0: Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
1: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
2: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Bhikkhu Kutodarmo Mahathera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
1: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan atas sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
2: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
3: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh emang kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
2: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
4: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
4: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga
5: lain,
4: semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
5: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak yang mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
8: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
5: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Tentang kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
10: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
9: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
9: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
10: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
11: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi Galuga begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya di Galuga tidak boleh langkah biasa.
11: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
13: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
11: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
14: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakir, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahrezar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program UPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan UPPM.
15: Saat ini sedang berjalan UPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi UPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
14: Program UPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
16: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
14: Kepala DLH Kota Jambi Mahrezar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
18: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
17: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
18: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
19: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
18: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari. dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya, persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
20: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
21: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
20: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
22: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
20: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi nasional, internasional mancanegara, terus juga olahraga sudah kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Pendengar, sudah pukul 9:28 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate pagi ini kita lanjut lagi untuk Anda di Minggu 31 Mei 2026.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Di tanggal 31 Mei hari ini ya, bertepatan dengan Hari Raya Trisuci Waisak. Nah, Hari Raya Waisak tidak hanya menjadi momen penting bagi umat Buddha ya untuk beribadah, tetapi juga dipenuhi berbagai tradisi yang syarat makna. Nah, kita beragam tradisi umat Buddha saat Hari Raya Waisak di tahun 2026 ini mengangkat tema yaitu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Jadi sedikit tentang Hari Trisuci Waisak ini. Ini merupakan Hari Raya Suci terbesar dan terpenting bagi umat Buddha yang juga dikenal dengan sebutan Trisuci Waisak. Peringatan ini ditujukan untuk memuliakan tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama. Kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya Parinibbana. Pada hari suci tersebut, umat Buddha beribadah dan melakukan berbagai tradisi yang syarat makna. Setiap tradisi yang dilakukan saat Waisak memiliki filosofi tentang kedamaian, kebijaksanaan, hingga pengendalian diri. Nah, kalau melansir dari berbagai sumber, ada beragam tradisi umat Buddha ya di saat hari suci Waisak ini. Salah satunya itu puji bakti di vihara, meditasi untuk menenangkan, menjalankan ajaran moral, terus juga menyalankan lilin dan melepas lampion. Begitu tradisinya ya. Terus juga ada ritual memandikan patung Buddha, begitu juga mengenakan pakaian serba putih, berbagi kepada sesama. Nah, itu dia beberapa tradisi di umat Buddha dalam perayaan Hari Suci Triwaisak. Untuk hari ini bertepatan di tanggal 31 Mei 2026. Nah, besok juga yaitu hari Kesaktian Pancasila ya, tepatnya di tanggal 1 Juni besok. Nanti sebentar adik-adik di rumah jangan lewatkan, nanti kita bersama Ade Nazira dalam Idola Layak Anak Idola yang mengangkat topik yaitu Saya Anak Indonesia, Saya Mengamalkan Pancasila. Nanti kita tanya-tanya ya bersama Ade Nazira sebentar di program Idola Indonesia Layak Anak. Nanti kita berbagi informasi kembali pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa Teu untuk Ternate Pagi.

jangan pernah berubah. Menjelang di pukul 10 sebentar ya. Nanti kita bagiin lintas informasi dan kami juga akan masuk sebentar di 10.30 ada program Idola ya untuk adik-adik tercinta di rumah. Sebentar dulu manis ya. Nanti kita bincang-bincang bersama Dena Zila sebentar. Pendengar Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto yang mengatakan RRI terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi setelah terjadinya disrupsi media. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengembangan layanan multi platform untuk menjangkau masyarakat yang semakin banyak menggunakan media digital. Menurutnya RRI ini tetap mempertahankan layanan radio terestrial sebagai media penyiaran utama. Di saat yang sama, RRI juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas distribusi informasi kepada masyarakat ya. Yang lebih jelasnya setelah disrupsi media, maka RRI mengembangkan apa yang sekarang disebut sebagai multi platform, mempertahankan radio terestrialnya tapi juga menggunakan multi platform untuk memperluas distribusi pesan, menjangkau segmen-segmen masyarakat yang sudah beralih ke media digital. Ya, juga mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya RRI beradaptasi dengan perkembangan era digital sekarang. Nah, dengan pemanfaatan berbagai platform dilakukan agar RRI tetap dapat menjalankan fungsi sebagai media publik sesuai amanat undang-undang. RRI juga memiliki peran untuk menyediakan informasi, terus juga hiburan, edukasi, serta menjadi perekat sosial bagi masyarakat. Fungsi tersebut tentulah terus dijalankan seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, RA Lorenta Ratikasari, juga mengatakan kelompok lansia saat ini semakin akrab dengan teknologi digital. Jadi menurutnya banyak lansia telah menggunakan telepon pintar, memiliki akses internet, serta aktif menggunakan yang namanya media sosial ya. Jadi yang mengatakan sebagian lansia bahkan telah memanfaatkan platform digital untuk kegiatan afiliasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lansia tetap mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Nah, kolaborasi antara pemangku kepentingan ini diperlukan mengingat aktivitas lansia di ruang digital terus meningkat. Karena itu program literasi digital perlu terus dilanjutkan agar kelompok tersebut dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan juga manfaat. Itu dia ya, informasi melalui portal rri.co.id yang dikatakan bagaimana menghadapi disrupsi media. Radio Republik Indonesia terus mengembangkan layanan multi platform untuk Anda yang bisa dijangkau dimanapun. Berbagai informasi bisa Anda dengar juga melalui programa 1, programa 2, programa 4, programa 3, dan aksesnya bisa gampang sekali ya, yaitu melalui RRI digital dimanapun Anda berada, asalkan di tempat Anda juga punya jaringan internet, begitu juga melalui streaming di www.rri.co.id. Anda juga bisa mengakses berita-berita terkini, teraktual, ya tentu saja melalui portal kami di rri.co.id. Itu dia ya. Jadi jangan lewatkan juga berbagai informasi yang saya berikan pagi ini bersama Programa 1 di Ternate Pagi.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sedari pukul 9.55 menit waktu Indonesia Timur. Tadi sebentar kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di pukul 10 diikuti dengan lintas informasi. Cuacanya tidak berubah pagi ini ya, masih sama seperti baru munculnya mentari sampai dengan saat ini cerah sekali ya. Ini pertanda kalau memang siang sebentar ini bakal panas ya. Oke, untuk menikmati siang ini, Anda yang lagi sibuk di rumah, ibu-ibu di rumah yang lagi siap menu-menu untuk makan siang sebentar, kira-kira hari ini mau masak apa untuk keluarga nih ya? Menu favoritnya sudah mungkin sudah disusun, mau dipersembahkan yang terbaik untuk keluarga di hari libur seperti ini apa nih ya? Pasti tahu dong. Nah, di saat suasana panas seperti ini ya, paginya sudah cerah, mumpung siangnya pasti cerah juga panas lah ya. Selain memenuhi kebutuhan cairan per hari, Anda juga bisa mengkonsumsi beberapa makanan saat cuaca panas. Makanan ini baik untuk dikonsumsi saat cuaca panas dan menjaga tubuh tetap sehat serta bernutrisi dengan baik. Kira-kira apa saja? Kalau buahnya kita lari mungkin ke jeruk kali ya. Buah ini kaya akan vitamin C loh ya. Kedua kandungan tersebut diperlukan selama cuaca panas. Air akan membantu juga terhidrasi, sementara vitamin C di jeruk melindungi tubuh dari sinar matahari. Kalau tidak mau jeruk, pisang juga boleh. Kenapa? Karena pisang akan membantu tubuh tetap terdehidrasi dan terasa sejuk. Selain itu, buah ini juga dapat mengenyangkan, begitu ya. Pisang ini membantu mengecilkan jaringan dan meningkatkan yang namanya kemampuan tubuh dalam menyerap air. Nah, kalau biasa habis olahraga, terus siang-siang kalau panas, larinya kemana? Air apa? Air kelapa ya. Kebanyakan larinya ke air kelapa ya. Karena kenapa es kelapa banyak dicari saat cuaca terik? Tidak heran sih ya, manfaat buahnya memang banyak. Selain menyegarkan, kelapa akan menghidrasi tubuh dan memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengatur yang namanya tekanan darah Anda. Jadi larinya ke air kelapa juga boleh ya. Ada juga larinya ke alpukat. Tidak harus dimakan begitu saja. Anda dapat mengolah alpukat menjadi beragam sajian manis dan gurih. Karena alpukat juga merupakan sumber lemak sehat yang kaya nutrisi, juga membuat tubuh terasa terjaga lah selama cuaca panas ya. Nah, itu dia. Enaknya juga apa ya? Semangka kali ya. Karena semangka ini yang sebagian besar buah ini terdiri dari air, banyak airnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi semangka akan menjaga nutrisi, terdehidrasi dengan baik begitu. Semangka juga kaya serat sehingga dapat membantu yaitu melancarkan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh cuaca panas. Itu dia ya. Oke, jadi beberapa mungkin rekomendasi lah buah-buah yang mungkin bisa mengantar Anda siang ini ya, terbawanya terik matahari. Kita cari yang sejuk-sejuk begitu ya. Yuk kita jelang pukul 10 sebentar, saya akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

air sudah tepat di pukul 10. Sebagai kecintaan kita terhadap tanah air, saya hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

2 informasi kembali melalui portal ri.co.id. Kita ke informasi nasional, Indonesia menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia, baik minyak kelapa mentah maupun yang dimurnikan. Hal tersebut merupakan hasil kajian sektoral Indonesia XP Bank Institute. Kajian itu menyebutkan pangsa pasar global minyak kelapa Indonesia sekitar 22% pada tahun 2025. Sementara itu, eksportir minyak kelapa peringkat pertama Filipina, porsinya 49%. Peringkat ketiga adalah Belanda dengan porsi 10%. Pada Januari hingga Desember 2025, volume ekspor minyak kelapa Indonesia turun sekitar 18%. Namun secara kumulatif, nilai ekspornya meningkat lebih dari 43%. Seperti dikatakan Kepala Indonesia Exim Bank Institute Rini Satriani, bahwa Indonesia memiliki keunggulan berupa verifikasi pasar ekspor yang tinggi, lebih dari 90 negara tujuan. Sehingga Indonesia tidak bergantung pada satu atau dua pasar utama saja. Pasar utama ekspor minyak kelapa Indonesia diantaranya Belanda, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat. Selain itu, ada peluang penetrasi lebih lanjut ke Eropa dan kawasan non-tradisional. EIB Institute memproyeksikan nilai ekspor minyak kelapa akan tumbuh moderat sekitar 9% tahun 2026. Pertumbuhannya ekspor dipengaruhi pemulihan produksi dari kompetitor seperti Filipina, penyesuaian harga kelapa berangsur ke level normalnya. Untuk itu, Indonesia membutuhkan strategi yang tepat untuk memperkuat posisinya di pasar global. Tantangan utama sektor minyak kelapa Indonesia adalah ketahanan pasokan bahan baku. Kita beralih ke satu informasi daerah. Anggota DPD RI Daerah Pemulihan Maluku Utara Hasbi Yusuf bakal mengawali aspirasi terkait berbagai solusi pencegahan dan penanganan kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan usai menggelar pertemuan bacarita tematik yang bersama sejumlah organisasi perempuan, LSM, dan dinas terkait di Cafe Anomali Cafe pada Sabtu kemarin. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia, berharap adanya tindak lanjut yang dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah. Ia juga menyoroti persoalan pembiayaan penanganan korban kekerasan belum terakomodasi melalui BPJS. Mayoritas korban berasal dari kelompok ekonomi menengah di ke bawah sehingga diperlukan regulasi khusus dari pemerintah pusat. Ia juga menambahkan program perlindungan perempuan dan anak dari pemerintah pusat perlu disosialisasikan hingga ke tingkat desa termasuk pengawasan terhadap game online yang berpotensi memicu kekerasan seksual. Sementara itu, Senator Hasbi Yusuf juga mengatakan persoalan game online yang mengarah pada kekerasan seksual menjadi perhatian serius dan akan disampaikan kepada Kementerian P3A serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Hasbi juga menegaskan diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan koalisi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Isu perempuan dan anak bukan hanya persoalan lokal, melainkan isu global yang membutuhkan perhatian bersama. Demikian lintas informasi, pukul 10.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

peluang baru itu dari Barsena Bestandi. Untuk Anda di pagi ini yang masih stay tune bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah kita lewati menit ke-15 dari pukul 10 pagi. Sebentar nanti akan hadir Idola, program Idola Indonesia Layak Anak ya, buat adik-adik tercinta di rumah. Nah, pasti yang lainnya sudah dengar lah, Duduk Manis di Rumah. Nanti sebentar nanti kita bersama berbincang bersama Ade Nazila ya. Kita bicara mengenai saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila, karena besok merupakan hari lahirnya Pancasila ya. Sedikit kita bahas tentang hari lahirnya Pancasila. Jadi oke, kita lihat di saat besok kita peringati hari lahirnya Pancasila, jangan lewatkan sebentar ya untuk kita bahas sekali lagi pembahasan bersama Ade Nazila, yaitu saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila. Dan pendengar, Anda yang mungkin masih sibuk dengan segala aktivitas ya di hari ini, walaupun hari libur, tapi banyak yang mungkin masih dalam suasana kerja nih. Apakah memang Anda yang sekarang lagi di tempat kerja? Ini dari beberapa hari kemarin kan libur ya sampai dengan hari ini. Mungkin besok lagi ya, karena besok di 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir nasional atau hari lahir Pancasila. Momen bersejarah ini memperingati hari pada tahun 1945 ketika Presiden Soekarno pertama kalinya menyampaikan gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara Indonesia. Jadi peringatan ini bertujuan untuk mengenang, menghormati, dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kita tahu kan 5 prinsip Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukumnya yang memang kita tahu diresmikan melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 yang diteken langsung oleh waktu itu Presiden Joko Widodo ya. Jadi jangan sampai tertukar dengan hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang G30 SPKI. Tapi besok itu kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila di tanggal 1 Juni. Baik, nanti kita jelang sebentar ya, sebentar untuk Anda dan adik-adik tercinta di rumah. Kita akan berbincang bersama Ade Nazila dalam program Idola Indonesia Layak Anak.

0: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
1: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
2: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
1: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
2: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
1: Jadi gak boleh ya, Ma?
2: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
1: Iya, Mama.
0: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
1: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
2: Rizky?
0: Gak ada kok.
1: Oh, Rod tadi.
3: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kita jelang sebentar di pukul 10 lebih 30 menit, ya, kita akan masuk di program Idola Indonesia Layak Anak. Nanti sebentar Anda bisa dengar adik-adik tercinta di rumah, ya, nanti kita berbincang bersama Ade Nasila yang akan mengangkat tema hari ini mengenai saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila. Sambil kita menantikan Ade Nasila yang akan bersama saya di sini, saya akan memutarkan lagu-lagu anak-anak untuk Anda, untuk adik-adik tercinta di rumah.

0: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya bahwa di pagi menjelang siang ini akan hadir bersama Anda program Idola ya, Indonesia Layak Anak. Di studio Pro 1 saya sudah bersama Ade Nazila ya. Dan Anda yang lagi dengar pagi ini, pagi menjelang siang, selamat siang sekali lagi untuk Anda semuanya ya. Di program Idola Indonesia Layak Anak, kita membahas mengenai yaitu saya anak Indonesia, saya mengamalkan yang namanya Pancasila, karena besok itu merupakan hari lahirnya Pancasila. Oke, saya menyapa langsung Ade Nazila di pagi. Assalamualaikum Ade Nazila.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ade Nazila. Bagaimana kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini baru tiba tadi jalan, bagaimana, macet ke Tarada?
1: Tarada.
0: Ade Nazila tinggal di mana?
1: Di Tubo.
0: Di Tubo.
1: Ya.
0: Oh, itu jauh juga ya. Tapi lancar sampai di sini ya. Oke. Ade Nazila sekarang umur berapa?
1: Umur 11.
0: Umur 11. Sekolahnya di mana?
1: Di SD Negeri 56 Kota Ternate.
0: SD Negeri 56
1: Kota Ternate.
0: Kota Ternate. Oke. Ade Nazila, besok kan hari lahir Pancasila toh?
1: Ya.
0: Tanggal 1 Juni. Jadi pagi ini tombas mengenai saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila. Ini bersama Kakak Roni. Baik, Ade Nazila bisa hafal Pancasila toh?
1: Bisa.
0: Bisa. Coba kita mulai dengan hafal Pancasila boleh?
1: Boleh.
0: Ayo, so, silakan.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, ternyata boleh hafal. SD kelas?
1: 6.
0: Kelas 6 ya? Ini mau masuk SMP loh ya?
1: Ya.
0: Oke, dan kalau hari-hari di rumah Ade Nazila bagaimana dengan orang tua? Bantu-bantu orang tua di rumah, begitu? Pernah dapat juara kelas? Belum pernah? Dari kelas 1 sampai kelas 6 belum pernah dapat juara?
1: Belum.
0: Pernah ikut lomba-lomba?
1: Pernah.
0: Lomba apa saja?
1: Lomba MTQ.
0: MTQ.
1: Ya.
0: Oh, MTQ ya.
1: Ya.
0: Dapat juara berapa?
1: Harapan.
0: Harapan berapa? 1, 2, 3?
1: Tiga.
0: Ya. Oke. Jadi kalau di sekolah itu kebanyakan apa saja yang dipelajari di sekolah yang didapat? Pelajaran semua atau apa-apa saja?
1: Pelajaran.
0: Semua.
1: Semua.
0: Nah, yang paling suka tuh pelajaran apa?
1: Bahasa Indonesia.
0: Kenapa sampai bahasa Indonesia? Nah, kenapa coba sampai bahasa Indonesia, suka bahasa Indonesia? Bagaimana, karena bahasa Indonesia itu gampang atau bagaimana?
1: Gampang.
0: Apa yang bikin gampang itu bahasa Indonesia?
1: Karena
0: coba jawab saya, tar apa tuh baca cerita. Coba apa kira-kira kalau senang bahasa Indonesia karena apa? Karena memang paling gampang apa bahasanya hari-hari yang tong gunakan kah, bagaimana?
1: Udah
0: dipelajari.
1: Pelajar.
0: Oh begitu ya. Jadi cuma bahasa Indonesia
1: ya.
0: Tar suka matematika. Kalau bahasa Inggris suka?
1: Suka
0: ya?
1: Ya.
0: Oke, jadi semua pelajaran bisa ya di ini ya, di sekolah ya, maksudnya dapat semua ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau guru-guru di sekolah bagaimana? Menurut Ade Nazila? Baik-baik aja, jahat. Bagaimana Nazila?
1: Baik-baik.
0: Ya. Yang paling suka guru siapa?
1: Guru Payanto.
0: Payanto, bikin ya. Apa gue suka Payanto? Baik deh orang kan, bahasa guru bahasa apa itu Payanto?
1: Wali kelas.
0: Oh wali kelas, oh begitu, oke Payanto wali kelas ya, oke. Kong nanti cita-cita mau jadi apa nanti kalau besar nih?
1: Pengen kuat.

0: kayak.
1: Terapa apa? Baca cerita sih. Terapa apa? Cerita apa? Cerita apa? Nah, coba. Bikin apa sampai mau cita-cita jadi kuat? Mbak Bira tentang cita-cita jadi guru, jadi dokter. Nah, coba.
0: Barang kuat kayak. Bagi sih.
1: Apa?
0: Karena master kan menghargai negara. Karena tugasnya mengabdi kepada negara.
1: Oh, jadi ingin mengabdi pada negara, pada nusa dan bangsa, begitu. Oke, baik. Nanti tong sambung lagi sedikit tong bercerita ya. Ada Azila ya, ada sila. Nanti tong bahas lagi mengenai Pancasila. Ini karena besok hari lahir Pancasila toh, jadi nanti tong bahas lagi. Bagaimana? Tong dengar dulu ada. Ade Firda Iklama Putri yang akan baca tentang Pancasila juga sama dengan Ade Nasila tadi ya.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewajiban. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, masih bersama kami pagi ini pendengar ya di program Idola Indonesia Layak Anak. Masih saya bersama Ade Nasila ya, yang tema kita pagi ini mengenai saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila. Jadi sebagai anak Indonesia, kira-kira apa yang mau dipersembahkan Nasila untuk Indonesia? Apa coba? Mau baca puisi atau apa? Baca cerita atau baca puisi?
0: Baca cerita.
1: Cerita, oh boleh, ayo coba. Nanti ada adik yang lain di rumah mau dengar, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di RRI Pro 1 Ternate dalam acara Idola Anak Indonesia. Tema kita pada pagi hari ini yaitu saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila. Anak-anak yang hebat, siapa yang cinta Indonesia? Alhamdulillah, kita semua lahir di Indonesia, negara yang indah, kaya budaya dan memiliki banyak suku serta bahasa. Walaupun beda-beda, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita memiliki pedoman hidup yang disebut Pancasila. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut mengajarkan kita menjadi anak yang beriman, baik hati, rukun, suka bermusyawarah, dan adil kepada sesama. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai anak Indonesia, kita harus rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Contoh pengamalannya. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran, berdoa sebelum belajar, menghormati teman yang berbeda agama. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita selalu taat kepada Allah dan menghormati sesama manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menyayangi dan menghormati

0: Contoh
1: pengamalannya.
0: Tidak mengajak teman, tidak membantu teman yang kesulitan, berkata sopan kepada guru dan orang tua, dan tidak membeda-bedakan teman. Anak yang beradab akan disukai oleh teman, guru, dan keluarga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya, walaupun berbeda, kita tetap bersaudara. Contoh pengamalannya. Bermain bersama tanpa memilih-milih teman, menjaga kerukunan di sekolah, mencintai budaya Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Jika ada masalah atau perbedaan pendapat, kita tidak boleh bertengkar. Contoh pengamalannya. Berdiskusi saat memilih ketua kelas, mendengarkan pendapat teman, menghargai keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak. Anak yang baik adalah yang mau mendengar dan menghargai orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berlaku adil kepada siapa saja. Contoh pengamalannya. Berbagi dengan teman, bermain secara bergantian, tidak mengambil hak orang lain, dan melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Sikap adil akan membuat lingkungan menjadi damai dan nyaman. Cara menjadi anak Indonesia yang mengamalkan Pancasila di rumah. 1. Menghormati orang tua. 2. Membantu pekerjaan rumah. 3. Rajin ibadah. 4. Menyayangi saudara. Di sekolah, menghormati guru, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan kelas, berteman dengan semua teman. Di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, sopan kepada tetangga, ikut kegiatan gotong royong, menjaga persatuan dan kerukunan. Pesan untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak yang hebat, kalian adalah generasi penerus bangsa. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian loh. Oleh karena itu, jadilah anak yang rajin belajar, berakhlak mulia, mencintai tanah air, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika setiap anak Indonesia mengamalkan Pancasila, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, damai, dan penuh keberkahan.
2: Siapa kita?
0: Anak Indonesia.
3: Apa pedoman kita?
0: Pancasila.
3: Apa tingkat kita?
0: Belajar rajin, berakhlak mulia, dan mengamalkan Pancasila.
4: Saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu dari Ade Nasila ya, yang sudah baca cerita mengenai Pancasila ya, besok hari lahir Pancasila. Nah, Ade Nasila, Kakak Roni mau tanya, kalau kira-kira mengamalkan Pancasila biasanya di sekolah begitu, di sekolah sama teman-teman bagaimana? Tidak membeda-bedakan seperti tadi yang Ade Nasila kasih itu. Coba, ayo. Nah, bagaimana di contoh di sekolah bagaimana?
0: Tidak.
5: Apa saja coba yang dibuat di sekolah kalau tidak membeda-bedakan teman ya? Gila saja tak apa-apa.
6: Tadi bagaimana kita mempraktekkan nilai Pancasila yang sudah dibacakan itu, ketika ada teman-teman yang berbeda nih dari segi apapun itu, bagaimana kita menyikapi hal itu di sekolah?
0: Dengan
5: apa, makan bersama, bermain bersama tanpa membeda-bedakan begitu. Begitu.
6: Begitu.
5: Nah, coba kalau di rumah bagaimana?
0: Kalau di rumah.
5: Kembali ke kalau di rumah, deh mama papa, deh saudara-saudara bagaimana?
0: Saling menyayangi.
5: Saling menyayangi di rumah. Tapi kalau mama suruh bagaimana? Tapi bisa melawan-melawan begitu. Begitu tuh. Oke. Nah, jadi kalau sehari-hari di rumah bisa bantu orang tua, toh?
0: Ya.
5: Bisa bantu apa saja kalau bantu-bantu di rumah?
0: Kalau bantu di rumah, jaga adik dan jaga menyapu.
5: Menyapu.
0: Ya.
5: Oh, begitu. Oke. Kalau di sekolah?
0: Kalau di sekolah piket.
5: Piket.
0: Ya.
5: Ah, kalau piket apa saja? Apa yang dibuat?
0: Bersihkan papan, menyapu sama bersihkan jendela.
5: Oke, okay. Sekarang sih kelas 6 tuh.
0: Ya.
5: Nah, kalau nanti SMP mau masuk di SMP mana kira-kira? Kan ini mau masuk SMP tuh?
0: Iya.
5: Nah, coba di SMP mana?
0: Mau SMP di MTS.
5: MTS. Ya. Bagaimana kamu pilih MTS?
0: Merang belajar lebih banyak agama.
5: Oh begitu.
0: Iya.
5: Oke. Okay. Nah, Naisila boleh mungkin ada beberapa kalimat untuk tentang agama yang mungkin mau dibaca apa? Ada. Ada.
6: Sari nama ini.
5: Bisa.
6: Sedikit.
5: Boleh, coba ayo.
6: Dari Sari yang kemarin masih sampaikan tadi kisah.
5: Satu dua kata lah boleh.
6: Terpapar.
5: Di ayat mana begitu kira-kira yang Naisila hafal gitu? Boleh, ayo biar, bagi sebenarnya.
6: Bicara sih.
5: Bicara sih, tidak apa-apa. Mau bicara sih, tidak apa-apa. Sama dia bercerita di taman-taman di sekolah, di rumah begitu. Baik, sudah, ayo.
6: Bisa untuk teman-teman atau apa, jangan meninggalkan sholat dan lain sebagainya.
0: Ya,
6: rajin
0: beribadah, mengikuti pelajaran-pelajaran sama
6: guru.
0: Dan guru.
6: Dan teman-teman.
0: Teman-teman.
5: Oke. Okay. Ini kan ada liburan ya?
0: Iya.
5: Di libur. Kalau biasanya liburan kemana, Mak Naisila?
0: Di rumah saja.
5: Di rumah saja, bersama ya. Mama dan Papa,
0: ya.
5: Keluarga ya. Ya. Oke, jadi kita punya tema hari ini, saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila. Kalau dari Naisila tadi yang sudah menghafal Pancasila dari 1 sampai 5 tuh, Naisila boleh pesan-pesan ke teman-teman kira-kira maksud dari Pancasila ini untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Untuk orang bangsa Indonesia lah istilah bagina yang memperingati Hari Pancasila besok. Apa kira-kira? Pesan-pesan lah buat teman-teman. Apa coba? Apa saja? Dia contoh saja. Misalnya dia contoh di sekolah atau di rumah dalam lingkungan di sekitar-sekitar di tetangga di tempatnya Naisila tinggal. Kira-kira contoh yang paling baik untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang mengamalkan Pancasila itu apa?
0: Sebagai anak Indonesia kita harus mencintai tanah air dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
5: Terus kalau contoh di lingkungan ya, sekolah bagaimana? Masih bersama teman-teman.
6: Menghargai guru.
0: Menghargai guru.
5: Terus
6: menyayangi teman.
0: Menyayangi teman.
6: Dan berteman tanpa membedakan-bedakan.
5: Ya, itu dia. Tidak membeda-bedakan tamang ya. Kalau bermain bersama.
0: Ya.
5: Makan, pi makan bersama. Ya bagaimana kalau makan dapat MBG di sekolah keterada?
0: Dapat.
5: Tiap hari ada.
0: Ya.
5: Nah, kalau Nasira dapat MBG menurut Nasira bagaimana? Bagus atau keterada?
0: Bagus.
5: Bagus karena apa?
6: Karena apa?
5: Karena
6: kenyang.
5: bagus karena apa? Karena orang tua saudara pulang saudara makan atau bagaimana?
6: Karena kalau uang jajan habis masih ada
5: yang ada. Saudara pakai uang jajan begitu.
6: Kalau uang jajan lupa.
5: Bagaimana? Coba, ayo. Kenapa?
0: Lupa bawa jajan bisa makan MPG.
5: Oh begitu. Jadi kalau saudara bawa doi ada MPG, jadi tiap hari tetap ada. Bagaimana makanan? Sedap kata Reda? Sudah. Ya oke okay, sudah. Baik, adik-adik di rumah dan pendengar yang masih bersama kami, masih di program Idola Indonesia Layak Anak ya. Dan masih bersama Ade Nazila, saya anak Indonesia, saya mengamalkan Pancasila. Tompe waktu masih ada sekitar berapa ya, 4 menit lagi lah ya, untuk nanti kita akhiri di program Idola ini. Nah sebelum tong pamit, sebelum tong atau akhiri tong cerita-cerita pagi ini, kira-kira apa sih pesan-pesan Zila untuk teman-teman di luar sana? Besok kan tong peringati hari kesaktian Pancasila begitu. Nah kira-kira apa saja? Jangan lupa ada upacara. Oh besok libur ya? Libur, besok masih libur ya. Sudah buat teman atau buat Indonesia lah. Untuk Indonesia, pesan-pesan Nasila apa sebenarnya? Nah, apa? Selalu apa? Jaga persatuan, kesatuan, begitu. Untuk selalu mengamalkan Pancasila, itu dia ya. Untuk menjadi contoh dan mempraktikkan di hidup sekolah, di rumah, dalam hidup hari-hari, begitu. Oke. Okay. Ada puisi atau apa sebelum tumpang? Ada? Tarat? Atau lagu atau mungkin mau baca apa begitu? Hah? Tanya di coach dulu.
6: Pesan-pesan terakhir.
5: Nah, pesan-pesan terakhir buat teman-teman di luar sana.
0: Jadilah anak yang mencintai Indonesia. Caranya terus belajar agar menjadi warga negara yang berkontribusi kepada negara.
5: Baik, itu saja pesan-pesan dari Nazila ya. Oke, jadi pendengar dan ada di rumah, untuk program Idola di hari ini kita sudah bercerita bersama Ade Nazila ya. Nanti di minggu depan Anda bisa dengar lagi, buat ada di rumah nanti mungkin bertemu bersama Idola Anak-anak Indonesia, khususnya kita yang ada di Maluku Utara. Ade Nazila, terima kasih ya sudah bersama kakak di sini di pagi ini, sudah menjelang siang nih. Oke, dan quote-nya juga terima kasih ya.
6: Terima kasih banyak.
5: Oke, pamit. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Suatu hari di kantin sekolah.
2: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
3: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
2: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
4: Iya, Bu.
3: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
2: Ucil, tadi beli apa saja?
3: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
5: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tadi kita sudah ikuti program Idola Indonesia Layak Anak. Saya anak Indonesia, saya mengembangkan Pancasila bersama Ade Nazila ya. Nanti di minggu berikutnya Anda bisa ikuti kembali untuk adik-adik tercinta di rumah. Sudah pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Sepertinya saya harus akhiri dulu kebersamaan kita di Ternate pagi ini untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Terima kasih Anda yang tetap masih setia hingga saat ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ternate siang nanti Anda bersama Maisara, dan hingga nanti di jam 6 sore Maisara akan mengiringi Anda. Akhirnya saya Roni, juga Bung Ari, kami harus pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya dan selamat menikmati hari libur Anda di hari Minggu hari ini ya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
3: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir di Ternate siang hari ini menemani Anda pendengar dengan berbagai program informasi terkini atau terupdate juga dari portal kami KBRN RRI Online, dan pastinya untuk menemani waktu siang Anda hingga sore nanti dengan lagu-lagu hiburan. Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

Selamat siang pendengar, kami hadirkan lintas informasi dari informasi daerah. Sejumlah warga Kabupaten Kepulauan Sula meminta pihak PLN Ranting Sanana untuk tidak melakukan pemadaman listrik pada Minggu 31 Mei 2026, tepatnya pada hari ini. Permintaan tersebut disampaikan karena masyarakat menilai pemadaman listrik yang kerap terjadi setiap hari Minggu telah mengganggu aktivitas warga. Salah satu warga, Marina Fokaya, mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Menurutnya pihak PLN sering menyampaikan alasan pemadaman dilakukan untuk kegiatan pembersihan jaringan. Namun ia mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut karena gangguan listrik masih sering terjadi, terutama saat cuaca buruk. Hampir setiap hari Minggu, masyarakat harus menghadapi pemadaman listrik yang disebut sebagai bagian dari pemeliharaan jaringan. Meskipun demikian, listrik tetap kerap padam ketika turun hujan, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan warga mengenai sumber utama gangguan yang terjadi. Warga berharap PLN Ranting Sanana dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait penyebab pemadaman listrik yang sering terjadi. Beralih ke informasi nasional, PT Kereta Api Indonesia melayani sebanyak 544.974 pelanggan. Volume total perjalanan pelanggan tersebut tercatat selama 3 hari pertama periode libur panjang. Sebanyak 154.660 orang pelanggan moda kereta api diproyeksikan kembali berangkat pada Jumat 29 Mei 2026, di mana total penjualan tiket kereta api untuk periode liburan kali ini sudah menembus angka 1.113.902 tiket. Tingginya minat bepergian masyarakat tersebut disampaikan Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Ane Purba, di mana beliau menerangkan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi publik berbasis rel saat ini tentunya semakin menguat. Pola arus perjalanan liburan para pelanggan tersebar ke berbagai kota favorit di Pulau Jawa. Beberapa kota tujuan populer tersebut meliputi Yogyakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Purwokerto, hingga wilayah Sumatera. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Sama siapa dengar Pro1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Terima kasih sebelumnya tentunya buat Anda yang sudah dengerin kami melalui FM dan juga aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Untuk Ternate siang ini kami hadirkan beragam informasi dan kita akan informasi olahraga dulu ya. Nah, ini kita ke Piala Dunia dulu di mana untuk penjualan tiket paling tertinggi di tahun ini 2026. Penjualan tiket untuk ajang Piala Dunia FIFA 2026 menunjukkan antusiasme tentunya excited yang sangat tinggi dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tiga negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat yang kita ketahui, Meksiko dan juga Kanada tercatat menjadi negara dengan jumlah pembelian tiket terbanyak menjelang turnamen yang nantinya berlangsung pada bulan Juni mendatang. Jadi untuk opening seremoninya nanti pada tanggal 11 gitu ya pendengar. Melansir dari laman resmi FIFA, tingginya angka penjualan tiket ketiga negara ini dinilai wajar mengingat mereka tentunya bakal menjadi pusat penyelenggaraan pertandingan. Ribuan penggemar lokal juga memanfaatkan kesempatan lebih awal untuk mengamankan tiket, terutama untuk laga pembukaan, pertandingan fase grup, hingga babak gugur yang diperkirakan bakal menarik perhatian besar dari penonton. Selain didominasi oleh negara tuan rumah, minat dari penggemar internasional juga ini terus meningkat. Sejumlah negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Argentina, Inggris, Brazil, dan Jerman ini disebut menjadi kontributor penting dalam penjualan tiket global. Kehadiran supporter dari berbagai belahan dunia tentunya diperkirakan bakal menciptakan atmosfer meriah selama turnamen berlangsung. Untuk Piala Dunia 2026 tentunya bakal menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya juga diikuti oleh 48 tim peserta, meningkat dari format sebelumnya yang hanya melibatkan 32 negara. Perubahan ini tentunya membuat sejumlah pertandingan bertambah signifikan dan juga membuka peluang bagi lebih banyak penggemar untuk menyaksikan laga secara langsung di stadion. Dari informasi tersebut pendengar, nah ini masih di Piala Dunia juga, dengan masih tersisanya waktu sebelum kick off ya, minat terhadap Piala Dunia 2026 diperkirakan juga bakal terus meningkat. Dan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dalam penjualan tiket ini menjadi indikasi kuat karena turnamen sepak bola terbesar di dunia bakal berlangsung dengan dukungan penonton yang sangat besar dan juga antusiasme yang tinggi dari komunitas sepak bola global. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi di mana kita ke Persib Bandung dulu. Nah, sebanyak 8 klub Indonesia ya yang pernah masuk dalam daftar cekal FIFA. Ini termasuk yang paling terakhir yaitu Persib Bandung untuk beberapa daftar klub Indonesia yang masuk dalam daftar cekal FIFA. Persib Bandung ini resmi masuk daftar cekal FIFA sehingga gak bisa melakukan pendaftaran pemain baru di bursa transfer. Ini kalau dilihat ya, beberapa hari kemarin saya ngelihat di medsos gitu ya, banyak yang tidak paham gitu pendengar alur ceritanya itu seperti apa. Ya namanya netizen gitu ya, banyak yang ngomen tanpa mengetahui aturan pastinya seperti apa gitu pendengar. Nah, klub berjulukan Maung Bandung ini jadi masuk daftar FIFA registration ban list per Jumat 29 Mei kemarin, di mana sanksi kepada Persib Bandung ini tanpa batas waktu alias hingga sanksi dicabut gitu. Jadi nggak terbatas waktunya sampai kapan gitu ya pendengar untuk sanksi tersebut. Jadi nggak ada keterangan juga mengapa Persib dicekal FIFA tidak bisa melakukan aktivitas pendaftaran pemain di bursa transfer. Selain Persib Bandung, klub Indonesia lainnya yang juga masuk dalam daftar cekal FIFA pada 29 Mei yaitu Semen Padang dan juga PSIS Semarang. Sebelum itu juga ada PSM yang masuk dalam daftar cekal FIFA pada 22 Mei, kemudian ada Kalteng Putra yang masuk daftar cekal FIFA pada 21 Januari 2026, terus PSCS Cilacap pada 28 Oktober 2025, terus ada lagi Persiwa Wamena pada 21 Mei tahun 2022. Nah, ada juga PSBS Biak, pendengar ini sudah 8 kali masuk dalam daftar cekal FIFA yaitu pada 20 Oktober 2026, 6 November 2025. Jadi udah hat-trick juga gitu ya pendengar ini karena sudah 8 kali, udah lebih dari itu gitu pendengar dari tahun 2025.
hingga 2026 itu sudah 8 kali ya PSBS Biak ini masuk dalam daftar cekal FIFA. Dan belum ada pertanyaan dari klub-klub, pernyataan gitu ya, dari klub-klub yang namanya masuk dalam daftar ini. Dan tentunya FIFA Registration Ban List ini biasanya dikenakan kepada klub yang bersengketa soal gaji kepada pemain. Selama gaji sang pemain yang melapor tidak dilunasi, daftar cekal tentunya gak bakal dicabut gitu pendengar. Nah, untuk Persib Bandung sendiri mengaku telah mendapat informasi masih soal masuk dalam daftar cekal alias FIFA Registration Ban karena ada sengketa dengan pemain gitu pendengar. Nah, melalui deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan, Persib memastikan sedang menyelesaikan sengketa tersebut dengan mantan pemainnya. Teman-teman bersama kami pendengar, kami masih akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, tentunya menemani Anda. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk waktu kumandang Ajan Zuhur pada pukul 12 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk selanjutnya, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang ajian Zuhur pada pukul 12 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang Ajan Juhur dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ngerapiin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé.
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seiber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menang angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas untuk Ternate siang hari ini. Masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio dan pemain cara kamera. Pendengar, untuk lagu-lagu hiburan kami hadirkan menemani Anda, dan kami akan ajak Anda untuk mengenal pengobatan tradisional pukul bara dari Maluku. Setelah beberapa lagu hiburan tentunya kami hadirkan menemani Anda.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar, pengobatan tradisional masih menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan. Nah, salah satu metode yang cukup dikenal yaitu pengobatan tradisional pukul bara, di mana teknik ini pendengar dipercaya ya mampu membantu mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit atau pegal hingga memperbaiki sirkulasi darah secara alami. Pengobatan tradisional ini menggunakan kombinasi pijatan, tekanan tertentu, serta panas dari bara api untuk membantu relaksasi tubuh. Pukul bara atau dikenal juga sebagai topu bara merupakan metode pengobatan tradisional yang berasal dari Maluku, khususnya negeri Liang pada di Pulau Ambon. Nah, terapi unik ini pendengar menggunakan panas dari bara api ya untuk menyembuhkan berbagai penyakit fisik dan juga keluhan ringan seperti pegal linu dan juga nyeri otot, melancarkan peredaran darah, membantu mengurangi kelelahan, memberi efek relaksasi, membantu pemulihan tubuh, memperbaiki sistem imun tubuh juga gitu pendengar. Pengobatan alternatif ini juga dilakukan melibatkan penggunaan suhu panas yang terkontrol, jadi nggak asal dipukul bara gitu ya pendengar. Jadi suhu panasnya juga ini disetting gitu ya, dikontrol gitu pendengar. Nah, biasanya pukul bara ini dimulai dengan membuat bara api terlebih dahulu dari tempurung kelapa atau jenis kayu tertentu, kemudian bara api dibungkus daun pisang berlapis, lalu diikat dengan tali agar baranya itu enggak tumpah. Setelah itu bara ditepuk-tepuk ke bagian tubuh yang sakit, biasanya diaplikasikan dengan minyak kelapa di daun pembungkusnya untuk pijatan ringan. Pukul bara ini pendengar biasanya dilakukan oleh praktisi atau orang tua-tua yang berpengalaman dan tabib untuk pengobatan tradisional. Jika Anda tertarik untuk melakukan pengobatan tradisional tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu Anda

menggantikan pengobatan dan penanganan medis profesional dengan memilih praktisi tentunya ya pendengar terpercaya, dan manfaat terapi dapat dirasakan dengan lebih aman dan juga nyaman.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya

0: satu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sama keluarga juga ya, masih menikmati liburan juga ya, walaupun weekend. Ini kita sudah di akhir bulan Mei juga, dan besok masih di tanggal merah di awal bulan Juni, tentunya di tahun 2026, dimana besok insya Allah kita bakal memperingati hari lahir Pancasila. Banyak juga tentunya kementerian, instansi kementerian, tentunya pemerintah kota, kabupaten, dan juga pemerintah provinsi yang nantinya akan memperingati hari lahir Pancasila dengan upacara pada pagi hari gitu ya pendengar. Dan adik-adik paskibraka juga ini sudah latihan di Sovivi, di kota Ternate, tentunya di kabupaten kota yang ada di Maluku Utara pastinya. Tetap semangat, semoga besok dimudahkan, dilancarkan juga. Dan pendengar, untuk siang ini ya, sembari tentunya menemani Anda, lagu-lagu hiburan juga sudah kami hadirkan. Kalau mau lagu-lagu enak, bisa request juga ya melalui WhatsApp kami, bisa Anda chat gitu, mau lagu apa, asalkan jangan lagu dangdut atau lagu-lagu yang memang bergenre yang tidak bisa kami hadirkan gitu ya pendengar. Nah, bisa Anda WhatsApp di 0821-2037-5180. Dan pendengar, kita ke berbagai informasi beragam gitu ya. Nah, ini sebagian besar orang di dunia, nah tentunya Anda salah satunya, lebih sering menggunakan tangan kanan untuk menulis, makan, bekerja, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Ada juga beberapa orang yang istilahnya menggunakan tangan kiri atau kidal gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang memang selalu menggunakan atau selalu tangan kanan yang menghandle segala sesuatunya, dan fenomena ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu yang kita ketahui, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, perkembangan otak, hingga lingkungan sosial. Nah, dominasi tangan kanan dalam kehidupan manusia, di mana penelitian menunjukkan bahwa sekitar 85 hingga 90% manusia itu menggunakan tangan kanan atau right-handed, sementara sebagian kecil lainnya lebih dominan menggunakan tangan kiri atau left-handed, bahkan menggunakan kedua tangan secara seimbang gitu ya, atau ambidextrous. Nah, dominasi tangan biasanya mulai terlihat sejak masa kanak-kanak. Anak kecil itu sering menunjukkan preferensi mereka gitu ya, salah satunya dengan tangan, preferensi tangan tertentu ketika mengambil benda, menggambar, atau makan, atau menulis. Nah, ada beberapa orang-orang tertentu yang menggunakan tangan kiri, yang biasanya kita sebut yaitu dengan kidal gitu ya pendengar. Nah pendengar, pengaruh otak terhadap dominasi tangan itu benar-benar ada juga gitu. Jadi tubuh manusia dikendalikan oleh otak yang terbagi menjadi dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, menariknya, masing-masing sisi otak mengontrol bagian tubuh yang berlawanan. Otak kiri mengontrol sebagian besar gerakan tubuh sisi kanan, untuk otak kanan mengontrol sebagian besar gerakan tubuh sisi kiri. Pada banyak orang, otak kiri lebih dominan dalam kemampuan bahasa, logika, dan koordinasi motorik halus. Maka dari itu, tangan kanan itu menjadi lebih terlatih dan lebih nyaman digunakan untuk aktivitas presisi seperti menulis atau menggunakan alat. Jadi balance gitu pendengar. Otak kiri tentunya ya pendengar lebih dominan dalam hal language-nya kita, bahasanya kita, logika kita. Nah, sementara untuk tangan kanan bisa dalam aktivitas lainnya. Jadi balance gitu ya, seimbang, adil gitu pendengar. Nah, untuk faktor genetik dan keturunan, kecenderungan menggunakan tangan kanan itu dipengaruhi faktor genetik juga salah satunya. Jadi anak yang memiliki orang tua bertangan kanan lebih besar dalam kehidupan sehari-hari, kemungkinan menjadi pengguna tangan kanan juga. Namun, again, bukan satu-satunya faktor. Lingkungan dan kebiasaan sejak kecil juga, ini pastinya turut ya membentuk dominasi tangan seseorang. Dan selain faktor genetik dan keturunan, ada juga pengaruh budaya dari lingkungan gitu pendengar. Di banyak budaya, tangan kanan dianggap lebih sopan atau lebih baik digunakan untuk aktivitas tertentu, misalnya makan, berjabat tangan, memberikan barang kepada orang lain. Akibatnya sejak kecil banyak anak dibiasakan menggunakan tangan kanan, meskipun sebenarnya ada juga yang memiliki kecenderungan menggunakan tangan kiri. Nah, pada masa lalu
biru. Sebagian anak kidal bahkan diarahkan secara paksa untuk menulis dengan tangan kanan. Saat ini pemahaman tentang kidal sudah jauh lebih baik, sehingga orang yang lebih menerima perbedaan tersebut tentunya ya. Biasa kalau kita mau memberi dengan tangan kiri, kita contohnya gitu ya, basilolo atau tabe gitu dengan tangan kiri gitu. Nah, karena memang benar-benar tangan kanan ini sudah turun-temurun juga gitu pendengar. Nah, apakah orang kidal itu berbeda? Orang kidal itu tetap memiliki kemampuan yang sama gitu pendengar, baiknya dengan pengguna tangan kanan. Bahkan beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa orang kidal terkadang unggul dalam kreativitas, seni, atau olahraga tertentu, karena cara kerja otak mereka juga ini unik gitu pendengar. Jadi banyak tokoh terkenal juga tentunya ya yang diketahui kidal, seperti Leonardo da Vinci, Barack Obama, Lionel Messi. Nah, sekarang kita sudah tahu kebiasaan banyak orang menggunakan tangan kanan terjadi karena kombinasi faktor gitu ya pendengar, kombinasi faktor biologis, dominasi otak, genetik juga gitu, dan pengaruh lingkungan sosial. Meskipun tangan kanan lebih umum, lebih dominan digunakan, orang kidal atau orang yang sering menggunakan tangan kiri maupun ambidextrous juga tetap memiliki kemampuan yang sama hebatnya. Jadi perbedaan dominasi tangan hanyalah salah satu keunikan manusia tentunya dalam berkembang dan beraktivitas sehari-hari.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita ke informasi lainnya. Satu lagi terobosan kepolisian mendigitalisasikan layanan, yaitu melalui penerapan SIM atau surat izin mengemudi digital. Nah, digitalisasi dokumen membuat masyarakat tentunya gak perlu membawa SIM fisik kala berkendara, karena ada SIM digital yang sah secara hukum dan juga fungsinya sama gitu pendengar. Nah, SIM digital ini membuat pengendara yang menjalani pemeriksaan lalu lintas tidak perlu lagi menunjukkan kartu fisik. Petugas hanya perlu mengecek keabsahan SIM digital melalui sistem terpusat Korlantas di ponsel pengendara. Jadi enggak, kalau kita lagi ketilang gitu pendengar ya, bisa langsung dilampirkan mungkin melalui aplikasi digital di Korlantas gitu ya, nama kita juga bakal tertera dan nomor SIM kita juga itu bakal tertera gitu pendengar. Jadi kalau kita lupa pasti ada gitu. Kalau nggak ada sama sekali ya udah ketilang gitu ya pendengar. Nah, cara ini diklaim meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pemeriksaan dan juga meminimalkan ya potensi pemalsuan juga. Nah, lantas bagaimana cara untuk mendigitalisasi surat izin mengemudi? Ibtu Rifta Dimas Sulistyo selaku Power Bingan Subdit SIM Ditrejiden Korlantas Polri yang mengatakan di mana syarat utama yaitu masyarakat wajib memiliki SIM aktif, baru setelah itu masyarakat tinggal mengunduh aplikasi digital Korlantas dan juga membuat akun gitu pendengar. Jadi dengan demikian pembuatan SIM digital ini bisa dilakukan dari mana saja tanpa perlu mendatangi Satpas terdekat atau Satpas di daerah Anda gitu pendengar. Untuk langkah pembuatan SIM digital yaitu Anda tinggal mengklik menu digitalisasi jenis dokumen yang bakal di-scan juga. Untuk SIM nasional, untuk mendigitalisasi SIM fisik gitu ya, kemudian scan kartu untuk memindai data SIM fisik, dan selanjutnya golongan dan nomor SIM bakal tampil otomatis. Pastikan ini sudah sesuai gitu pendengar, dan lanjutkan dengan memilih verifikasi SIM untuk pengecekan data SIM. Lalu tinggal selanjutnya Anda mengklik verifikasi SIM saya untuk memastikan keaslian data di pusat data. Setelah berhasil, SIM digital Anda tentunya bakal tampil dengan QR dinamis yang telah tersertifikasi. Jadi Ica bakal bikin juga gitu ya pendengar. Jadi kalau ketilang terus nggak bawa SIM, nah bisa kita langsung tentunya membuka gitu ya pendengar untuk aplikasi digital Korlantas supaya diketahui juga bahwa kita itu ada SIM-nya gitu pendengar. Walau sudah tertulis SIM digital, kepolisian mengimbau pengendara tetap membawa kartu fisik SIM lantaran sistem pada tahap implementasi awal ini tentunya masih dalam penyempurnaan. Jadi kalau mungkin, kalau nggak bawa sama sekali berarti lupa gitu ya pendengar, tapi kalau boleh alangkah baiknya juga gitu ya, karena kalau kendaraan pribadi kita sendiri mungkin bisa ditaruh di dompet atau di bagasi juga. Ada beberapa berkas yang bisa kita simpan di bagasi juga gitu ya pendengar. Nah, jadi kalau kita keluar terus ketilang, mungkin ada teman kita atau pembonceng kita yang gak pakai helm terus diminta SIM, untuk digitalisasinya juga ada, fisiknya juga ada, jadi aman gitu ya. Tapi yang untuk bonceng tentunya pasti akan dikenakan juga gitu pendengar.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Mendengar sebuah studi terbaru dari tim peneliti internasional memperingatkan bahwa jumlah populasi manusia saat ini tentunya telah melewati batas kapasitas daya tampung bumi yang berkelanjutan. Studi yang dipublikasikan di jurnal Environmental Research Letters yang menyatakan bahwa populasi global saat ini yang mencapai 8,3 miliar jiwa tidak bakal dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa menghabiskan ekosistem, memperburuk perubahan iklim, serta mengancam ketahanan pangan dan juga air. Dan pemimpin penelitian sekaligus Profesor Ekologi Global dari Flinders University, Corey Bradshaw ya, melansir dari Science Daily pada Sabtu 30 Mei kemarin, di mana ia mengatakan ya, bumi tidak dapat mengikuti cara kita menggunakan sumber daya. Jadi bumi itu tidak dapat mendukung permintaan saat ini tanpa perubahan besar. Nah, Bradshaw juga menjelaskan bahwa perhitungan tim peneliti yang menunjukkan jumlah populasi global yang benar-benar berkelanjutan sebenarnya hanya berkisar di angka 2,5 miliar orang. Nah, angka tersebut dengan syarat setiap individu hidup dalam batas ekologis dan memiliki standar hidup yang aman secara ekonomi. Dalam riset ini, tim internasional yang melibatkan mendiang Profesor Paul Ehrlich dari Stanford University menganalisis data populasi dan lingkungan selama lebih dari 200 tahun. Mereka juga menemukan bahwa pola pertumbuhan berubah pada awal 1960-an ketika laju pertumbuhan mulai melambat meskipun total populasi terus meningkat. Dan penelitian tersebut memproyeksikan populasi global kemungkinan bakal mencapai puncaknya di angka 11,7 hingga 12,4 miliar orang pada akhir tahun 2060-an ya, atau 2070-an jika tren saat ini tentunya terus berlanjut. Untuk informasi sains ya pendengar, kami hadirkan di mana studi yang dipublikasikan gitu ya pendengar, yang terbaru dari tim peneliti internasional yang memperingatkan di mana populasi manusia tembus 8,3 miliar ini melebihi kapasitas bumi kita gitu pendengar. Dari informasi tersebut, kita ke informasi lainnya, berlokasi di kota megapolitan Chongqing, China. Stasiun kereta api timur Chongqing resmi menyandang predikat sebagai stasiun kereta api terbesar di dunia. Chongqing is a railway station ya pendengar, di mana predikat tersebut berdasarkan luas wilayah dengan total area konstruksi mencapai 1,22 juta meter persegi atau setara dengan 170 lapangan sepak bola standar internasional. Mega proyek juga menelan investasi fantastis sebesar 7,8 miliar US dollar atau sekitar 138,8 triliun rupiah. Ini diselesaikan dalam waktu 38 bulan. Stasiun ini kini menjadi pusat perhatian global setelah CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk mengunggah video kekagumannya terhadap stasiun ini di platform X atau Twitter yang langsung ditonton lebih dari 56 juta kali. Melansir laporan dari Xinhua News Agency, stasiun raksasa ini memiliki desain vertikal bertingkat yang terdiri dari 8 lantai. Keunggulan utama dari stasiun tersebut yaitu fungsinya sebagai hub transportasi komprehensif 4 dimensi. Yeah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar hawa neraka gelombang panas di India ini semakin brutal ya, dan diperkirakan mengancam puluhan ribu nyawa warga di sejumlah kota. Para peneliti juga memperkirakan panas ekstrim sehari di negara tersebut ini berisiko menyebabkan 3.400 kematian tambahan, sementara 5 hari gelombang panas itu bisa berakibat pada 30.000 kematian. Jadi tentunya hawanya beda gitu ya, kalau kita di Maluku Utara Indonesia ini baru kerasa di 32 derajat aja gitu ya pendengar, ini sudah benar-benar panas, apalagi mereka di sana yang memang sangat berisiko gitu gelombang panas ya pendengar. Nah, peneliti Piyush Narang dan Ashok Agadil dari India Energy and Climate Center di University of California Berkeley Amerika Serikat mengatakan bahwa meskipun studi global menyoroti peningkatan angka kematian terkait panas, data spesial temporal yang terperinci tentang bagaimana gelombang panas itu bisa mempengaruhi angka kematian di distrik-distrik di India masih sulit diakses oleh peneliti umum. Tim tersebut juga mengadaptasi temuan dari analisis kota-kota tentang angka kematian terkait panas dari 10 kota di India untuk memperkirakan kematian tambahan di semua distrik di negara tersebut. Dan pendengar, penelitian juga yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers and Environmental Health juga mengintegrasikan rata-rata kematian di tingkat distrik dari sistem registrasi sipil dan proyeksi populasi 2024 ini untuk mendapatkan perkiraan kematian tingkat distrik dalam skenario gelombang panas 1 hari dan 5 hari gitu pendengar. Jadi diperkirakan ya, 1 hari panas ekstrim itu menyebabkan sekitar 3.400 kematian berlebih secara nasional, dan gelombang panas ini 5 hari menyebabkan hampir 30.000 kematian. Dan pendengar bisa dibayangkan saja kondisi melebihi 45 derajat Celcius yang terjadi di Madhya Pradesh, Rajasthan, dan sebagian Uttar Pradesh dan Haryana selama beberapa hari terakhir. Kondisi gelombang panas hingga gelombang panas ekstrim ini terjadi di India bagian utara, tengah dan timur ya, di mana suhu secara konsisten itu melebihi 45 derajat Celcius. Bisa kita bayangkan ya seperti apa panasnya gitu. Dan pemetaan risiko kematian akibat panas ke masing-masing distrik mengungkapkan bahwa negara bagian Uttar Pradesh ini menyumbang sekitar 8.100 kematian berlebih selama gelombang panas 5 hari. Sementara kematian berlebih di distrik-distrik termasuk Ahmedabad, Jaipur, dan Surat masing-masing melebihi 250 dalam satu kejadian. Tentunya kita bisa bayangkan gitu ya pendengar, untuk hawa panas yang dinamakan hawa neraka, gelombang panas di India yang mengancam puluhan ribu nyawa, dan ini sudah melebihi dari 45 derajat Celcius gitu pendengar. Dari informasi tersebut pendengar ya, kita ke informasi lainnya tentunya untuk siang hari ini ya pendengar, sembari ya tentunya menemani Anda dengan segala aktivitas, dan mungkin salah satu dari Anda juga yang lagi menikmati waktu istirahat juga, yang lagi santai-santai juga, tentunya semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan kami. Dan pendengar, kita ke film Masha and the Bear ya. Ini anak-anak tahun 2000-an juga, anak-anak gen milenium yang waktu pas kecil bisa mungkin anak mereka yang sering nonton salah satu film dari Masha and the Bear ini, yang merupakan serial animasi populer dari Rusia, mengisahkan petualangan anak perempuan kecil bersama beruang pelindungnya ya, yang bernama Mishka. Meskipun sangat populer dan digemari banyak penonton, sejumlah episode Masha and the Bear ternyata pernah dikecam di beberapa negara, bahkan Masha and the Bear ini dilarang tayang di negara Iran. Ya, untuk beberapa daftar negara yang kecam Masha and the Bear di Iran pada tahun 2015 ya, di mana pemerintah Iran melarang Masha and the Bear ditayangkan di televisi pemerintah. Karakter Masha yang dikisahkan begitu aktif dan dipenuhi rasa penasaran dianggap memberi contoh buruk bagi anak-anak, dan berdasarkan laporan Zamin, pemerintah Iran menganggap karakter Masha begitu aktif, tidak patuh kepada orang dewasa hingga melanggar aturan. Nah, kritik tajam serupa juga pernah diberikan sejumlah orang tua di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat juga melarang Masha and the Beer ditayang gitu ya, di mana para orang tua mengkritik bahwa karakter Masha ini jadi mendorong ketidakpatuhan bagi anak-anaknya. Meskipun tidak ada larangan resmi terkait penayangan animasi populer tersebut, beberapa seruan muncul di media sosial untuk menghapus kartun tersebut dari saluran anak-anak. Nah, akan ada juga kecaman yang sempat diberikan penonton.

Pertama kali itu pada Januari 2009, menjadi acara animasi Rusia pertama yang dirilis dalam format 4K. Sementara serial ini berlanjut hingga 6 musim dengan total 117 episode. Sebagian besar episode Masha and the Bear ini sukses besar ketika dirilis di YouTube. Bahkan salah satu episode juga mendapatkan 4,5 juta viewers dan per April 2022 hingga menjadi video non musik ke-14 dengan penonton terbanyak. Jadi film yang satu ini ya, ada juga tentunya anak-anak yang suka nonton, ada juga yang mengecam gitu ya, karena ya itu dia, karena dia gak patuh gitu ya pendengar si Masha ini. Dan beberapa negara juga yang mengecam untuk penayangan Masha and the Bear. Tetap mempersamai kami mendengar untuk lagu hiburan, kami masih menghadirkan kita ke lagunya Fatur, selalu untuk selamanya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar, sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha se-Indonesia mendapat remisi dan pengurangan masa pidana khusus. Hal tersebut diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Khusus pada momentum Hari Raya Waisak 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang mengatakan remisi dan PMP khusus merupakan hak bagi narapidana dan anak binaan. Mereka juga telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diharapkan pemberian remisi menjadi motivasi bagi narapidana dan anak binaan untuk terus memperbaiki diri serta mempersiapkan diri kembali berintegrasi secara sehat dan produktif di tengah masyarakat. Sementara di Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi menjelaskan pemberian RK dan PMP khusus Waisak 2026 memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran negara. Pemberian remisi memberikan penghematan anggaran makan narapidana jumlahnya sebesar 840.525.000 rupiah dan anggaran makan anak binaan yaitu sebesar 2.145.000 rupiah. Diketahui pendengar, dari 1.052 narapidana dan anak binaan, sebanyak 1.047 narapidana menerima RK Waisak, kemudian 5 anak binaan menerima PMP khusus Waisak 2026. Dari total narapidana penerima RK Waisak 2026, sebanyak 1.041 jiwa menerima RK 1 atau pengurangan sebagian masa pidana dan 6 jiwa menerima RK 2 atau langsung bebas setelah memperoleh remisi. Sementara itu, 5 anak binaan seluruhnya menerima PMP khusus 1. Berdasarkan sistem database pemasyarakatan per 21 Mei 2026, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 270.779 jiwa yang terdiri atas 55.457 tahanan dan 215.322 narapidana. Sementara itu, anak dan anak binaan di seluruh Indonesia berjumlah 1.663 jiwa dengan 323 anak dan 1.340 anak binaan per 22 Mei 2026. Momentum Waisak ya pendengar, tentunya didapatkan remisi ya yang diterima juga oleh narapidana yaitu sebanyak 1.052 narapidana. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi selanjutnya ke Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, di mana upacara tingkat pusat ini bakal digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada Senin besok, tepatnya 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudian mengatakan Presiden bakal hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar menjelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyukai

0: Keberagaman dan toleransi inilah yang menjadi identitas serta kekuatan sejati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan.
1: Begali, alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat, termasuk bagaimana pengelolaannya.

Menteri Pariwisata mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak. Koperasi Desa Merah Putih di daerah memastikan kesiapan operasional usai diresmikan oleh Presiden. Dari internasional, Amerika Serikat menegaskan blokade militer terhadap Iran terjadi di Selat Hormuz saat ini masih berlaku. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak guna merefleksikan diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Lengkapnya, kami hadirkan informasi bersama Hana Syarif.
1: Hari Raya Waisak merupakan perayaan penting bagi umat Buddha untuk momen refleksi dan introspeksi diri. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen ini sebagai refleksi diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Ia menekankan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga kompas moral untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan cinta kasih.
2: Keberagaman dan toleransi inilah yang menjadi identitas serta kekuatan sejati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan, dan menjaga kelestarian alam demi kedamaian bersama.
1: Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai tema Waisak pada tahun ini, yakni Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.
3: Sebagai Menteri Agama, saya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan penuh khidmat. Dan sebagai bagian daripada keluarga besar umat beragama, saya meyakini bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama. Agama hadir untuk memanusiakan manusia.
1: Momentum Hari Raya Waisak diharapkan dapat memperkuat semangat kebajikan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni serta menebarkan nilai cinta kasih demi kedamaian bersama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau masih menunggu persiapan operasional koperasi usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Fisa punya informasinya.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
2: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
1: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
3: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
1: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengaran pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Ayu Citra menyampaikan selengkapnya.
4: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ufa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
5: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dengan target 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar ratun.
4: Agenda ini pula, Wabuk Kediri dan Mbak Ufa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo, Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur, Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
6: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
4: diketahui, pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day, TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
0: Warga kota Banda Aceh menerima 40 ekor sapi kurban dari masyarakat Turki melalui Somuncu Baba pada Hari Raya Idul Adha. Dan selain itu, informasi lengkap ini disampaikan oleh Tisi Maulidia Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 gampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh. Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua.
8: Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
7: Warga Kota Banda Aceh Abdullah menyampaikan terima kasih atas bantuan kurban dan berharap hubungan Aceh dengan Turki dapat semakin harmonis.
9: Terima kasih kepada Turki atas korbannya, semoga dengan korban ini lebih meningkat lagi hubungan Aceh dengan Turki.
7: Daging kurban yang dibagikan memberi kebahagiaan dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada perayaan Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 17 tahun pasca pemekaran menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih tertinggal dari kebutuhan dasar, seperti air bersih maupun listrik dan infrastruktur jalan yang belum memadai. Selengkapnya ada Inda Febrianti Pulolo.
10: Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota?
11: Pengadaan air bersih di ibu kota serta penataan ibu kota menjadi PR atau pekerjaan rumah pemimpin Nias Barat yang belum terrealisasi hingga saat ini. Hal ini diungkapkan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011-2016 Adrianus Arozidihugule saat diwawancara RRI. Ia mengatakan untuk saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan air bersih khususnya di ibu kota Nias Barat. Di masa kepemimpinannya hal ini meski sudah diupayakan namun tidak terrealisasi akibat berbagai kendala teknis.
10: Yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota? Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan.
11: Sementara itu, Bupati Nias Barat Eliinus Waru menjanjikan persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di wilayahnya itu bakal teratasi pada akhir tahun 2026 ini. Eliinus mengatakan, paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga, meski untuk pada tahap awal akan dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat kota. Ia mengatakan di bawah kepemimpinannya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu satu persatu disediakan.
12: Terkait tadi air bersih, ya air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya, sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat. Tapi fokus utama dulu pasti kita ibu kota dulu.
11: Hal mendasar lainnya yang terus diupayakan pemerintah daerah yakni kebutuhan listrik. Diungkapkannya meski menurut data desa-desa di wilayah yang dipimpinnya tersebut sudah dialiri oleh listrik negara, namun ternyata masih banyak dusun-dusun yang masih gelap gulita pada malam hari.
12: Tapi kalau kita melihat beberapa dusun-dusun juga yang masih belum tersentuh listrik. Nah, tentu ini nanti yang menjadi PR, kita sedang mendata. Ada 7 desa kemarin yang sudah final dan itu kita sudah sampaikan ke PLN.
11: Selain itu, ia juga terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait infrastruktur jalan menuju Nias Barat. Ia dan masyarakat merasakan bagaimana Gubernur Bobby sangat membantu sehingga jembatan dan jalan dapat dibangun dan melancarkan akses ke wilayah yang masih tergolong 3T tersebut.
0: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masa Jaringan Masyarakat Peduli Gun Pegunungan Kendeng memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Karsukolilo yang luasnya menyusut drastis. Agus Pamudi punya informasi lengkapnya.
13: Di mana tambang harus melakukan reklamasi?
14: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
15: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar, ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
14: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Karsukolilo.
16: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPP dari Pak Guritno.
17: Pak, dugaan backingan dari oknum polisi tadi seperti apa?
16: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
14: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemka Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Karsukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jamaah haji Indonesia telah menyelesaikan fase Arafah, Muzdalifah dan Mina, di mana pemerintah juga mulai menyiapkan pemulangan jemaah haji Indonesia secara bertahap mulai 1 Juni. Syariful Alam akan menyampaikan informasi langsung dari Tanah Suci. Alam, bagaimanakah persiapan para jamaah haji yang akan dipulangkan esok?
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji akan mulai dipulangkan pada 1 Juni tahun 2026 besok hari. Dan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan seluruh jemaah haji telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di kota Mekah. Dalam keterangan di Mekah, Menteri Irfan Yusuf mengatakan hingga kemarin seluruh jemaah haji yang masih berada di Mina telah diberangkatkan menuju Mekah, dan itu menandakan berakhirnya fase Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Namun ia menegaskan, Mina kini sudah bersih dari jamaah Indonesia dan seluruh jamaah telah kembali ke penginapan untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya. Meski demikian, Irfan mengingatkan masih ada sebagian jemaah yang harus menyelesaikan tawaf ibadah. Berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf.
3: Kami memastikan bahwa pada pukul 15 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Mina telah diberangkatkan menuju hotel masing-masing di kota Mekah. Dengan demikian, fase Mina bagi jemaah haji Indonesia telah selesai. Mina sudah clear dari jemaah haji Indonesia. Seluruh jemaah telah kembali ke hotel dan bersiap untuk melakukan rangkaian ibadah haji berikutnya dan haram. Meskipun fase Arafah telah selesai, masih ada rangkaian ibadah yang harus dituntaskan oleh sebagian jemaah, yaitu tawaf fardu. Sebagian jemaah memang telah menyelesaikan tawaf fardu sejak 10 hingga 13 Zulhijjah. Namun kami telah,
2: dan pendengar, dapat kami informasikan juga Menteri Haji dan Umroh juga meminta petugas terus memberikan pendampingan kepada jemaah, terutama kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Pendampingan dilakukan agar rangkaian ibadah dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Di hari Minggu ini kami punya informasi terkait kuliner tradisional Bali yang dinilai memiliki kontribusi besar menunjang pariwisata berkelanjutan mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Sharif yang akan menyampaikan informasinya.
1: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
2: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
1: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
2: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
1: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI dan Pasar Nadia Sharif melaporkan.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika terhadap Iran di Selat Hormuz masih berlaku. Meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan pencabutan kebijakan tersebut. Pete Hegseth menyebut meskipun blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran akan dicabut, namun keputusan final tersebut akan ditentukan dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih.

0: Sementara dari dunia olahraga, ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bersiap menatap laga final Singapore Open 2026. Mereka akan menghadapi pasangan India, Satwik Sakiraj Renka Reddy dan Chirag Shetty, yang merupakan unggulan keempat. Pasangan Fajar Fikri memiliki modal penting, yaitu keunggulan head-to-head 2-1 dan kemenangan akhir di perempat final Malaysia Open 2026. Menjelang final, Fajar dan Fikri menyempatkan diri mengamati langsung permainan Satwik dan Chirag dalam tampil impresif mengalahkan Kim Won Ho dan Seo Song Ye. Meskipun lawan berat, Fajar dan Fikri tidak akan kehilangan kepercayaan diri. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi gelar juara Singapore Open 2026 dan siap tampil lebih maksimal.
1: Ya, yang pasti tidak akan mudah ya untuk pertandingan esok, dan tadi pun kita berdua datang lebih cepat ke gor untuk melihat permainan mereka melawan Seoul dan sangat luar biasa. Tapi itu tidak membuat kita berdua gentar. Kita besok akan coba yang terbaik aja. Ya, semoga hasilnya maksimal.
0: Sebelumnya, ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil ke final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 2-3, 21 dan 2-1, 4.

Informasi terkini dari Singapore Open 2026 tadi menutup warta berita pukul 13.27. Namun kami masih akan terus mengadakan berbagai informasi dengan Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan akhir pekan panjang Anda.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda sudah membersamai kami tentunya di Prasatu RRI Ternate, dan baru saja mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu 100% Indonesia banget. Dan untuk sore hari ini tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp kami. Jangan lewatkan juga untuk lintas informasi dan cek fakta nantinya setelah kumandang azan asar ya, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya waktu kumandang azan asar pada pukul 15:56 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan menemani Anda ya. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah, untuk mengikuti ya lagu-lagu bernuansa islami dan juga mutiara hadis menjelang kumandang ajan asar pada pukul 15:56 waktu Indonesia Timur. Untuk 100% Indonesia banget dengan lagu-lagu hiburan kami jeda. Setelah kumandang ajan asar kami hadirkan lintas informasi dan juga cek fakta. Setelah itu kembali akan kami buka line telepon untuk program 100% Indonesia banget. Tetap bersama kami pendengar.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

edukasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sulu menjalin kerjasama dengan 78 desa guna mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Kerjasama tersebut dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi Laka Dukol yang bertujuan mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di tingkat desa sehingga proses pengurusan dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kepala Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Sula, Namri Alwi, mengatakan bahwa pihaknya bakal memberikan akses berupa kata sandi atau paspor aplikasi Laka Dukol kepada Kepala Seksi Tata Usaha di masing-masing desa yang telah menjalin kerjasama. Pemberian akses tersebut bertujuan agar petugas desa dapat membantu masyarakat dalam menginput data dan mengelola data administrasi kependudukan secara langsung melalui aplikasi. Dengan demikian, warga tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus sejumlah dokumen kependudukan. Ia juga menegaskan melalui inovasi layanan berbasis digital tersebut, Disdukcapil Kepulauan Sula terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi seluruh masyarakat hingga ke wilayah desa. Beralih ke informasi internasional, PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon Selatan memperlambat respon darurat dan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyebutkan intensitas serangan turut membatasi akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. OCHA atau Koordinasi Urusan Kemanusiaan melaporkan sebuah jalan penting di distrik Mar Jayoun, Provinsi Nabati terdampak serangan pada Kamis 28 Mei 2006 kemarin, di mana jalan tersebut digunakan untuk evakuasi medis darurat, pergerakan pekerja bantuan, serta akses warga terhadap barang dan layanan penting. Melansir dari Xinhua, pada hari yang sama, serangan udara lainnya terjadi di Lebanon Selatan. Sedikitnya 8 orang dilaporkan meninggal di kota Maraka, sementara 3 orang lainnya tewas di lokasi berbeda. Sekitar 37 orang juga terluka dalam serangan di kamp pengungsian Palestina Al-Bus. Di tengah situasi tersebut, perintah pengungsian memaksa warga meninggalkan rumah mereka, meskipun sebagian kembali ketika kondisi keamanan berubah. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan Cek Fakta. Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan unggahan mengenai Presiden Prabowo menetapkan kondisi darurat merupakan informasi tidak benar atau hoax. Video yang diunggah akun YouTube kajian online tersebut ramai diperbincangkan setelah tersebar luas melalui media sosial. Septiaji mengatakan narasi video dibuat oleh Presiden seolah Presiden Prabowo sedang mengumumkan kondisi darurat kepada masyarakat Indonesia. Dalam tayangan tersebut terlihat sejumlah pejabat mengikuti pertemuan bersama di sebuah meja bundar besar. Menurut Septiaji, pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap video berdurasi sekitar 11 menit yang beredar tersebut. Ia juga menjelaskan video sebenarnya merupakan dokumentasi rapat terbatas Presiden Prabowo di Hambalang pada 2 Mei 2026 lalu. Ia juga menyebutkan rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional untuk memastikan arah kebijakan pemerintah tetap berjalan baik. Septiaji menegaskan tidak ada pernyataan mengenai Indonesia memasuki kondisi darurat seperti narasi beredar di media sosial. Klarifikasi tersebut diperoleh setelah pihaknya mencocokkan isi video dengan informasi asli terkait rapat terbatas pemerintah tersebut. Dengan demikian, informasi tersebut pendengar merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Kami hadirkan program 100% Indonesia banget untuk sore hari ini ya. Tentunya buat Anda yang pengen gabung silakan di line interaktif kami 0921312521 atau di 0822115347429. Dan nomor yang saya sebutkan tadi ini udah enggak digunakan ya, expire. Dan kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Iya. Halo, Ica.
0: Iya, kok Ama, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah, kok Ama. Astaga, apa jatuh tuh? Itu masih mori kok Ama sampai tumpe apa jatuh ini?
1: Apa tangkabung?
0: Bagi belum ada nih, belum ada. Karena tadi dekat ajan jadi torang. Siap, masya Allah. Belum. Tadi kami putar lagu dulu karena sudah berdekatan dengan ajan juga. Iya, Koama. Sore ini mau dengar apa? Lagu apa, Koama?
1: John Seran, Aku Tak Rela.
0: John Seran, Aku Tak Rela. Okay. Oh, preter Bung Adrian di belakang ini. Bung Adrian dari tadi nggak nongol ini ya.
1: Kita dan Bung Adrian harapan sehat. Kalau Mama Inga di atas, dia masuk itu dia bilang hati tetap yaro.
0: Iya.
1: Tapi kok Mama setara mau lagi itu.
0: Oh, setara mau. Bareng mau siapa?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti Mama Inga dia masuk. John, apa hati Tafiaro sudah masuk ke belum?
0: Belum. Hati Tafiaro nih makanya ada Viva Ronda di mana nih?
1: Iya. Terus lanjut salamnya Pak Haji Jafar di Iban Madi Jelolo Darah Rapan Sehat. Pak Haji Alin yang namanya di Madi Rapan Sehat. Pak Yayan di Haji Jafar Rapan Sehat. Pak Yasin dan Mama Ulfa di Mangga Dua Rapan Sehat. Abang Oti di Kampung Pisang di Garapan Sehat. Tungtar di Tisuk Udara di Garapan Sehat. Adik Leo di Hiri di atas Garapan Sehat. Andi di Bata, Mas Andi di Batam Garapan Sehat. Pak Jungai di Kelung Sengsi Ambo. Tuna Sisa, Tunda El. Terus Ibu Natalia Garapan Sehat. Terus Ibu ya di Kese Mbak Dika di Taliabo juga harapan sehat. Tetangga sini itu Singali Poai di Jalan Black Matter. Itu Singali di Jalan Black Matter Sidore Tara Poai di Misak Jaya Wijaya. Itu hari dong Esa Soma naik ke atas di
0: sudah. Baku janji bilang mau pergi tapi belum ada waktu nih.
1: Oke.
0: Siap.
1: Oke. Pak. Lagi di Tidore juga. Ya, thank you ya. Oke, makasih banyak.
0: Siap, baik. Terima kasih, Ko Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama di Tidore sudah bergabung bersama kami, sehat-sehat bersama keluarga. Dan pendengar kita ke penelpon lainnya. Halo, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Ica. Jona Pak Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi, suaranya lain ya Pak Junaidi.
2: Oh begitu, iya mesti roba-roba.
0: Oh mesti roba-roba, tapi hati terbaroba kan?
2: Ada sih, ini keturunan biasa-biasa saja.
0: Oh begitu, oke. Apa kabar Ambon?
2: Biasa orang Kota Baru tuh kan biasa-biasa suara begitu.
0: Oh begitu, siap. Kota Ambon bagaimana?
2: Biasa ceria-ceria. Kesehatan, sehat, walafiat.
0: Siap, baik. Terus mau dengar lagu apa Pak Junaidi untuk sore hari ini?
2: Coba Ica, Dedi Doris dulu satu lagu.
0: Boleh,
2: Iya sudah, Dedi Doris sudah.
0: Dedi Doris, judulnya apa?
2: Sudah, nanti Ica cari juga.
0: Oh Tuhan, okay, baik. Salam-salam buat siapa cepat aja.
2: Celia ke Mulia Cepato.
0: Iya.
2: Oke.
0: Salam-salam buat siapa aja?
2: Kirim salam dulu ya.
0: Iya.
2: Baca, terima kasih banyak.
0: Mm-mm.
2: Semoga sehat walafiat dan dapat berikan rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu termasuk operator juga yang ada di belakang itu Adrian ya. Ah, yang pasaran Pak Junaidi. Yang baru saya lewat itu Koama kah?
0: Iya, Koama. Barusan ya.
2: Terima kasih salamnya, salam balik ya Koai juga, Padin juga. Bung Ipi, Bung Abdul juga yang ada di Tidore, lalu siapa Pak Buce juga ya. Semua yang ada juga salam dari Pak Junaidi, Adi Bacan, Adi Batan juga. Pak Acim di Mangga Dua bersama keluarga ya. Semoga sehat tetap Pak, sehat walafiat,
0: happy
2: santai ya. Lalu Mama Indah. Mama Indah Tigale, Ibu Indah juga di Toroko Oscar, Ibu Indah juga di Kulabu masing-masing bersekolah, harapan sehat. Ada Fika juga di Manado, selamat sore harapan sehat. Bunda Els juga di Manado, selamat sore dan berkati Tuhan selalu. Ada Purnama Sari juga di sana, selamat ya harapan sehat ya. Bung Ono ada di Halmahera Barat, Haji Jafar juga, Atus juga, lalu kemudian Buntahir. Ada Paleo juga yang ada di Hiri, selamat sore dan harapan sehat. Lalu Bung Otis juga yang ada di Tanah Tinggi bersama keluarga, harapan sehat selalu. Semua sudah yang ada di Ternate, pasangan dari Pak Junaidi. Itu dulu, terima kasih
0: Pak Junaidi. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat tentunya bersama keluarga. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, untuk dua lagu hiburan kami hadirkan menemani Anda ya. Dua lagu requestan dari Ko Ama dan juga Pak Junaidi. Ada lagu milik John Seran dan juga dari Dedi Dores. Kita terima satu penelpon kembali, ada Mbak Dika. Iya. Halo, 100% Indonesia, Mbak Dika.
3: Iya, halo, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Dika. Gimana kabar Talia, Bu?
3: Mohon maaf lahir batin, Kak, sayang.
0: Iya, maaf lahir batin juga, Mbak Dika. Bagaimana kabar Talia, Bu?
3: Alhamdulillah Kak Talia Bu, hari ini cerah banget, secerah hatiku.
0: Asik, lagi happy, lagi bahagia, gak galau lagi Mbak Dika.
3: Iya kadang sih, kayak dengan penyakit aja.
0: Oke, mau request lagu apa Mbak Dika? Ayo silahkan.
3: Iya boleh Kak, ini Dika request lagu dari Cantika Devinca, boleh?
0: Cantika,
3: iya.
0: Apa judulnya?
3: Sesayang ini kau tipu jua.
0: Oh, sesayang ini kau tipu jua. Katanya happy, tapi lagunya sesayang itu tapi dapat tipu.
3: Iya, sama dia sering gonta-ganti sayang. Masuk di RRI bawa cewek-cewek.
0: Oke, lanjut. Salam-salam buat siapa aja. Udah ada penelpon lagi nih, Mbak Dika.
3: Yang pertama buat Eca yang paling dikesayangi, salam sehat selalu sama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Ucapan yang sama. Terus Bang Andi Cakrawinar di Jambi, salam sehat. Salam sayang. Terus Bunda Usteja, salam sayang. Kasari. Terus Bang Ono juga, Ibu Farida, Kayu Masohi, Ibu Natalia Ciguria, Bunda Sofi di Makassar, Mama Ibu bersama Pak Haji Halil, Bang Nasrun, Pak Widi, Bang Tahir, Bang Yasin, Bang Leo Kwamo Kwai, Bang Abdul Rahim, Pak Sudono, Bang Abdul ya di Abdullah ya di Tidore.
0: Iya.
3: Dan buat semua aja Kak.
0: Oke. Okay.
3: Kecuali kalau terlalu.
0: Oke, terima kasih. Ada lagunya, nanti kami puter ya. Baik, terima kasih Mbak Dika.
3: Sayang, makasih. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mau iya.
3: Lanjut sayang.
0: Siap, terima kasih buat Mbak Dika. Kita ke penelpon lainnya. Halo, 100% Indonesia.
4: Kakak-kakak Indonesia, Eca.
0: Iya, Nona Fika. Eca kira Nona Fika tara monitor, jadi tara tahu Eca pe suara.
4: Iya, di monitor dari tadi.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Nona Fika. Di Malalayang ya, Ma Nona Fika, sore ini.
4: Di Malalayang.
0: Oke, baik. Sore ini mau dengan lagu apa?
4: Lagu dari Mayang Sari, salah menilai.
0: Mayang Sari, jangan salah menilai.
4: Salah menilai, ya.
0: Oh, aku salah menilai. Oke, okay, baiklah. Salam-salam buat siapa aja. Oke, ada. Aku salah menilai. Salam-salam buat siapa.
4: Salam buat Eka yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Eka bersama keluarga.
0: Amin.
4: Amin. Selamat salam yang berpesanlah tadi. Pak Yunaidi yang ada di Ambon, salam sehat ke keluarga, terima kasih salamnya. Bunda F yang ada di Manado, salam sayang selalu. Ko Ayi, Ko Anma, Pak Yudhafat, Pak Yasin, Pak Lep, Pak Bucek, Pak Otis, anaknya. Nama Sari, Anda Andi di Batam, Andi Saksa Yunata di Jambi, bersama sayang-sayangnya Nia yang ada di Palembang, mengatakan yang berdua bahagia selalu.
0: Amin.
4: Eca aman lagu tuh?
0: Ada lagunya, nanti Eca puter ya.
4: Ya, Mbak Eca. Terima
0: Terima kasih kembali. 100% Indonesia. Terima kasih buat Nona Fika di Malalayang yang sudah bergabung. Aduh, ini ada penelpon lagi. Kita terima lagi dulu ya, pendengar, nantinya kami hadirkan untuk lagu requestan. Halo, 100% Indonesia.
5: Halo, saya ingin request lagu.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan saya Alif.
0: Alif? Alif di mana?
5: Saya alamatnya di Sasa.
0: Oke, okay, Bung Alif di Sasa.
5: Iya.
0: Begini,
5: saya mau request lagu judulnya kayak apa ya? Ada titik-titik di ujung doa.
0: Oke, okay, lagunya Samuel kalau nggak salah. Enggak. Ada nanti ini. Iya, oke, okay, saya tahu. Judulnya.
5: Iya.
0: Baik. Salam-salam buat siapa aja?
5: Gimana?
0: Salam-salamnya buat siapa aja?
5: Itu aja.
0: Oke, mau dengerin lagunya itu aja ya?
5: Iya.
0: Baik. Terima kasih Alif sudah bergabung bersama kami.
5: Iya, makasih juga. Semangat bekerja ya.
0: Siap, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Alif ya di Sasa yang sudah bergabung bersama kami. Kami hadirkan beberapa lagu pilihan, lagu requestan. Apa dengar kita kalau lagunya John Seran dulu. Tentunya ini spesial buat Ko Ama di Tidore dan juga beberapa lagu pilihan dari Dedi Dores, dari Cantika dan juga ada dari Mayang Sari. Dan nantinya kami hadirkan untuk lagu requestan Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pro 1 RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Mendingir untuk Ternate Sore ya, kami hadirkan lagu-lagu hiburan. Dan terima kasih tentunya buat Anda yang sudah membersamai kami, yang sudah bergabung di program 100% Indonesia. Dan pendengar, ini kita ke informasi ya, di mana ada beberapa media sosial tentunya viral banget, sampai salah satu dari ponakan Ece itu tahu lagunya dan bisa nyanyi gitu pendengar. Ini ada lagu dari yang diciptain sama anak-anak netizen juga, Mas Bahlil Ganteng. Mungkin satu dari Anda sudah dengerin juga gitu ya. Nah, ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku penasaran dengan pencipta lagu viral My Little Bolu Ketan dan lagu yang memuat singkatan MBG atau Mas Bahlil Ganteng. Ini tentunya ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Bahlil juga mengatakan dirinya pengen bertemu langsung dengan pencipta lagu tersebut. Bahkan ia berencana untuk mengundang sang pembuat lagu ini untuk berbincang dan juga makan bersama. Aduh, dalam perbincangan tersebut nantinya ia mengaku lagu ini menjadi bahan candaan di lingkungan keluarganya juga. Bahkan mengaku sempat diledek anaknya saat menjalankan ibadah umroh gitu pendengar. Dan pendengar, untuk lagu ini memang viral juga ya. Pokoknya ada anak-anak cucu coba deh, mereka pasti tahu lagu dari Mas Bahlil Ganteng ini yang lagi viral-viralnya gitu ya di media sosial. Dari Mas Bahlil Ganteng ya, menteri kita, menteri SDM. Nah, kita ke Argentina, kita ke Piala Dunia pendengar, di mana tim nasional Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Dan Gianluca Presciani dan Alan Varela ini tidak dimasukkan dalam daftar akhir. Presciani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2022 seperti kiper Emiliano Martinez, bek Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico, gelandang Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Magalister, Leandro Paredes dan juga penyerang Lisandro Martinez, Julian Alvarez serta Messi. Dan wajah baru yang dipanggil termasuk pemain muda Nico Paz, Valentin Barco dan juga Giuliano Simon ya pendengar. Sementara Mastan Tuono dari Real Madrid absen dari skuad. Argentina tergabung di grup J pendengar Piala Dunia 2026 bersama Aljazair, Austria dan juga Yordania, di mana turnamen berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Dan pendengar, sayangnya lagi ya, beberapa pemain juga De Maria juga ini gak ikut main, ada juga Dybala juga yang gak ikut main gitu ya pendengar di Piala Dunia. Kalau De Maria ini memang udah pensiun ya di timnas Argentina juga, untuk informasi terakhir yang kami dapatkan gitu pendengar. Dan Argentina berharap bisa tampil manis di Piala Dunia 2026 dengan mempertahankan skema permainan yang sudah terbukti sukses. Dan tim asuhan Scaloni nantinya bakal memulai persiapan intensif menuju turnamen 4 tahunan tersebut. Mungkin salah satu dari Anda yang menjagokan timnas Argentina, nah, palingan doa gitu ya, kalau kalah nantinya batobo bareng gitu ya pendengar. Baik pendengar, tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Pendengar soft parenting dan juga gentle parenting ini kerap dianggap sama karena sama-sama menerapkan empati dan juga kedekatan emosional antara orang tua dan juga anak. Padahal keduanya ini memiliki perbedaan terutama dalam hal batasan dan juga disiplin gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan pengasuhan dengan empati semakin populer. Ini terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental anak. Banyak orang tua mulai meninggalkan pola asuh otoriter dan beralih ke pendekatan yang lebih lembut tanpa hukuman keras atau bentakan. Dan namun muncul kebingungan antara dua istilah yang sekilas terdengar serupa, yaitu soft parenting sering dianggap sebagai versi lain dari gentle parenting. Padahal keduanya ini bisa menghasilkan pola asuh yang sangat berbeda. Dan melansir dari Parents, soft parenting ini merupakan orang tua yang berusaha memahami dan juga memvalidasi perasaan anak dalam hampir semua situasi, bahkan ketika anak menunjukkan perilaku yang kurang tepat. Nah, pola asuh ini cenderung menghindari konflik dan orang tua juga jarang mengatakan tidak ya, dan lebih memilih mengikuti keinginan anak agar suasana tetap tenang. Meskipun terlihat penuh kasih, pendekatan ini berisiko tentunya membuat anak kesulitan memahami batasan. Tanpa struktur yang jelas, anak tentunya bisa tumbuh tanpa kemampuan regulasi diri yang kuat. Sementara itu, gentle parenting ini tetap mengedepankan empati tetapi diimbangi dengan pembatasan yang jelas dan juga konsisten. Orang tua tetap menghargai perasaan anak namun tidak mengorbankan aturan yang sudah ditetapkan. Mengutip dari Times of India, gentle parenting berfokus pada mengenali perasaan anak sekaligus membimbing mereka ke arah yang benar dengan cara yang lembut dan juga tegas. Pendekatan ini menekankan disiplin yang tidak menerapkan hukuman, tapi tentunya pembelajaran. Nah, anak diajak memahami konsekuensi dari perilakunya dan juga dilatih untuk mengelola emosi dengan cara yang sehat. Dalam gentle parenting, orang tua tentunya tetap memegang peran ya sebagai pengarah. Struktur seperti jadwal makan, mungkin waktu tidur, dan aturan perilaku tetap dijaga untuk memberikan rasa aman bagi anak. Nah, beda soal batasan. Perbedaan paling mencolok antara soft parenting dan gentle parenting itu terletak pada batasan gitu ya, pendengar. Nah, ini soft parenting cenderung mengutamakan perasaan anak hingga mengorbankan aturan, sementara gentle parenting berusaha menyeimbangkan empati anak ya, menyeimbangkan empati dengan konsistensi dalam mendidik. Dan selain itu juga, soft parenting ini bisa membuat rumah tangga lebih child-led atau dipimpin oleh keinginan anak. Sebaliknya, gentle parenting tetap parent-led, yaitu orang tua memberikan arahan yang jelas tanpa mengabaikan kebutuhan emosional anak. Nah, anak yang dibesarkan dengan pendekatan terlalu longgar pastinya berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami batas sosial seperti aturan di sekolah ataukah lingkungan pertemanan. Mereka juga bisa lebih sulit mengatur emosi ketika menghadapi penolakan gitu, pendengar. Nah, sebaliknya, pendekatan yang seimbang antara empati dan batasan membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional mereka sekaligus tanggung jawab juga, di mana anak belajar bahwa perasaan mereka itu valid, tetapi tetap ada aturan yang harus tentunya dihormati. Meskipun berbeda ya, pendengar, kedua pendekatan ini gak harus dipertentangkan. Banyak ahli menyarankan juga untuk mengambil sisi positif dari keduanya. Empati dan validasi emosi dari soft parenting bisa dipertahankan, sementara konsistensi dari gentle parenting ini tetap diterapkan. Dengan cara ini, orang tua tentunya bisa menciptakan lingkungan yang hangat sekaligus terarah juga gitu, pendengar. Pola asuh yang efektif bukan hanya tentang menjadi lembut atau tegas, tetapi tentang menemukan keseimbangan. Jadi anak gak hanya membutuhkan kasih sayang, tetapi juga batasan yang membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mampu memahami dunia di sekitarnya. Demikian pendengar untuk informasi terakhir ya yang kami hadirkan buat Anda. Semoga bermanfaat tentunya untuk perbedaan soft parenting dan gentle parenting yang tentunya bisa Anda terapkan di sekitar Anda atau di dalam rumah tangga Anda, tentunya dengan orang tua dan anak. Jadi sering disamakan gitu, pendengar, tapi ada beda juga antara aturan dan juga batasan. Baik pendengar, untuk beberapa lagu hiburan kami hadirkan menemani Anda deh, dan selama sore tentunya buat Anda semoga terhibur, dan nantinya untuk ternate sore lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: nyusahin diriku.
1: Prosatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf bakal mengawal aspirasi terkait berbagai solusi pencegahan dan penanganan kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Timur memperingati hari jadinya yang ke-23 melalui rapat paripurna istimewa DPRD. Momentum ini menjadi ajang refleksi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen menuju pembangunan berkelanjutan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS memancari 5 di 88,5 MHz serta memancari 5 rotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 31 Mei 2026.

0: Berita pertama, saudara anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf bakal mengawal aspirasi terkait berbagai solusi pencegahan dan penanganan kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
1: Ini merupakan kelanjutan yang sepanjang masa untuk bagaimana kita melindungi anak dan melindungi perempuan di Maluku Utara.
2: Sejumlah aspirasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara akan dikawal anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf. Hal ini disampaikan usai menggelar pertemuan bacarita tematik bersama sejumlah organisasi perempuan, LSM dan dinas terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara Hairia berharap adanya tindak lanjut nyata dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah. Ia menitipkan sejumlah aspirasi untuk terus dikawal ke pemerintah pusat.
1: BPJS tidak pernah mengklaim untuk kasus kekerasan. Notabene-nya kasus kekerasan yang terjadi itu banyak dialami oleh golongan ekonomi di bawah yang tidak bisa. Nah, kalau kita mau pakai dengan dana non fisik, terus terang tidak mampu. Saya titip lagi, mudah-mudahan ada opsi penganggaran yang CSR itu, ada payung hukum terkait intervensi terhadap tambang untuk dana CSR untuk pemberdayaan, terutama pemberdayaan perempuan dan melindungi anak.
2: Sementara itu, Senator Hasbi Yusuf mengatakan sejumlah aspirasi ini akan disampaikan ke Menteri PPA dan menjadikan isu bersama dan dapat ditindaklanjuti ke depannya.
3: Ini akan menjadi bagian dari aspirasi dan akan saya sampaikan dalam diskusi kami di Pak Ibu Menteri di minggu depan untuk sebelum jauh ke Ternate. Kami akan fokuskan isu ini menjadi isu bersama di Kementerian. Mudah-mudahan menjadi bagian dari program nasional alternatif untuk pendapatan lain yang memanfaatkan segini banyak sumber daya alam kita, tapi kita tidak pernah memberikan semacam alokasi khusus untuk keperpihakan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Nah, saya kira ini juga harus menjadi terobosan besar kita semua untuk mencari semacam tadi itu opsi terbaru agar CSR itu harus diarahkan pada alokasi untuk keperpihakan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya kira ini akan menjadi tugas saya dan Ibu Ola. Secara pribadi, saya akan pastikan semua isu tadi akan saya jadikan sebagai isu bersama kita untuk disampaikan ke Ibu Menteri.
2: Hasbi menegaskan diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam membangun koalisi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, isu perempuan dan anak bukan hanya persoalan lokal, melainkan isu global yang membutuhkan perhatian bersama. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, Kabupaten Halmahera Timur memperingati hari jadinya yang ke-23 melalui rapat paripurna istimewa DPRD. Momentum ini menjadi ajang refleksi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen menuju pembangunan berkelanjutan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
4: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Timur. Sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Haltim itu dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, serta tamu undangan. Dalam pidatonya, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub menyampaikan capaian pembangunan daerah selama masa kepemimpinannya periode tahun 2020 hingga sekarang. Menurutnya, berbagai program strategis terus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan visi pembangunan daerah. Bupati menyebut pembangunan sumber daya manusia mencapai progres 75% dengan kategori baik, sementara pembangunan infrastruktur dan lingkungan mencapai 72%, serta ekonomi kerakyatan dan investasi berada pada angka 68%.
5: Secara keseluruhan, pelaksanaan visi misi RPJMD Bupati Wakil Bupati periode 2021-2024 bisa dikategorikan cukup baik, walaupun masih banyak pembenahan dan perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi dengan dukungan penuh DPRD dan stakeholder lainnya, kami memiliki keyakinan ini akan membuat kemajuan yang progresif di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Capaian-capaian ini tentu bukan hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari kerja bersama seluruh elemen, baik pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Halmahera Timur yang terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong yang dibingkai dalam falsafah 55 ini.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E. Maneke mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi daerah sebagai kesempatan menciptakan sejarah baru. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diwujudkan lewat peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
6: Saya percaya bahwa peringatan hari ulang tahun akan memiliki makna yang lebih besar apabila pada setiap momentum tersebut kita juga mampu menunjukkan sejarah baru yang berhasil kita ciptakan. Sejarah tentang meningkatnya kualitas pendidikan, sejarah tentang semakin baiknya pelayanan kesehatan, sejarah tentang terbukanya lapangan kerja bagi generasi muda, tentang meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, sejarah tentang pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolir. Inilah sejarah yang harus kita ciptakan bersama. Inilah warisan yang harus kita tinggalkan kepada anak cucu kita kelak. Karena suatu hari nanti, generasi yang akan datang tidak hanya akan bertanya siapa.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Panitia Gurabati Open Turnamen GOT 28 tahun 2026 resmi mengumumkan pembagian grup bagi seluruh peserta. Dalam agenda drawing yang berlangsung pada Minggu 31 Mei 2026 di Aula SPN Polda Maluku Utara, Kelurahan Gurabati. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore, Kepulauan. Faisal.
7: Baik pemirsa, di mana saja Anda berada, Panitia Gurabati Open Turnamen tahun 2026 resmi mengumumkan pembagian grup bagi seluruh peserta dalam agenda drawing yang berlangsung pada Minggu 31 Mei 2026 yang berlangsung di Aula SPN Polda Maluku Utara, Kelurahan Gurabati. Sebanyak 22 tim yang telah mendaftarkan diri dipastikan akan bersaing dalam 7 grup yang berbeda. Pembagian ini menjadi tahap krusial yang menandai dimulainya tensi-tensi sekaligus membuka peta persaingan awal antara tim dan turnamen sepak bola bergengsi di Maluku Utara tersebut. Suasana pengundian berlangsung penuh antusiasme. Para perwakilan tim, panitia, serta sejumlah pencinta sepak bola lokal menghadiri lokasi acara. Menanti hasil pembagian grup yang diyakini akan menentukan langkah awal masing-masing dalam mengarungi turnamen. Berdasarkan hasil drawing, komposisi grup diisi oleh kombinasi tim berpengalaman dan pendatang baru yang berpotensi menciptakan kejutan. Di grup A misalnya, persaingan diprediksi berlangsung ketat dengan kehadiran tuan rumah PSG Gurabati, Persiga Gambut Tange, Maritu Junior, dan Bintang Utara. Di grup B sendiri dihuni oleh Pusat FC, An-Nasr FC, serta Jiko Guguru FC yang dikenal memiliki gaya permainan cepat dan agresif. Sementara itu di grup C menempatkan Porto FC, Persib FC, dan Babang Bersatu dalam potensi duel yang syarat akan gengsi. Pada grup D, juara bertahan AS Rumania akan berhadapan dengan Garuda Tomagoba dan FR FC. Ketiganya dikenal memiliki kekuatan merata berpeluang menciptakan persaingan terbuka hingga laga berakhir. Grup E sendiri menghadirkan Bombastic FC, Oba Utama, dan Bacan United. Di grup F, Teluk Mau, Suasio Remaja, dan Angkasa Popilo siap bersaing dalam pertarungan yang tidak kalah menarik. Apapun grup G menjadi salah satu grup yang menyita perhatian dengan kehadiran Turang FC, Selapura FC, serta Raja Wali Simau. Nama terakhir tersebut membawa semangat baru setelah tampil impresif pada edisi sebelumnya. Panitia menegaskan bahwa seluruh pertandingan akan digelar dengan menjunjung tinggi sportivitas serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas Gurabati Open Tournament. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga tetapi juga ruang silaturahmi antar warga dan komunitas sepak bola di Maluku Utara. Rencananya, laga pembuka GOT tahun 2026 akan digelar pada 7 Juni mendatang yang berpusat di Stadion Gurabati. Momen tersebut dipastikan menjadi awal dari rangkaian pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit, penuh drama, dan menyajikan hiburan bagi masyarakat. Dengan komposisi grup yang telah ditetapkan, setiap tim kini dituntut mempersiapkan strategi terbaiknya harapan untuk melangkah jauh hingga partai puncak semakin terbuka seiring dimulainya situ mundur menuju kick-off turnamen yang telah dinantikan oleh publik Maluku Utara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Maluku Utara melakukan verifikasi lapangan terhadap penerima bantuan rumah tidak layak huni RTLH di Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore, Kepulauan sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Kependudukan Kependuk Bangga BKKBN Maluku Utara Ansar Jainahu turun langsung meninjau kondisi rumah calon penerima bantuan guna memastikan program intervensi sosial tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi keluarga yang membutuhkan. Menurut Ansar, verifikasi lapangan menjadi tahapan penting guna memastikan keluarga penerima benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, khususnya keluarga yang masuk kategori beresiko stunting. Ia pun menjelaskan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendataan keluarga beresiko stunting oleh petugas lapangan, pemeriksaan administrasi, hingga pengecekan langsung kondisi rumah. Setelah seluruh proses verifikasi selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, keluarga tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan. Selain melakukan verifikasi, BKKBN juga berperan dalam memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada keluarga sasaran. Program perbaikan rumah tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titih, teknik montase Dini Hima, desk editor Sakir, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate sore ini ya. Hari ini di lembaran terakhir kita di bulan Mei, Minggu ya, 31 Mei 2026. Ternate Malam, saya Titi dan juga ada Mbak Dini menemani waktu malam Anda hingga nanti pendengar pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini, hari ini ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA, membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

Shadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate malam kali ini. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengizinkan Israel untuk melakukan uji coba rudal ke Indonesia dengan syarat tepat sasaran. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Lambe Lamis dan pada hari Minggu 24 Mei 2026. Unggahan tersebut memperlihatkan seolah-olah informasi tersebut merupakan tulisan dari media. Unggahan tersebut menampilkan gambar Prabowo berdiri di podium mengenakan jas dengan latar belakang bendera merah putih, namun tidak mencantumkan sumber informasi tersebut dan hanya menuliskan tanggal, yakni Jumat 22 Mei 2026. Dikabarkan, diinformasikan dalam unggahan tersebut, Prabowo mengatakan Israel boleh uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran. Begitulah klaim yang dituliskan dalam unggahan. Pengunggah juga menambahkan narasi Israel uji rudal ke Indonesia. Prabowo, Israel boleh uji coba rudal ke Indonesia asal tepat sasaran. Nah, disampaikan kembali pendengar, sampai artikel tersebut ditulis pada Jumat 29 Mei 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 25 like, 28 komentar, dan 3 kali dibagikan. Salah satu pengunjung menuliskan pada kolom komentar bahwa informasi tersebut tidak benar dan yang lainnya menuliskan kritik negatif terhadap Presiden Republik Indonesia. Lantas, benarkah Presiden Republik Indonesia mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran? Dan hasil cek fakta, saudara, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama dilakukanlah pencarian gambar terbalik. Dan untuk menemukan gambar asli, hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut menampilkan Prabowo mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan Presiden Joko Widodo berjalan dengan lancar. Prabowo juga mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait dengan kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena beberapa penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir dari media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato selama sidang dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Jumat 15 Agustus 2025. Kesimpulannya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asal tepat sasaran bersifat salah dan menyesatkan. Foto yang beredar diambil dari video asli pidato Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Demikian cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih kami temani Anda di Ternate malam kali ini, pendengar ya, saya Titi dan juga Mbak Dini ya, menemani Anda di Ternate malam kali ini, Minggu 31 Mei 2026, pendengar, hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Beragam informasi sudah kami save di sini dan nantinya akan kami share untuk menambah informasi-informasi Anda dari portal rri.co.id, dan tentunya juga sudah ada beberapa lagu yang nanti akan kami hadirkan, kami putarkan untuk menemani aktivitas malam Anda, waktu istirahat malam Anda kali ini, pendengar ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang terpilihkan pada malam hari ini sesuai dengan suasana hati Anda. Nanti juga ada program request di mana Anda boleh memilih lagu kesayangan Anda, kesukaan Anda, tapi di akhir apa ya, di akhir program ya pendengar ya. Oke, nanti pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Pastikan masih memilih kami Pro 1 Ternate di 101,8 FM. Pun Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital juga RRI Ternate sebagai pilihan Anda. Terima kasih. Bertahan sampai nanti pada tutup siaran ya, 24.00 waktu Indonesia Timur. Spesial untuk semuanya, satu lagu dari rekan kami pendengar, ada penyiar Pro 2 Ternate ya, ada Kakak Alam ya, dengan lagunya, lagu terbarunya Peluk Tuk Pergi, masih di sini di Pro 1 RRI Ternate.

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas. Banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

Ya, masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam kali ini di kawasan Sultan Hairun. Malam hari ini sudah mulai gerimis. Tadi dapat informasi di Ternate, di selatan kota juga sudah hujan pendengar. Apakah malam ini akan kembali turun hujan di seputaran kota Ternate? Entahlah, wallahu a'lam. Yang pasti untuk saat ini pukul 19 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, di kawasan Jalan Sultan Hairun di depan kantor RRI Ternate mendengar sudah mulai gerimis. Anda yang berencana mau keluar rumah malam ini dan melintasi kawasan Sultan Hairun, seperti biasa kami ingatkan, jangan lupa dibawa mantel atau jas hujan ya. Supaya apa? Supaya perjalanan Anda tidak terhambat, masih bisa melanjutkan perjalanan Anda di malam ini ya. Oke, selamat bermalam Senin aja untuk semua pendengar. Ingat hari Senin besok memang kalendernya masih merah. Merah gak sih besok 1 Juni? 1 Juni kita cek kalau gak salah merah ya, karena memang oke, kok ini September sih? Mei, Juni. 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila pendengar. Jadi walaupun kalendernya merah, tetap harus datang ke kantor, harus melaksanakan upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Persiapannya mungkin dari malam ini ya. Biasanya kan setiap instansi beda-beda ya. Besok upacaranya pakai baju apa gitu, pakai korpri atau pakai baju dinas di hari Senin. Yang pasti sudah ada arahan masing-masing di setiap instansi ya. Besok 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila pendengar ya. Dan besok juga di beberapa instansi pemerintahan juga dilaksanakan upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk malam ini ada berita atau kabar apa yang akan di-share untuk menemani waktu Anda? kabar yang sementara ini sedang wirawiri di media sosial, lagi booming, lagi viral gitu kan. Pak Menteri kita yang ganteng ya, Pak Bahlil ya, mengaku penasaran siapa sih pencipta lagu MBG itu ya, Mas Bahlil ganteng. Itu nanti akan kami share untuk Anda informasinya. Udah dapat informasinya. Ada yang belum? Nanti kita ulangi kembali ya, kita kabarkan kembali kabar tersebut. Nah, pendengar dari dunia olahraga, dikabarkan Persib dan Borneo FC akan mewakili Indonesia di ASEAN Club Championship Shopee Cup ya 2026-2027 nanti. Ini kilasannya dulu ya. Selain itu juga ada kabar duka pendengar. Mantan Menteri Pertahanan Bapak Ramizard Rakudu yang meninggal dunia di usia yang ke-76 tahun. Dan nanti kami akan coba berbagi profil almarhum nanti ya setelah ini ya. Pun ada kabar lainnya, bukan pertama kalinya kemenangan PSG di Liga Champions 2025 juga berakhir ricuh mendengar. Ini dini hari tadi ya pendengar ya. Kita tahu PSG versus Arsenal ya. Memang sih adu penalti akhir-akhirnya, tapi itu lagi ricuh lagi. Nanti kita berkabar untuk Anda juga ya. Selain itu juga kabar atau mungkin informasi berita ya. Berita dari dunia hiburan pendengar, semua akan baik-baik saja. Nah, ini film ini tembus 1 juta penonton. Nah, akhirnya Baim Wong mencetak rekor baru. Ini kabar-kabar dari dunia hiburan, kabar-kabar nasional pendengar. Spill dulu ya, nanti akan di-share semuanya. Dan kita balik ke Maluku Utara yuk. Kabar apa sih dari Maluku Utara? Informasi apa sih dari Maluku Utara?
kabar di mana Senator Bapak Hasbi Yusuf ya yang siap mengawal aspirasi hingga ke Menteri P3A ya. Nanti kita kabarkan dan pendengar ada sebanyak 22 tim yang sudah resmi terbagi dalam 7 grup Gurabati Open yang ke-28 tahun ini 2026 yang ini juga siap untuk digelar ya. Oke ya. Nah, pun ada kabar atau berita tentang sejarah singkat perjuangan pembentukan Kepulauan Kabupaten Kepulauan Sula. Ini kan merayakan HUT yang ke berapa ya? 23 ya pendengar ya. 23 kah 32 ya? 23 kalau enggak salah ya. Tuh kan lupa terus nih bawaannya. Nanti kita berkabar untuk semuanya. Selain itu, kabar dari Maluku Utara juga ada semuanya. Anda bisa cek kembali di portal kami rri.co.id ya, informasi-informasi selain dari Maluku Utara, informasi nasional ya bisa Anda dapatkan di satu portal ya, yakni rri.co.id. Yuk, ada siapa lagi nih? Ada siapa ya? Ada yang mau menghibur kita di malam ini ya? Oke, siapa? Kita ke agak yang ke ngoldis dulu ya pendengar ya, tapi jangan dulu yang manja deh, lagu-lagu Indonesia aja terlebih dahulu. Ada band dengan Masih Sahabatku Kekasihku untuk semua.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oh salah, dari air dengan bintang tuh kan. Spesial untuk semua yang masih memilih prosa tuh ternyata suka teman dengarnya di malam hari ini ya. Dan yuk kita coba untuk berbagi informasi untuk semua. Kalaupun tadi udah di spill dikit-dikit ya pendengar ya, waktunya untuk berbagi informasi untuk Anda. Di sini Anda yang ada di tidore pasti mengikuti nih informasi terkait dengan Gurabati Open Turnamen pendengar ya. Tahun ini ke 28 ya, untuk tahun ini 2026 yang sudah resmi diumumkan pembagian grupnya bagi untuk pesertanya, untuk seluruh pesertanya. Nah, dalam agenda drawing yang berlangsung pada hari ini tadi pendengar ya, tepatnya di Aula SPN Polda Maluku Utara Kabupaten Gurabati, ada sebanyak 22 tim yang sudah mendaftarkan diri dan dipastikan nanti ke-22 tim ini akan bersaing dalam 7 grup yang berbeda. 22 dibagi 7 kan gitu kan. Pembagian ini menjadi tahap krusial yang menandai dimulainya tensi kompetisi sekaligus membuka peta persaingan awal antar tim dalam turnamen sepak bola bergengsi di Maluku Utara. Ayo, Anda ikut enggak? Pendengar ya, atau menjadi supporter aja. Di suasana pengundian berlangsung penuh dengan antusiasme dari para ini ya, para tim-tim ini sendiri dan perwakilan tim, panitianya, sejumlah pecinta sepak bola lokal juga hadir tadi di lokasi acara menanti hasil pembagian grup yang diyakini akan menentukan langkah awal masing-masing tim dalam mengarungi turnamen. Kan kadang gini, kita satu grup sama tim apa nih gitu. Wah, ini berat nih. Wah, ini agak ini nih. Biasanya gitu kan mendengar ya. Pasti ada analisis tersendiri ya. Yang pasti berdasarkan hasil drawing, kompetisi grup diisi oleh kombinasi tim-tim berpengalaman dan pendatang baru yang berpotensi menciptakan kejutan pendengar. Di grup A misalnya, persaingan diprediksi berlangsung ketat dengan kehadiran PSG. Wih, ada PSG ya. PSG Gurabati, ada Persiga Gam Tufkange, Mareku Junior, dan Bintang Utara. Ayo, ayo, mana tim mana yang ada jagukan pendengar? Itu grup A. Sementara grup B dihuni oleh Pusama FC, ada An-Nasyr FC, ada Ronaldo ya di situ. Dan ada Jiko Goguru FC yang dikenal memiliki gaya permainan cepat dan agresif. Sementara itu grup C mempertemukan Porto FC, Perstuk FC ya, dan Babang Bersatu FC dalam kompetisi duel yang serat dengan apa ya, persaingan ya pendengar ya, itu grup C. Grup D, juara bertahan AS Rus Rumania yang nantinya satu grup di sini dengan Garuda Tomagoba, ada FRFC di mana ketiganya dikenal juga memiliki kekuatan merata dan berpeluang menciptakan persaingan terbuka hingga laga terakhir fase grup. Grup E pendengar, ada Bombastic FC, ada Oba Utama FC, Bacan United. Di grup F ada Teluk MOU ya. Kah apa ini, ada Remaja Swas, ada Swasio Remaja, ada Angkasa Papilo yang siap dalam pertarungan yang tidak kalah menarik nanti. Nah, yang terakhir ya, grup G. Oke, grup G ini grup terakhir pendengar, juga menjadi salah satu grup yang menyita perhatian. Ada Poram FC, Silapura FC, Raja Wali Simo FC ya. Dan yuk deh, panitia memberikan penegasan bahwa seluruh pertandingan akan digelar dengan menjunjung tinggi sportivitas, semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas Gurabati Open Tournament. Dan ajang ini juga tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tapi juga ruang silaturahmi antar warga dan komunitas sepak bola yang ada di Maluku Utara. Nah, rencananya pendengar, laga pembuka GOT 28 ya, Gurabati Open Turnamen yang ke-28 ini digelar nanti pada 7 Juni 2026 di Stadion Gurabati. Dan momen ini sendiri dipastikan menjadi awal dari rangkaian pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit, penuh drama dan menyajikan hiburan bagi masyarakat. Dengan komposisi grup yang sudah ditetapkan tadi, setiap tim
saat ini dituntut mempersiapkan strategi terbaiknya. Harapan untuk melangkah jauh hingga partai puncak semakin terbuka seiring dimulainya hitung mundur menuju kick off turnamen yang sudah dinantikan tadi ya. Bah, 22 tim. Dan terbagi dalam 7 grup ya pendengar ya, 7 grup, jadi ada yang 3, ada yang 4 ya. Oke, yuk, Anda menjagokan yang mana tadi dari grup A, B, C, D, E, F, G pendengar ya. Yang pasti nanti jangan lupa tanggal 7, ini dimulainya atau kick off-nya tanggal 7 nanti di Stadion Gudabati. Nanti informasinya pasti akan kami kabarkan untuk Anda pendengar ya. Kick off dimulai dari jam berapa dan... Grup A ya biasanya yang akan mulai dulu ya. Belum pasti sih, nanti ada informasinya untuk semua. Pastikan masih bersama kami di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate. Ada siapa lagi? Ada ini dulu deh untuk semuanya pendengar ya. Kalaupun tadi ada Ben, kali ini ada Ahmad Ben untuk semua.

0: Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, pukul 19:50 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

0: Prayer disampaikan selama menjalankan ibadah sholat isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate malam kali ini pendengar ya, di 31 Mei 2026, dan kami tetap masih akan menghadirkan ragam informasi dari portal resmi kami rri.co.id, dan tentunya lagu-lagu hiburan juga kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat atau aktivitas Anda di malam ini. Saat ini sudah pukul 20:22 waktu Indonesia Timur.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Enggak.
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh.

0: Pendengar dari ada band dengan Haruskah Ku Mati ya, segitunya kah untuk Anda. Lagu ini mendengar lagu dari album Romantic Rhapsody di tahun berapa ya, 2006 ya, tahun 2006, cukup lama, 20 tahun yang lalu pendengar. Dan sekarang entah ada band di mana ini ya. Kalau lagu Haruskah Ku Mati ini vokalisnya masih Doni ya waktu itu, entah kalau sekarang ya. Oke, nah okelah, biarlah ya. Yuk pendengar, sebelum kita bergabung nanti untuk update informasi nasional mancanegara dalam penyampaian Warta Sentral bersama dengan program Matiga Jaringan Berita Nasional pukul 21 jam 9 malam, satu kabar terlebih dahulu. Satu informasi dari portal RRI.co.id pendengar, di mana kabar duka datang dari mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Ramizar Rikudu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026, di mana kabar wafatnya beliau dikonfirmasi oleh Karo Infohan Sekjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, dan disebutkan Ramizard meninggal dunia pada pukul 14.00 WIB tadi siang berarti ya, yang mana almarhum lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 21 April 1950 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia AKABRI Darat tahun 1974 dari kecabangan infanteri TNI Angkatan Darat. Untuk karir militer almarhum mulai semenjak saat dipercaya menjadi menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya pada tahun 1999. Pada tahun yang sama kemudian dipindahkan menjadi Pangdam Jaya Jayakarta hingga tahun 2000. Setelah itu diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Pangkostrat pada tahun 2000 hingga 2002. Dan karir almarhum terus berlanjut ketika dipercaya menduduki posisi staf TNI Angkatan, Kepala Staf ya, Kasat ya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2002 hingga 2005 ya. Nah, nama Ramizard sendiri juga pernah diajukan sebagai kandidat Panglima TNI pada tahun 2006, namun posisi tersebut akhirnya jatuh ke almarhum, melainkan kepada Marsekal TNI Joko Suyanto pendengar ya, pada pada saat itu. Selain dikenal di dunia militer, Ramizard juga sempat disebut-sebut sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada pemilu 2014 yang lalu. Meskipun demikian, Pak Jokowi akhirnya memilih Bapak Yusuf Kala pada saat itu sebagai pasangan calon wakil presiden. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo pendengar, almarhum dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2014-2019. Selama menjabat, salah satu program yang menjadi fokus almarhum adalah penguatan program bela negara. Nah, di tahun 2019 pendengar, almarhum menerima Bintang Penghargaan Veteran Tertinggi dari Legium Veteran Republik Indonesia LVRI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum LVRI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Rais Abin. Di tahun yang sama pendengar, almarhum juga melakukan serah terima jabatan Menteri Pertahanan kepada Bapak Prabowo Subianto, di mana Bapak Prabowo pada saat itu ditunjuk Presiden Pak Jokowi untuk melanjutkan posisi Menteri Pertahanan mulai dari tahun 2019. Pengabdian almarhum di bidang pertahanan kembali mendapatkan apresiasi di tahun 2021 yang lalu. Universitas Pertahanan RI menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa ya, ilmu pertahanan bidang pangan semesta kepada almarhum. Nah, lagi-lagi almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menyuarakan isu pertahanan, keamanan nasional dan kedaulatan negara, dan pun merupakan ayah dari 3 orang anak dan menantu mantan wakil presiden RI almarhum juga ya, Bapak Tri Sutrisno pendengar ya. Itu sedikit ke profil dari Ramizard Rikudu ya. Oke, sosok yang kita kenal tegas pendengar yang tadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto pada hari ini juga Minggu 31 Mei 2026. Nah, pendengar, sudah jam 9 malam pukul 21, Pro 1 Ternate akan segera bergabung bersama dengan Programa 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan kesehatan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih, sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai, kan? Belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu. Ya, penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan, kan? Ke KDMP, dari mereka pembangunan, kan? Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Diakusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasy Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar Ternate Malam kali ini. Setelah tadi kita ikuti bersama penyampaian Warta Sentral dari program A3 Jaringan Berita Nasional. Dan pun di Ternate Malam kali ini masih akan kami lanjutkan informasi-informasi dari portal RRI.co.id. Tapi karena sudah jam setengah 10 ya, kita nanti akan, kami di sini akan berbagi informasi yang ringan-ringan aja pendengar ya. Informasi dari dunia kesehatan pun apalagi ya. Ada deh pokoknya. Jadi tetap memilih kami 101,8 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar patah jadi dua dari Alda Risma ya, membawa kita ke menit yang ke-46 dari jam 9 malam kali ini. Udah jam 9, jam setengah 10 ya. Setengah 10 pendengar, bagaimana Anda yang masih disibukkan dengan tugas, tanggung jawab, ataupun pekerjaan ya? Sudah istirahat malam sejenak untuk makan malam kan pendengar ya. Pastikan Anda tidak melewatkan makan malam Anda pendengar, dan jangan sampai perut dibiarkan kosong pada malam hari ya. Kenapa? Karena ya

kan ada tuh mau milih mana, madu, madu lah, mau milih keju atau singkong kan pendengar ya. Kalau Anda milih apa pendengar, keju atau singkong? Ya singkong dong, lebih ke Indonesia banget gitu kan ya. Nah di sini pendengar ada kabar singkong ya, kasbi, ubi, apalagi ya. Itu kan salah satu bahan pangan yang banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, termasuk Anda mungkin, saya ya. Kalau saya sukanya di tape sih sebenarnya. Selain mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan ya, singkong ini juga punya beragam kandungan nutrisi yang manfaatnya pasti ada lah untuk kesehatan tubuh kita. Nah ini dilansir dari laman Halodoc ya pendengar ya, singkong itu ternyata mengandung berbagai macam nutrisi penting. Ada karbohidratnya ya, jadi pengganti nasi ya. Ada seratnya, ada vitamin C-nya, ada kalium, dan ada sejumlah antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kandungan-kandungan ini menjadikan singkong sebagai salah satu sumber energi yang baik untuk kita konsumsi sehari-hari ya. Nah itu kan sebagai pengganti nasi ya. Salah satu manfaat singkong yang jarang diketahui yakni membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternyata. Jadi kandungan vitamin C, antioksidan juga yang ada dalam singkong itu pendengar punya perannya sendiri membantu tubuh kita melawan radikal bebas dan juga bisa mendukung fungsi sistem imun kita supaya tetap optimal. Nah, selain itu kasbi ini, singkong ya, bisa membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat yang ada di dalam singkong ya, ini bisa membantu melancarkan proses pencernaan, bisa mencegah sembelit, dan bisa mendukung kesehatan usus ya. Karena singkong ini juga ternyata ada kandungan kalium yang berperan dalam menjaga tekanan darah supaya tetap stabil gitu ya. Dan tidak hanya itu loh, singkong itu bisa menjadi alternatif sumber energi yang baik karena ada kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Meskipun punya banyak manfaat, singkong perlu diolah dengan benar sebelum dikonsumsi. Supaya apa? Aman. Dan manfaat nutrisinya itu benar-benar kita bisa dapatkan secara optimal pendengar ya. Seperti itu. Yuk besok makan singkong. Deh gak apa-apa deh. Yang pasti kan ini juga kita tahu termasuk makanan kebong ya, yang kalau di daerah timur ini makanan kebong itu banyak. Selain singkong ada apa lagi ya, ada batata ya, ada pisang, jadi banyak deh ya pengganti nasi lah. Oke, tuh kabarnya, dan kita masih akan ada kabar-kabar lainnya lagi, info-info lainnya lagi pendengar yang masih akan kami hadirkan untuk menemani waktu Anda di malam ini ya. Udah terang loh, sudah tidak gerimis lagi di seputaran Jalan Sultan Hairun. Tapi Anda yang memang berencana mau ke selatan atau ke utara kota dan melintasi kawasan Sultan Hairun, gerimisnya udah berhenti memang, tapi tetaplah apa salahnya sih kalau selalu ikhtiar dengan selalu membawa mantel jas hujan? Karena memang kita tidak pernah tahu. Anda yang memang sudah lama tinggal di Ternate, pendengar pasti sudah paham bener ya. Di sini hujan, di sana tidak, gitu kan? Yang baru aja mungkin di Ternate belum begitu lama, mungkin baru 1 bulan, kaget dengan cuaca di Ternate. Jangan kaget, memang seperti itu. Kadang-kadang hujan, di sini hujan, mungkin di kampung sebelah nggak hujan gitu. Ya seperti itulah Ternate mendengar ya, atau bahkan di Maluku Utara ya. Deh, malam untuk semuanya sekali lagi yang ada yang baru muncul di sini, baru absen, selamat malam. Baru sempet atau baru ada waktu untuk mendengarkan radio, ada yang gak apa-apa, selamat malam. Yang jelas masih kami temani Anda di Ternate malam ini. Ada dari siapa ini ya, kita lagu-lagu apa ini, lagu-lagu manca, lagu-lagu Indonesia yang agak sedikit lawas

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Pendengar, lagu yang dirilis di tahun 1999 ya, dari album Kerinduanku. Ini lagu dari Ebitri dengan Suaramu yang membawa kita ke menit yang ke-11 dari jam 10 malam kali ini, pendengar ya. Sebelum kami hadirkan drama radio di malam ini, kami coba berbagi kabar lagi ya, yang ringan-ringan saja. Nah, antara mitos atau enggak, tentu Anda mungkin ada yang percaya, ada yang oh iya itu cuma mitos. Apa mata berkedut? Nah ya, bener enggak sih? Adakah keyakinan pada diri Anda kalau mata kita kedutan itu nanti akan ada sesuatu yang kurang bagus yang antah kita dapatkan atau kita dengar ya? Itu mitos nggak sih sebenarnya? Kan ada yang gitu tuh ya, pendengar ya. Tapi ada juga yang lebih rinci lagi, ini mata yang kedutan yang mana dulu? Mata kiri, mata kanan, di atas kelopak mata atau yang di bawah gitu kan? Biasanya ada ini ya, ada kepercayaan masing-masing setiap orang. Oh itu tandanya gini loh gitu kan. Yang pasti, yuk bener gak sih sebenarnya mata kalau berkedut itu pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata aja? Ya umumnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, pendengar itu masih percaya bahwa mata berkedut pertanda buruk. Yuk kita cari tahu dulu yuk. Ayo nyarinya di mana ini? Nyari tahunya di mana ini ya? Di bawah meja kali ya. Nah pendengar, okay, Mama Indah selamat malam. Baru gabung Mama Indah, baru ngabsen loh Mama Indah. Malam Seninan ya. Nah pendengar, mata berkedut itu sebenarnya disebabkan beberapa hal ya. Apa itu? Karena mata kita kelelahan, terlalu banyak kafein bisa juga membuat mata kita kedutan. Kurang tidur, iya. Karena stres juga, iya. Bisa jadi itu penyebab-penyebabnya. Mengutip dari Dr. Sadam Ismail ya, Mars pada konten edukasinya di TikTok, mata berkedut biasanya disebut dengan eyes myokmia. Myokimia lah ini ya. Itu pendengar ya. Oke, mata berkedut bukan karena ada yang rindu. Kalau ada yang rindu sih gak apa-apa sih. Oh berarti kita masih dikangenin sama orang gitu ya. Atau nangis atau mau dapat rezeki. Nah kan gitu kan. Weh, mata kedutan mau dapat rezeki nih. Kalau yang kanan yang kedutan. Kalau yang kiri kedutan, ois mau ada sesuatu yang gak bagus nih gitu. Oh deh, yang pasti itu tadi pendengar, penyebab mata kita kedutan ya banyak penyebabnya ya. Karena kebanyakan kafein, kurang tidur, kita stres ya, mata kita terlalu lelah. Yang jelasnya lagi, mata kedutan itu bukan karena ada yang rindu sama kita, ada yang mau nangis atau mau dapat rezeki atau apalah itu. Tapi kondisi tersebut disebut yakni highlight myokimia, di mana otot mata kita sedang tegang, kelelahan, kurang tidur atau stres. Itu sih yang dikatakan pendengar ya. Dan pun ada beberapa cara yang mudah untuk mengatasi mata berkedut tadi. Apa itu? Cukup istirahat ya. Istirahatkan tubuh dan mata kita. Batasi atau kurangi kafein. Kurangi asupan kafein ya, bisa kopi, bisa teh. Teh itu juga ada kandungan kafeinnya. Jadi jangan serta-merta langsung berpikiran kafein itu kopi, enggak. Teh juga ada kandungan kafeinnya juga, apa dengar ya. Selain itu juga kompres mata kita dengan handuk hangat selama beberapa saat ya, untuk meredakan ketegangan otot pada mata kita ya. Tapi Anda harus segera memeriksakan diri ya, kemana? Ke dokter pastinya, jangan ke tempat lain ya. Kalau mata Anda berkedutnya tuh berlangsung lebih dari beberapa minggu, nah ya, atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah, nah itu bisa jadi ada yang, ada sesuatu yang lain dengan mata Anda. Mungkin ada sesuatu, mungkin ada sakit, ada apa ya, ada kesalahan kali ya pendengar ya. Jadi itu tadi
dengan 3 langkah yang singkat yang bisa kita praktekkan pada saat mata kita kedutan, pendengar, istirahat yang cukup, istirahat tubuh dan mata ya, tiduran gitu kan ya, terus batasi atau kurangi kafein dan kompres mata kita menggunakan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot pada mata kita, pendengar, itu sih ya. Kalau kedutannya lebih dari seminggu, itu tadi jangan dibiarkan, pendengar, takutnya ada sesuatu yang terjadi pada area mata kita ya, jadi harus periksa ke dokter gitu ya, jangan bawa ke dukun. Gimana itu ceritanya ya. Ya deh pendengar ya, mudah-mudahan kalaupun ada yang punya keyakinan kalau saya mata kedutan, kalau yang kanan nanti mau dapat rezeki, ya kalau hal yang positif diaminin ya pendengar, insya Allah ya. Amin. Tapi ya itu tadi pendengar ya, itu hanya mitos sih sebenarnya. Kalau percaya banget ya nggak tahu juga sih, pendengar. Yang pasti tadi ada beberapa penyebab yang bisa membuat mata kita kedutan. Ingat, kalau dalam jangka waktu yang lama, periksakan segera ke dokter, jangan menunggu lebih lama lagi, takutnya ada sesuatu yang tentunya bisa mengganggu kesehatan pada mata kita, pendengar ya. Itu ya, simple kan? Simple ya. Kaulah seharusnya, tokolah ya, seharusnya aja ya, dari ada bentuk semuanya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam. Sudah jam 10:30 ya malam waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti terlebih dahulu pendengar drama radio malam ini di 31 Mei 2026, persembahan dari RRI Tarakan ya, dengan judul Janji Pada Ibu. Dari studio disampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
0: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
1: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
0: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
1: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
0: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
1: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
0: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
1: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
0: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
1: Pokoknya, saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
0: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
0: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
0: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
0: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
0: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
0: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo. Kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
0: Paris. Saya mengerti ini peluang emas. Tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
0: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
0: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
1: Saya kencing.
0: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
1: WC-nya di mana?
0: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
1: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat.
2: Aku mau anakku, mana anakku? Pergi kamu, pergi.
4: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak. Maaf banget mengganggu. Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar ya. Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau ke mana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu, ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pendengar dari Ada Band dengan Manja ya, masih kami spesialkan lagu untuk Anda yang masih memilih kami Pro 1 RRI Ternate untuk menemani waktu malam Anda kali ini. Pendengar, seorang konten kreator TikTok ada Reizuka Aria yang mana mendadak dia menjadi sorotan netizen, dan sorotan itu karena setelah dia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin secara sekaligus ya. Dan dokter juga mengingatkan ada dampak buruk kalau kita mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh kita. Seorang dokter spesialis penyakit dalam, ada Dr. Putu Arya Nugraha, pendengar yang mengatakan minum belasan suplemen sekaligus itu tidak bagus untuk tubuh karena bisa menyebabkan overdosis ya, kelebihan obat ya pendengar ya. Kemudian interaksi antar obat dan beban organ, misalnya overdosis beberapa vitamin yang larut lemak, misalnya A, D, E, K disimpan di dalam lemak dan hati, kalau kebanyakan ya bisa membuat kita keracunan pendengar. Itu yang disampaikan, yang dikatakan oleh dokter ya. Dan ia juga mencontohkan interaksi antara suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati akan, karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Jadi pendengar, semakin banyak zat kimia yang kita konsumsi itu bisa mengganggu gimana ginjal dan hati mengeluarkan zat limbahnya ya. Efek samping itu bisa mual, bisa terjadi, dan tentu saja anggapan lebih banyak suplemen lebih sehat itu adalah mitos. Semua itu ada dosisnya ya. Penegasannya ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya kalau kita kekurangan vitamin D, maka kita bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi tanpa harus konsumsi suplemen yang alami ya. Jadi tidak melulu konsumsi vitamin atau suplemen. Namun kalau tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, nah ini baru diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep yang sudah

ini sudah diberikan oleh dokter ya pendengar ya. Jadi itu tadi pendengar. Okay, ya. Suplemen atau vitamin yang kita konsumsi harusnya kita konsultasikan dulu ke dokter ya pendengar ya. Jangan asal minum. Okay, minum yang banyak. Okay. Minum yang banyak biar cepat sehat ya, itu mitos ya. Lagi-lagi konsumsi apapun suplemen vitamin dan yang lainnya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tubuh kita ya. Atau konsultasi dulu deh ke dokter ya untuk lebih amannya lagi. Itu kan pendengarnya. Ada lagi yang lain loh kabar-kabarnya. Tapi sabar dulu, saya mau kasih ini dulu deh untuk semuanya dari Anggun Jasasmi yang kutunggu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pendengar, lagu dari Air Supply dengan All Out of Love ini sebagai pembuka kita di Ruang Rindu malam ini ya, Minggu 31 Mei 2026. Yuk dibuka line teleponnya 3125521 0821 2037 5180 di Ruang Rindu Pro 1 RI Ternate bersama saya Titi dan ada Mbak Dini malam ini ya. Kita berdua masih akan menemani Anda dan menerima deringan telepon dari Anda. Requestnya apa? Mungkin mau ngucapin selamat malam buat siapa? Boleh. Mau mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp-nya Pro 1 juga bisa ya. Sekali lagi 0821 2037 5180. Yang pertama, ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Titi.
0: Iya, kok Ama?
1: Saya.
0: Kok Ama, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Sebaliknya, Mbak Titi.
0: Baik, alhamdulillah. Kok Ama di tidure ya, adek? Kok Ama mau dengar lagunya siapa ini?
1: John Cera.
0: John Cera. John Seren. Apa judulnya?
1: John Seren, Aku Tak Rela.
0: Aku Tak Rela. Oke. Salamnya buat siapa? Kayaknya John Seren enggak ada yang Aku Tak Rela deh, Ko Ama. Di sini John Seren-nya, Ko Ama?
1: Ya.
0: John Seren-nya yang ada di sini yang masuk malam ini Satu Perahu, Anggur Merah, Cinta dan Permata. Dan itu aja sih.
1: Cinta dan permata
0: sudah ya. Lanjut salamnya buat siapa? Operatornya ada Mbak Dini.
1: Nama tadi asal sama juga. Kata Haji Jafar Ibrahim Madi dari. Saya yang bisa dengar di darat saja. Saya tidak mau saya dengar dia juga. Kapan saya abang atas di Laut Timur saya abang atas di kapan kita.
0: Okey.
1: Dan saya di sisi darat di darat saja. Adik saya di sini juga keluarga darat saja. Andi di Batang sama rekan dia. Bunda orang yang asista Zinai di Tiongkok yang bos Desi Zina Tadia. Ibu Ibu Ila Ibu Di apa
0: Siapa
1: Ibu Apa yang ini saya bisa di Sariabo juga harapan saya kembali sini terus sampai Abang Ono di Hambasara juga harapan saya kembali di Tidore Pak Abdul mungkin ikut-ikut lagi di jalan mental Tidore Sara Pak Ko Ayi di Tidak jaya di jaya sana.
0: Okey.
1: Okey, Ronggo Latifi, syukur dofu-dofu.
0: Syukur dofu-dofu. Waalaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat siapa tadi ya. Hayya Allahu Akbar. Lali terus. Kok Ama ya Allah. Mohon maaf ya, Kok Ama lagunya udah disiapin John Seren ya. Cinta dan Permata ini lagu yang di request loh. Oke, mudah-mudahan ada ini ya. Nah, selamat malam juga Bung Ono yang ada di Halmahera Barat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Salam sehat. Selalu apa ini Bung Ono? Salam sehat selalu maksudnya. Oke. Bung Ono mau request lagunya MLDR ya, Michael Dirturok, lagu 25 minutes ya. Kalau di play, salam untuk semua pendengar RI Pro 1 Ternate. Terima kasih ya Bung Ono di Halbar. MLDR kita puterin ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Bunda Elska ini.
1: Iya, betul. Titi Kak Inti.
0: Iya, betul juga.
1: Enggak leset kok.
0: Aduh, tidak meleset. Oke, Bung. Oh, tadi di mana ya? Bun?
1: Ya.
0: Gimana kabarnya, Bun?
1: Kabar Bunda sehat, sayang. Sejahtera, bahagia. Cuacanya malu-malu ini, cuaca.
0: Loh, kok bisa malu-malu?
1: Ya, malu-malu.
0: Malu sama siapa itu?
1: Sama bumi mungkin.
0: Ih. Berarti nggak ada bintang, Bun, malam ini?
1: Iya, betul sekali.
0: Ada matahari nggak, Bun, malam ini?
1: Mata cinta cuma.
0: Mata cinta. Aduh, itu mata cinta itu udah berapa itu ya? Ya Allah, deh yuk. Oke, Bun.
1: Ya.
0: Bunda mau dengar lagunya siapa?
1: Boleh, Bunda mau dengar lagu dari Marlu pada penyanyi Hey Jude.
0: Hah?
1: Hey Jude.
0: Yang mana?
1: Hey Jude. Na na na na. Apa lagi itu?
0: Aduh, Bun, jangan bikin saya pusing, Bun. Malam-malam, Bun. Iya, serius nih, Bun. Aduh.
1: Ya, memang Bunda tahu juga apa pikiran Titi kan belum terlalu ada ketenangan kan. Jadi Bunda kasih lagu lain, Jo. Apa dari apa, Jo? Helen Mama, Cinta di Akhir Tahun.
0: Cinta di akhir tahun. Ini masih iya. Bulan Mei, Bunda, belum akhir tahun.
1: Gimana?
0: Cinta di akhir tahun. Iya deh, nanti dicarikan. Salamnya buat siapa?
1: Iya, tentu buat Titi yang sudah bertugas, Titi sayang. Selamat malam, salam sehat, sukses. Sejahtera, damai, bahagia, selalu diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, jam dan tetap kuat.
0: Kuat, kuat cinta.
1: Iya. Lanjut.
0: Buat banyak siapa spesial. Lagi?
1: Banyak spesial. Yang ada di Manado, Nona Fika, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Salam sehat, salam manis selalu. Ada Mama Indah, Ibu Ina, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam manis, salam sehat. Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, ada Bung Ono, Bung Otis, Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir, Pak Aik, Pak Jijafar, Pak Yasin, Pak Santoso, Pak Buce, Pak Leo, semua-semua salam sehat diberkati di keluarga masing-masing yang menyatu di Pro Satu Ternate yang dipandu oleh Siti. Okay. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Lagu aman, sayang.
0: Aman, Bun. Ellen Mamonya udah disiapin.
1: Iya. Siti yang sedang bertugas. Makasih. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Belum selesai udah keputus. Ada, makasih ya, Bun ya. Ditunggu lagunya Cinta di Akhir Tahun. Berarti cinta di akhir bulan, Bun. Ini kan akhir bulan 31 Mei. Ada ya. Jadi sudah ada 3 lagu ya, pendengar ya. Kita langsung saja. Satu lagu pertama tadi Ko Amau dari request lagu John Seran, Cinta dan Permata. Bung Ono di Halbar MLDR ya, 25 minutes. Terus juga ada Bunda Els, Cinta di Akhir Tahun dari Ellen Mamu. Tetap di sini pendengar, kami masih nunggu dengan telepon dari Anda. Setelah 3 lagu kita putarkan terlebih dahulu.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: Ini requestannya Bunda Els ya. Ada cinta di akhir tahun. Mudah-mudahan bahagia ya Bunda ya. Udah diputar lagunya. Dan boleh yuk, lagu ketiga-tiganya udah kita puterin. Jadi udah gak ada utang lagi ya. Udah puter semuanya. Yuk pendengar, ada yang gabungan kembali. Bunda Els, yuk gabung lagi Bun ya. Tadi pas lagu tuh, pas nelpon, jadi gak bisa keangkat ya Bun ya. Ditunggu gabungannya kembali. Bunda El, selamat malam Bunda. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Ruang Rindu. Aduh, baru ketemu lagi ya si Mbak Titikku yang cantik.
0: Oh, baru ketemu lagi. Kok lama ya?
1: Iya, biasanya enggak tugas ya Mbak Titinya. Jadi kita enggak ketemu.
0: Gitulah ya. Oke. Terus hari ini. Oke. Iya.
1: Gimana kabarnya Mbak Titi?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Bunda gimana, Bun?
1: Sama, baik-baik sayang di sini.
0: Wis, ya mantap ya. Deh, di sana gimana cuacanya, Bun, malam ini?
1: Cuacanya cerah ini malam ini, Mbak Titi.
0: Wih,
1: cerah. Kalo kemarin
0: dong
1: yang hujan. Iya. Secerah hati kita berdua toh.
0: Oh, gitu ya. Kemarin hujan, enggak bisa malam mingguan ya.
1: Oh, sama,
0: ini
1: sama hujan di sini. Kemarin saya mau pergi naik menyanyi karaokean di atas, tapi dingin tadi. Enggak, malas saya pergi.
0: Oh, jadi iya. Heeh, deh. Di rumah aja itu ya.
1: Iya, di rumah.
0: Deh, Bun, ini mau dengar lagu apa ini requestannya?
1: Oh, saya mau suka lagunya Bruri Marantika, Kasihku Bukan Cintamu.
0: Hah? Kok judulnya nyeleneh gitu loh, Kasihku Bukan Cintamu. Kasihku ya cintaku, enggak mungkin lah Kasihku itu cintamu gitu kan.
1: Sudah, ini kan lagu lain kan judulnya.
0: Kasihku.
1: Memang judulnya begitu, Mbak Titi. Kasihku Bukan Cintamu. Coba lihat.
0: Iya, iya benar Bunda. Makanya benar kalau Kasihku Cintamu berarti dia mendua, Bun. Iya kan?
1: Iya, sudah.
0: Ngikutnya
1: lagu Mbak Titi.
0: Salamnya Bu, iya deh, disiapin Bun. Salamnya okay. Buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mama Indah ya. Selamat malam ayo gabung. Oh, Mama Indah sudah gabung ya?
0: Belum, Mama Indah belum.
1: Oh ya, sudah. Ayo Mama Indah gabung. Ada Mbak Titi, ada Ibu Haji Ida juga ya, Mbak Dika di Italia, Bu Purnamasari. Ada juga Esther Lita ya yang baru dua kali gabung di
0: Ternate.
1: Selamat malam Bude juga
0: Esther,
1: ya.
0: Okay.
1: Ya, ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iwar juga ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Pak Windy, Bang Luhut, Putra Tengah, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Mbak Titi tetap semangat ya.
0: Semangat.
1: Sukses selalu.
0: Sukses
1: bahagia
0: semuanya.
1: Bahagia selalu doa terbaik ya buat Mbak Titi.
0: Amin.
1: Dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Titi.
0: Makasih Bun. Malam. Makasih buat Bunda Natalia. Lagunya Bruri disiapin ya. Selamat malam. Halo.
2: Halo. Selamat malam Mbak Titi.
0: Malam dengan siapa ini?
2: Ini dengan Ibu Esther Lita. Yang
0: Ibu
2: punya
0: Esther. Video. Oke, yang punya Manado. Bu Esther tuh enggak gabung di telepon WhatsApp Bu Esther.
2: Ah iya, kan coba-coba di seluler. Biar WhatsApp-nya address-nya dipakai untuk monitor.
0: Oh gitu ya. Mantap deh. Bu Esther sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
2: Amin.
0: Terus ini Bu Esther mau denger lagunya siapa, Bu Esther?
2: Aduh, tadi ingat ada apa, Jo?
0: Aduh, Jo.
2: Solo Net Manado ini. Beda-beda tipis kan?
0: Tipis aja ya.
2: Apa ini lagunya? Kemarin saya minta-minta saya minta dia apa Rita Butar-Butar.
0: Rita Butar-Butar ada enggak ya?
2: Oh, enggak jadi. Kristen Panjaitan maksud.
0: Okay.
2: Kristen Panjaitan Burung-Burung Putih.
0: Kristen Panjaitan Burung-Burung Putih ya.
2: Iya, iya Mbak Titi.
0: Salamnya buat siapa ini Bu Esther?
2: Ya, pertama salamnya dulu buat yang sudah angkat telepon, Mbak Titi. makasih ya, ada angkat. Salam sehat ya bersama keluarga. Dan kita mau menyapa ada yang barusan lewat, Bunda Natalia. Betul. Yang cantik. Ini salamnya salam balik. Yeah. Juga salam kompak persahabatan. Ada Ani ya di Kota Mubagu. Salam kompak juga. Ada Bang Le yang di Kalimantan.
0: Yeah.
2: Ada juga Bang Putra Tengah yang di apa di Pakpak. Juga ada Ciku Ria, selamat malam Ciku. Ini salamnya, siapa tahu ada monitor. Sempat tadi salamin, aduh bahaya ini.
0: Bahaya.
2: Ada bunda, Ibu Dinda yang ada di Bogor.
0: Oh, Teh Dinda.
2: Juga ada siapa lagi ya? Semua-semuanya bungu satu kali. Semuanya yang di Taliabu, yang di Jambi, kita bungkus. Terlebih yang pencinta Persatu Ternate yang lagi monitor, semua dapat salam kompak, salam persahabatan. Mbak Titi yang lagi bertugas, tetap semangat ya.
0: Makasih. Semangat selalu.
2: Malam
0: Bunda Esther. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Esther, ditunggu ya Christine Panjaitannya, nanti kita puterin lagu yang kedua. Ada lagi Mbak Purnamasari, selamat malam. Halo. Loh, mana suaranya enggak muncul? Halo.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat, adek. Oke, yuk. Mbak Purnamasari, gimana mau request lagu atau mau apa ini?
3: Mau request lagunya Sabarin. Jaga selalu hatimu.
0: Jaga selalu hatimu.
3: Iya.
0: 24 jam ya.
3: Iya, jangan sampai diambil orang lain.
0: Kalau diambil orang rebut kembali lah, gimana sih?
3: Kirim salam ya.
0: Boleh.
3: Kirim salam ada Bunda Natalia tadi, ada Bunda El, salam sayang selalu, sama kasih selalu, ada Nona Vika juga, ada Pak Junedi, ada Mama Inja, ada Bung Din, Ko Aiku Uce, Mas Kandel Faris, ada Kakak Ipin. Terus lagu ini terbingkis spesial buat yang di Batam sama ya, ada Abang Andi di sana, sama kasih selalu, dan semuanya aja cinta patar kacari.
0: Oke.
3: Buat Kakak Cucu, sama kasih selalu, makasih,
0: Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Purnamasari, tunggu lagunya Sabentin, jaga selalu hatimu. Deh, nanti kita putar lagunya ya. Mana tadi ya? Sabentin. Oke, jadi sudah ada jaga. Oh, ada di sini ya. Oh, deh. Oke, ini ada yang gabungan juga di WA-nya Pro 1. Kok 100% Indonesia sih? Aduh, gimana ini Bung Ipin. Oke. Salam buat semua pendengar. Oke, terima kasih. Lagunya Matahariku dari Agnes Mo. Bulan po, oh ya, ini udah malam loh kok requestnya Matahariku. Salah semuanya Bung Ipin ini ya. Udah programnya salah, 100% Indonesia. Ini yang disapa Bung Ato lagi. Bung Ato ada di samping Bung Atonya ya. Di ini di belakang saya ya, di Pro 4 malam ini. Request lagunya juga Matahariku lagi. Ah, deh enggak apa-apa deh ya Bung Ipin, ditunggu ya nanti kita putar lagunya. Lagu keempat karena ada 3 lagu yang sudah disiapin di sini. Pak Subiono selamat malam ya. Ini ya gabungan lagunya yang ikut aja. Deh yuk kita dengarkan dulu pendengar requestan yang pertama. Tadi lagu dari Bruri Marantika, requestan Bunda Natalia, Kasihku Bukan Cintamu. Lanjutin Christine Panjaitan, Burung-Burung Putih. Lanjut Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Dan nanti kita juga putar lagu requestannya Bung Ipin ya, Matahariku. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

Ini tadi requestannya Mbak Purnamasari ya udah diputerin, Bunda Bunda Natalia udah, Bung Ipin belum ya. Deh, yang pasti terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah gabungan di Ruang Rindu malam hari ini. Yang udah nelpon, udah WhatsApp, udah mendengarkan ya. Terima kasih ya pendengar ya. Satu lagu dari Agnes Mo dengan Matahariku nanti kita jadikan sebagai lagu terakhir ya untuk Bung Ipin yang ada di tidur sana ya. Lagi-lagi pendengar harus disudahi untuk Ruang Rindu malam hari ini di 31 Mei 2020.

26. Saya Titi pamit dan juga ada Mbak Dini pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami bertugas, saya Titi, teknik studio Mbak Dini, serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MB 89,1 kHz. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman, selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Hadir menemani hari-hari Anda tentunya pendengar. Untuk di Ternate pagi ini, saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda untuk di Ternate pagi edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang ajan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang ajan subuh. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga Allah menerima setiap rakaat kita. Semoga sujud kita pada pagi ini menjadi sujud yang penuh keikhlasan dan tentunya menjadi cahaya bagi langkah kita sepanjang hari. Baik pendengar, tentunya setelah sholat subuh ya, ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan tentunya ya pendengar. Hati terasa lebih ringan, lebih tenang dan juga lebih damai. Seolah-olah ya beban yang semalam menggantung di pundak ini perlahan luruh bersama setiap lafaz zikir yang kita ucapkan sesuai sholat. Itulah keajaiban subuh ya pendengar, dan tidak ada obat penenang maupun di dunia ini ya yang mampu menandingi ketenangan yang Allah hadirkan bagi hambanya yang setia menjaga subuh. Pendengar dimanapun Anda berada ya, di pagi hari ini tentunya pendengar ya, jadikan hari ini ya 1 Juni 2026 tentunya awal baru ya di bulan baru ini ya pendengar, di bulan Juni 2026 tentunya ya. Ini sebuah tanggal yang sangat istimewa ya bagi kita semua tentunya pendengar sebagai bangsa Indonesia, karena hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila. Ini sebuah hari yang bersejarah tentunya pendengar ya, sebuah hari yang sakral di mana tanggal ini 1 Juni, pada tanggal 1 Juni 1945 ini Bung Karno untuk pertama kalinya menggagas dan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kita cintai. Dan tentunya pendengar ya, kami ucapkan selamat hari lahir Pancasila kepada semua ya, untuk Anda pendengar khususnya warga kota Ternate dan juga Maluku Utara ya, semoga semangat Pancasila terus hidup dan mengakar di dalam hati kita semua. Pendengar, tentunya di hari ini ya, hari libur nasional untuk Anda tentunya ya, semoga hari libur ini menjadi kesempatan yang berharga untuk kita semua untuk berkumpul ya bersama keluarga tercinta, untuk mempererat silaturahmi dan tentunya ya untuk beristirahat sejenak ya dari rutinitas yang padat dan mengisi kembali energi kita. Semoga hari ini pendengar menjadi hari yang menyenangkan ya, bermakna dan penuh keberkahan tentunya untuk Anda dan seluruh keluarga di rumah. Oke pendengar, untuk hari ini kuliah subuh ya bersama Ustadz Usman Muhammad ya, mudah-mudahan beliau bisa hadir ya untuk di kuliah subuh pada pagi hari ini ya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, masih kami temani Anda dengan lagu religi. Dan kali ini pendengar ada lagu dari Raihan dengan judul Peristiwa Subuh. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, di pagi hari ini tentunya untuk Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda ya untuk di pagi hari ini. Pendengar, meski hari ini adalah hari libur nasional ya pendengar, kami juga tidak kelupa ya untuk menyampaikan salam kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang justru di hari libur sekalipun ini tetap setia ya menjalankan tugasnya, dan tentunya selamat beraktivitas ya untuk para petugas kebersihan ya, untuk para tenaga kesehatan, para nelayan, untuk para petugas keamanan juga ya, para pengemudi angkutan umum juga ya, mudah-mudahan untuk semuanya berjalan dengan lancar ya di hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi ya kami hadirkan kuliah subuh ya bersama Ustadz Usman Muhammad yang saat ini sudah hadir ya di studio RRI Pro 1 Ternate. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Terima kasih ya Anda tetap setia tentunya mendengarkan kami melalui 101,8 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk kuliah subuh hadir kembali untuk edisi Senin 1 Juni 2026 bersama Ustadz Usman Muhammad ya. Dan untuk tema pada pagi hari ini yaitu hidup adalah cobaan ya Pak Ustadz ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah ya. Dan untuk pengantarnya silakan Pak Ustadz.
1: Baik.
0: Langsung saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tumziqa iliha minad dunya ila darissalam. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya bada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT, syukur alhamdulillah kita patut panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian tanpa henti ya. Kalau kita seandainya mau menghitung-hitung nikmat Allah yang kita terima mulai dari lahir sampai sekarang, tentunya tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jika seandainya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, wujudkanlah rasa syukur kita itu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, larangan Allah maupun larangan Rasul. Ya, tentunya semuanya itu adalah merupakan pedoman untuk kita menjalani hidup ini. Salawat dan salam juga tidak henti-henti marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'in-tabi'innya. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyrak." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Pendengar sekalian, bersalawat itu artinya kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian Nabi. Tapi sebenarnya Nabi itu, Rasulullah itu, tidak membutuhkan doa kita karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantaraan bersalawat ini selalu kita laksanakan, insyaallah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita mengangkat sebuah tema, hidup ini adalah cobaan atau ujian. Ya, tentunya kita dalam hidup dan kehidupan ini tidak selamanya ya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Pasti ada istilahnya kerikil-kerikil yang menghalangi ya perjalanan hidup kita. Itu adalah merupakan sebuah hal yang memang harus kita sikapi dengan sikap yang dewasa. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah katakan begini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, kamu pasti akan menguji, kami pasti akan mengujimu ya. Artinya ujian itu bisa dalam bentuk ketakutan, rasa takut ya, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta maupun jiwa ya, ya maupun buah-buahan ataupun usaha yang gagal. Itu bisa diartikan, ditafsirkan sebagai yang dimaksud buah-buahan di sini artinya usaha yang gagal, gagal panen dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah katakan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, ya tentunya orang yang sabar itu ketika menerima ujian dan cobaan itu. Pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Ya, baik, sudah ada yang mau bergabung, kita terima.
0: Iya, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, Lia Subuh dengan.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini orang jauh dari Bandung ini.
0: Ini Pak Haji Halil di Ngade.
1: Bukan. Oh, bukan. Pak Ahmad Irwan dari Bandung.
0: Iya, ya, maaf.
1: Silakan Pak Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi ini semasa nikmat, kenikmatan itu ya Pak ya, bukan hanya di selama materi itu kan yang saya rasakan sekarang ya Pak ya.
1: Iya.
2: Bangun subuh ya jam 3. Terus sholat 2 rakaat. Tahajud. Terus menunggu kuliah subuh di internet ya.
1: Iya.
2: Rasanya Pak, kalau saya itu kan bukan di dalam materi. Benar, itu mungkin satu kenikmatan banyak.
1: Iya, ya,
2: sebelum menunggu subuh. Ya kebetulan kan masih lama ya.
1: Iya, kan beda kita 2 jam Pak Ahmad.
2: Iya betul ya. Pak, beda 2 jam. Saya maaf sedikit Pak.
1: Ya.
2: Kok satu-satunya RRI yang di timur cuma Ternate yang mengadakan dialog.
1: Alhamdulillah, nah, luar biasa.
2: Kataman. Betul Pak, saya mencoba. Ya. Oh, di timur paling juga saya siap hari Jumat juga bukan live tapi adalah merupakan rekaman atau
1: ya, ya.
2: Saya sampai salut juga aduh Ternate satu-satunya terdiri.
1: Masya Allah.
2: Saya sangat mendukung sekali Pak. Makanya ikhlasirullah itu Allah bangun jam 3 untuk mengikuti acara kuliah subuh di RRI Ternate.
1: Ya, insya Allah, amin. Sekali kali bisa ke Ternate Pak Ahmad Irwan.
2: Insya Allah. Ya. Ini Pak, yang kedua tadi masalah ujian. Memang ujian hidup itu dan juga ujian karena harta,
1: ya.
2: Ujian karena kemiskinan, ujian karena jabatan.
1: Ya.
2: Nah kebanyakan Pak, para pejabat banyak diuji ternyata terjadilah jadi koruptor.
1: Ya. Banyak tidak mampu menghadapi ujian itu ya betul.
2: Menghadapi ujian dalam mesin jabatan. Kesengsaraan begitu paling Pak kalau hidup sengsara paling mencuri paling cuma untuk makan
1: yeah.
2: Cuma ini bukan untuk mencuri padahal mengumpulkan mata triliunan rupiah. Nah bagaimana Pak Bapak tentang pribadi ujian saya sekarang Pak Ahmad hidup sendiri Pak
1: yeah.
2: Ujian juga hidup sendiri kalau toh saya tidak dekat dengan para ulama dengan para ilmuwan makanya ujian hidup sendiri lebih berat ketimbang hidup ketika saya punya istri. Nah mohon penjelasan
1: Pak
2: Ustaz Bapak. Terima kasih Pak.
1: Insya Allah. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Barat. Ya, luar biasa beliau ini.
0: Pak Ustadz, ini ada telepon lagi nih.
1: Kita iya.
0: Angkat dulu ya.
1: Nanti kita sekalian.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini berhaji Halil.
0: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini belum sempat bersilaturahmi hari Idul Adha ini. Makan lagi nih Pak Haji belum sempat ini.
3: Manusia harus tetap sabar, tetapkan iman, korban sesuatu yang terbaik.
1: Yeah.
3: Jadi kalau kita kerjaan tidak sesuai dengan kerjaan Islam, selaku Islam itu kira-kira bagaimana dia pun resikonya.
1: Yeah.
3: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, bagus sekali. Baik, kita ke Ahmad Irwan di Bandung dulu. Betul Pak Ahmad Irwan bahwa ujian itu kan sebenarnya bukan hanya berupa penderitaan, kesengsaraan, ya, kekurangan harta benda, tapi sebenarnya kelebihan harta benda, jabatan, kedudukan juga itu merupakan ujian. Malah kadang-kadang, Pak Irwan, malah kadang-kadang ketika seseorang itu diuji dengan sesuatu yang seperti tadi digambarkan dalam surat Al-Baqarah 155 tadi, ya itu malah justru orang itu banyak tabah sabar namanya. Seseorang itu mohon maaf belum punya pekerjaan yang tetap ya, dia hampir setiap hari setiap malam bangun melaksanakan salat tahajud memohon kepada Allah agar diberikan pekerjaan tetap dikeluarkan dari segala macam kekurangan dan lain sebagainya ya, itu kadang-kadang seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang seseorang itu diuji dan dicoba dengan sesuatu yang menyenangkan, ya. Kedudukan yang bagus, kemudian jabatan yang terhormat, ya, harta yang melimpah. Malah justru sebaliknya, ya. Justru seperti digambarkan Pak Iwan tadi, ya, tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, ya. Melihat sesuatu yang sebenarnya itu seharusnya bukan haknya tapi justru diambil dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita bisa saksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada saat ini ya. Jadi sebab itu sebenarnya kita selalu ya ada satu doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita terutama dalam salat itu dalam sujud terakhir itu paling tidak ada tiga hal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bihaqqi su'ablah, Allah ya berikan kepadaku kehidupan akhir kehidupannya husnul khatimah ya. Kemudian berikanlah kepada saya ya agar supaya saya ini telah tetap istiqamah dalam menjalankan agama ya. Amin. Sehingga tidak terhindar dari apa kita terhindar dari segala macam hal yang tidak benar ya. Nah, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Dan dari sebab itu kita berusaha sedemikian rupa minta. Karena sebab orang sedang dalam keadaan bersujud itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apa namanya saat-saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sedang melaksanakan sujud, ketika dalam salat ya. Ya, minta kepada Allah ya Allah berikanlah saya akhir dari kehidupan yang baik ya husnul khatimah, kemudian apa namanya berikanlah kepada saya supaya kita tetap melaksanakan ajaran agama ini dengan baik ya. Nah, kemudian diberikan kepada rezeki yang halal ya kita, agar supaya ketika rezeki yang halal itu kan ada dua Pak. Halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Ya, jadi kalau umpamanya kita ketika melimpah harta kedudukan jabatan kemudian kita tidak melaksanakan itu dengan penuh amanat, ya tentunya akan menimbulkan masalah ya. Ya. Jadi sebab itu bagi kita orang beriman itu sebenarnya apapun jabatan yang kita pegang, yang kita diberikan kepercayaan, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, penuh amanah dan tanggung jawab. Sebab itu nanti akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita ini terutama para penyelenggara negara kita di negeri ini kalau menyadari hal itu dengan baik, insya Allah kehidupannya akan luar biasa. Berarti merupakan orang yang selalu dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika seandainya penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa dan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah, kata Allah la fatahana alaihim barakati minas samai wal ard, kami akan bukakan pintu berkah dan pintu rahmat ya, baik dari langit maupun dari bumi. Jadi sebab itu kita kadang-kadang ya ujian itu mungkin kita seolah-olah mengatakan bahwa ujian itu hanya merupakan hal-hal yang tidak baik. Saya. Tapi sebenarnya kedudukan jabatan, harta melimpah itu juga merupakan ujian dan cobaan yang harus kita hadapi. Itu. Nah, kemudian Pak Haji Halil tadi betul bahwa ada salah satu hadis Nabi mengatakan begini Pak Haji. Apa namanya? Setiap umatku, kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Artinya setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali mereka-mereka barang siapa yang enggan atau yang tidak mau. Lalu para sahabat bertanya, faqalu wa may yaba ya Rasulullah, artinya orang-orang yang tidak mau atau enggan tidak mau masuk surga itu orang yang seperti apa ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan begini bahwa man atani dahal al-jannah, artinya barang siapa yang taat kepadaku ya, taat melaksanakan perintahku, menjauhkan laranganku, maka dia itulah yang akan masuk surga. Kemudian wama asani, dan barang siapa ya, barang siapa yang bermaksiat kepadaku ya, berarti dia itulah orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga ya. Jadi sebab itu dalam mohon maaf saja kalau kita secara apa namanya objektif kita melihat diri kita maupun orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita dan lain sebagainya, coba kita lihat kira-kira secara kasat mata kita lihat kira-kira banyakkah yang mau masuk surga atau yang mau tidak mau masuk surga ya. Kita lihat dalam kenyataan sehari-hari kita ya. Saya kira kalau memang kita lihat secara objektif ya, tentunya kita akan berkesimpulan bahwa sebenarnya masih banyak orang yang tidak mau masuk surga ya. Karena apa? Orang masuk surga itu ketika tadi Nabi mengatakan waman athani, ya barang siapa yang taat segala perintahku, perintah Rasul itu artinya di dalamnya ada Al-Qur'an, di dalamnya ada hadis ya. Pokoknya hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita selalu berupaya untuk melaksanakannya. Itu berarti tandanya bahwa dia ada mau masuk surga. Tapi kalau ketika dia tidak mau masuk surga, berarti lihat dia dari segala sikap dan tingkah laku ya. Ya mohon maaf saja, kita kenyataan kita, saya dari rumah ya menuju ke studio RRI ini ya, dalam perjalanan itu sehingga salat subuh di masjid ya, kita lihat kenyataan bahwa banyak orang, banyak sekali orang yang lalu lalang dengan kendaraan, tidak mau sempat hadir masuk dalam masjid untuk melaksanakan salat subuh. Ini pada suatu tanda bahwa mereka adalah orang yang tidak mau masuk surga tadi yang enggan tadi. Nah ini Pak Haji, begitu juga kemarin pada waktu kita sedang melaksanakan ibadah korban ya. Tentunya ya kita kembali kepada apa namanya pokok pembahasan kita tadi, bahwa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sekarang ini, sebenarnya kalau dibandingkan dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan putranya bersama putranya Ismail alaihi salam, itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang kita dia mengalami ujian maupun cobaan pada saat ini. Ya, bayangkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika sudah berusia sudah mencapai 86 tahun belum juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak pun. Nah, sehingga beliau gelisah. Saya sebagai seorang nabi dan rasul, kalau seandainya sekali Allah panggil saya, ya tentunya saya tidak akan ada orang yang lagi melanjutkan tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Maka beliau bermohon kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kepadaku Rabbi habli minas salihin. Berikanlah saya kepadaku seorang anak yang saleh." Ya, bayangkan dalam usia 86 tahun. Nah, maka ketika doa itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan memberikan seorang anak yang namanya Ismail, termasuk orang-orang yang saleh dan orang-orang yang sabar. Tapi ujian itu belum berakhir. Nah, ketika usia anak itu sudah mencapai dewasa, ada sebagian ulama mengatakan sudah mencapai usia 14 tahun, sekitar 13 atau 14 tahun, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datang lagi ujian cobaan berikutnya. Ya, dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 101 dan sampai 107 itu dijelaskan. Ya, di antaranya mengatakan begini, "Falamma balagha mahsaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Ya. Ketika anak itu atau Ismail sudah mencapai usia bisa berusaha bersama bapaknya, kemudian Ibrahim berkata, dia bermimpi dan kemudian setelah bangun dari mimpi itu dalam riwayat itu sampai bertiga kali berturut-turut, ya, mimpi yang sama bahwa dia harus menyembelih anak putranya. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa ketika dia bermimpi sampai semalam yang ketiga, kemudian dia sampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni ara fil manami anni adbahuka fanjur madza tara." Wahai anakku yang tercinta, aku lihat dalam mimpiku bahwa aku harus menyembelihmu. Fikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ya, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada anaknya, ya, ya kepada sebagai seorang ayah begitu rindu itu sangat membutuhkan kehadiran seorang anak. Kemudian begitu datang, sudah usia sudah mampu bersama bersamanya, kemudian diperintahkan seperti itu. Bayangkan itu. Baik, kita terima dulu. Mungkin terakhir kabarnya.
0: Halo, assalamualaikum.

0: beras itu hari raya Kamuka.
1: Hmm.
0: Ya, itu tiga kampung itu.
1: Iya.
0: Surah Lebaran Kamuka, puasa Kamuka, tidak ada Kamuka. Sebenarnya orang itu agama apa? Atau lo ikut dari apa? Atau ada firman apa, hadis apa menyatakan begitu?
1: Iya, iya.
0: Ya, sudah belum puasa. Ketua masih belum puasa, sudah 2-3 hari
1: puasa. Ya.
0: Ya, begitu juga Lebaran. Ketua belum Lebaran, sudah 2-3 hari sudah Lebaran.
1: Mm-hmm.
0: Begitu juga di daerah yang kemarin juga itu.
1: Iya.
0: Ketua Lebaran di hari
1: Rabu,
0: sudah hari Senin.
1: Iya.
0: Nah, itu ya perlu dipertanyakan itu. Dari MUI, dari Depak, dari mana, kandil agama, semua harus dipertanyakan kepada orang punya pimpin-pimpin atau imam itu dong ikut dari apa, firman apa, hadis apa.
1: Iya.
0: Nah, kalau dong tidak ada punya dasar, perlu dilihat orang itu gimana, termasuk penjara kan, karena dianggap kasih kacau agama.
1: Ya, makasih Pak Udin ya.
0: Iya, itu saya sempat yang tidak berkuali, saya mohon maaf.
1: Oke, okay, makasih insyaallah. Salam. Baik, kita lanjut lagi sedikit tadi pertanyaan Pak Haji Halil tadi ya. Jadi intinya itu Pak Haji, bahwa sebenarnya ujian cobaan luar biasa kepada Nabi Ibrahim itu dibandingkan yang ujian diberikan kepada kita tidak seimbang ya. Nah, jadi tadi ketika Ibrahim bertanya kepada putranya Ismail, ya bunayya ini arafil manam anni adbahuka, wahai anakku, aku bermimpi. Karena mimpi seorang nabi itu adalah firman wahyu ya. Kalau mimpi kita biasa-biasa ini kan mungkin hanya semacam bunga tidur saja ya. Nah, tapi kalau mimpinya para nabi adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana pendapatmu? Bagaimana seorang ayah yang begitu sangat merindukan kehadiran seorang anak sudah usianya sampai begitu senja ada 86 tahun tiba-tiba ada cobaan seperti itu. Tapi Ismail secara spontan mengatakan, ya abat if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Niscaya Allah ayah akan mendapati aku sabar dalam menerima perintah ini. Luar biasa ya. Jadi itu ya. Jadi kemudian walaupun setelah terjadi demikian, pada saat akan disembelih, kemudian Allah mengganti dengan seekor sembelihan yang besar ya. Jadi akhirnya lepas dari ujian itu. Jadi yang tersembelih itu bukan Ismail tapi seekor kambing yang besar. Nah, sekarang ini kalau kita pada sekarang ini ya hanya diperintahkan mampu, kalau mampu orang yang mampu 9 seekor kambing ataupun 1 ekor unta, ataupun sapi itu sampai 7 orang. Tapi kadang-kadang kita masih juga berpikir panjang ya. Jadi oleh sebab itu ya hadapilah ujian dan cobaan itu yang baik. Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wabasysyir sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau umpamanya kita menerima sabar disediakan pahala yang sangat besar ya. Itu. Jadi hidup ini tidak lepas daripada ujian maupun cobaan. Nah, kemudian Pak Haji Udin di Salero tadi, betul Pak ya. Nah, sebenarnya kita berharap dari aparat pemerintah yang berwenang ya, Kementerian Agama, begitupun Majelis Ulama setempat maupun Majelis Ulama provinsi ya, harus segera mengambil sikap. Karena apa? Karena ketika kita berbicara agama ya, berbicara agama itu atau melaksanakan ibadah itu harus ada dasarnya. Tidak boleh kita mengikuti kemauan kita masing-masing ya. Kalau ketika seseorang melaksanakan ajaran agama atau melaksanakan ibadah tanpa mengikuti petunjuk dari baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi, maka itu berarti semuanya akan ditolak ya. Ya, seperti masalah menentukan awal Ramadan itu sudah jelas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi ya, berpuasalah kamu ketika kamu sudah melihat bulan ya, atau sudah dapat melihat bulan ya. Kemudian berhari rayalah kamu juga ketika sudah melihat bulan. Kemudian dikatakan lagi fa in gumma alaikum, jika seandainya ada sesuatu yang menghalangi itu karena mungkin belum masih di bawah ufuk atau terhalang oleh karena kondisi alam dan lain sebagainya, maka

0: dikatakan hakmilu iddata syabana salasin, artinya sempurnakanlah bulan Syaban itu menjadi 30 hari. Nah, menjadi 30 hari bulan Syaban berarti bulan puasanya hanya 29 hari. Ya, dan bulan-bulan Hijriah itu atau bulan Islam itu hanya dua kemungkinan itu, bisa 29 hari atau 30 hari. Nah, kalau bulan Miladiah kan ada 28, ada 30, ada 31 ya. Jadi sebab itu makanya sebenarnya tidak boleh dibiarkannya bagi aparat yang berwenang ya, terutama ya Kementerian Agama, Kanwil Agama atau Kementerian Agama di kabupaten yang bersangkutan. Yang jelas itu Pak Udin bahwa itu beberapa kampung, tiga kampung di daerah Kabupaten Taliabu sana. Saya. Itu sudah bukan lagi, sudah menjadi rahasia umum sudah itu. Dan setiap bulan Ramadan, bulan puasa, ketom bulan puasa dorang so duluan 2 hari atau 3 hari. Begitu pun hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Yang jelas bahwa hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Cobaan dan ujian itu kita harus mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Insya Allah jika seandainya kita sabar menghadapi itu, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati kita sehingga mau tetap melaksanakan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga semoga kita mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat.
1: Amin.
0: Terima kasih lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi ya tausiah kuliah subuh untuk pagi hari ini bersama Ustadz Usman Muhammad dengan tema yang begitu menyentuh hati tentunya ya, hidup adalah cobaan. Semoga semua yang kita dengar ya dan kita resapi pagi ini pendengar menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menjadi pengingat yang selalu hadir di hati kita tentunya di setiap cobaan yang kita hadapi. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya untuk di kuliah subuh pada pagi hari ini, dan nanti kita berjumpa lagi ya untuk di kuliah subuh edisi lainnya. Selanjutnya Anda ikuti Warta Pagi produksi RRI Ternate.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Panitia Gurabati Open Turnamen GOT 28 tahun 2026 resmi mengumumkan pembagian grup bagi seluruh peserta. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, sejumlah aspirasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara akan dikawal anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasbi Yusuf. Hal ini disampaikan usai menggelar berita pertemuan bacarita tematik bersama sejumlah organisasi perempuan, LSM dan dinas terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia, berharap adanya tindak lanjut nyata dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah. Ia menitipkan sejumlah aspirasi untuk terus dikawal ke pemerintah pusat.
1: BPJS tidak pernah mengklaim untuk kasus kekerasan. Notabene-nya kasus kekerasan yang terjadi itu banyak dialami oleh golongan ekonomi di bawah yang tidak bisa. Nah, kalau kita mau pakai dengan dana dak non fisik, terus terang tidak mampu. Saya titip lagi, mudah-mudahan ada opsi penganggaran yang CSR itu, ada payung hukum terkait intervensi terhadap tambang untuk dana CSR untuk pemberdayaan, terutama pemberdayaan perempuan dan melindungi anak.
0: Sementara itu, Senator Hasbi Yusuf mengatakan sejumlah aspirasi ini akan disampaikan ke Menteri P3A dan menjadikan isu bersama dan dapat ditindaklanjuti ke depannya.
2: Ini akan menjadi bagian dari aspirasi dan akan saya sampaikan dalam diskusi kami di Pak Ibu Menteri di minggu depan untuk sebelum dia ke Ternate, kami akan fokuskan isu ini menjadi isu bersama di Kementerian. Mudah-mudahan menjadi bagian dari program nasional alternatif untuk pendapatan lain yang memanfaatkan segini banyak sumber daya alam kita, tapi kita tidak pernah memberikan semacam alokasi khusus untuk keterpihakan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Nah, saya kira ini juga harus menjadi terobosan besar kita semua untuk mencari semacam tadi itu opsi terbaru agar CSR itu harus diarahkan pada alokasi untuk keterpihakan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya kira ini akan menjadi tugas saya dan Ibu Ola. Secara pribadi, saya akan pastikan semua isu tadi akan saya jadikan sebagai isu bersama kita untuk disampaikan ke Ibu Menteri.
0: Hasbi menegaskan diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam membangun koalisi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, isu perempuan dan anak bukan hanya persoalan lokal, melainkan isu global yang membutuhkan perhatian bersama. Sementara itu, saudara, Kabupaten Halmahera Timur memperingati hari jadinya yang ke-23 melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD. Momentum ini menjadi ajang refleksi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen menuju pembangunan berkelanjutan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Timur. Sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Haltim itu dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, serta tamu undangan. Dalam pidatonya, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub menyampaikan capaian pembangunan daerah selama masa kepemimpinannya periode tahun 2020 hingga sekarang. Menurutnya, berbagai program strategis terus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan visi pembangunan daerah. Bupati menyebut pembangunan sumber daya manusia mencapai progres 75% dengan kategori baik, sementara pembangunan infrastruktur dan lingkungan mencapai 72%, serta ekonomi kerakyatan dan investasi berada pada angka 68%.
4: Secara keseluruhan, pelaksanaan visi misi RPJMD Bupati Wakil Bupati periode 2021-2024 bisa dikategorikan cukup baik, walaupun masih banyak pembenahan dan perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi dengan dukungan penuh DPRD dan stakeholder lainnya, kami memiliki keyakinan ini akan membuat kemajuan yang progresif di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Capaian-capaian ini tentu bukan hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari kerja bersama seluruh elemen, baik pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Halmahera Timur yang terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong yang dibingkai dalam falsafah 5 Gotong Royong ini.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Halmahera Timur Idrus E. Maneke mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi daerah sebagai kesempatan menciptakan sejarah baru. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diwujudkan lewat peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
5: Saya percaya bahwa peringatan hari ulang tahun akan memiliki makna yang lebih besar apabila pada setiap momentum tersebut kita juga mampu menunjukkan sejarah baru yang berhasil kita ciptakan. Sejarah tentang meningkatnya kualitas pendidikan, sejarah tentang semakin baiknya pelayanan kesehatan, sejarah tentang terbukanya lapangan pekerja bagi generasi muda, tentang meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Sejarah tentang pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolir. Inilah sejarah yang harus kita ciptakan bersama. Inilah warisan yang harus kita tinggalkan kepada anak cucu kita kelak. Karena suatu hari nanti, generasi yang akan datang tidak hanya akan bertanya siapa yang memperjuangkan lahirnya Kabupaten Halmahera Timur. Mereka juga akan bertanya apa yang telah dilakukan oleh generasi kita untuk membangun daerah ini.
3: Rapat paripurna istimewa HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Timur berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan di bumi 5 Bot 5 Ye. Sebelumnya juga digelar upacara memperingati HUT Kabupaten bertempat di alun-alun Farasai dengan Inspektur Upacara Bupati Ubaid Yaqub. Pada upacara peringatan HUT ke-23 pagi tadi turut dihadiri Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Halteng, jajaran OPD serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Halmahera Tengah. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
6: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman menyatakan komitmennya untuk membangun Maluku Utara yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan langsung Brigjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI baru-baru ini di Polda Maluku Utara di Sufivi. Kapolda menyatakan sebagai pejabat baru di Maluku Utara, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satunya adalah konflik sosial yang sempat terjadi di Patani, Kabupaten Halmahera Tengah. Dirinya juga berjanji akan berusaha mengungkap kasus tersebut hingga benar-benar tuntas.
7: Akan saya lanjutkan. Kemudian yang kurang akan saya sempurnakan. Sehingga pada intinya adalah saya ingin membangun Maluku Utara ini menjadi aman, kemudian masyarakatnya tentram, ya jadi keamanan untuk masyarakat. Itu fokus kami. Ya, supaya meminimalisir semua potensi konflik yang terjadi di Maluku Utara.
6: Polda Maluku Utara sebelumnya telah membentuk tim gabungan lintas fungsi untuk mengungkap kasus pembunuhan di Patani secara menyeluruh dan berkeadilan. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur antara lain penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Intelmob, tim jejak dan tim pemburu dari Brimob, Inavis, Humas, Babinkamtibmas, unit Kinain Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, serta dukungan teknologi drone dan laboratorium forensik atau LATFOR. Pembentukan tim ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam mengungkap kasus secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan ilmiah dan profesional agar semua proses berjalan objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Panitia Gurabati Open Turnamen GOT 28 tahun 2026 resmi mengumumkan pembagian grup bagi seluruh peserta. Dalam agenda drawing yang berlangsung pada Minggu 31 Mei 2026 di Aula SPN Polda Maluku Utara, Kelurahan Gurabati, selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
8: Panitia Gurabati Open Turnamen tahun 2026 resmi mengumumkan pembagian grup bagi seluruh peserta dalam agenda drawing yang berlangsung pada Minggu 31 Mei 2026. Sebanyak 22 tim yang telah mendaftarkan diri dipastikan akan bersaing dalam 7 grup yang berbeda. Pembagian ini menjadi tahap krusial yang menandai dimulainya tensi kompetisi sekaligus pembuka peta persaingan awal antar tim dalam turnamen sepak bola bergengsi di Maluku Utara tersebut. Suasana pengundian berlangsung penuh antusiasme. Para perwakilan tim, panitia, serta sejumlah pencinta sepak bola lokal menghadiri lokasi acara. Kehadiran mereka tersebut menanti hasil pembagian grup yang diyakini akan menentukan langkah awal masing-masing tim dalam mengarungi turnamen. Berdasarkan hasil drawing, kompetisi grup diisi oleh kombinasi tim-tim berpengalaman dan pendatang baru yang berpotensi menciptakan kejutan. Seperti di grup A diisi tuan rumah PSG Gurabati, Persiga Kampus Kange, Mariko Junior, dan Bintang Utara. Untuk grup B sendiri diisi oleh tim seperti Pusam FC, An-Nasir FC, dan Jiko Gogoro FC. Lanjut ke grup C diisi oleh tim seperti Porto FC, Persuk FC, dan Babang Bersatu FC. Sementara itu di grup D diisi oleh juara bertahan AS Romania, Garuda Tomagoba, dan FR FC. Untuk grup E, Bombastic FC, Oba Utama, Bacan United. Sementara itu grup F diisi seperti tim-tim Teluk Mau, Swasio Remaja, Angkasa Popilo. Dan grup G diisi oleh Poram FC, Selapura FC, dan tim dari Halmahera Utara, Raja Wali Simau FC. Sementara itu, Panitia Gurabati Open Turnamen mengumumkan bahwa pertandingan akan digelar pada 7 Juni 2026 di Stadion Gurabati. Momen tersebut dipastikan menjadi awal dari rangkaian pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit, penuh drama, dan menyajikan hiburan bagi masyarakat. Dengan komposisi grup yang telah ditetapkan, setiap tim dituntut mempersiapkan strategi terbaiknya. Harapan untuk melangkah jauh hingga partai puncak semakin terbuka seiring dimulainya hitung mundur menuju kick-off turnamen yang telah dinantikan tersebut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Dani Prayoga dengan des editor Novianti Marsabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan masih di Ternate pagi ini ya, bersama saya Iqbal Kutaman. Operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Dan tentunya di hari ini ya, Senin 1 Juni 2026, tentunya hari ini juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya. Dan kami ucapkan selamat hari lahir Pancasila. Oke pendengar, untuk di Ternate pagi ini masih kami hadirkan untuk menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Dan nantinya juga pendengar, kami akan update informasi untuk perakiraan cuaca ya untuk wilayah Indonesia di beberapa ibu kota wilayah Indonesia ya, dan juga untuk perakiraan cuaca wilayah Maluku Utara. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Baik pendengar, masih di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana pendengar, apakah masih semangat di pagi hari ini? Harus semangat dong ya pendengar ya. Apalagi di hari libur seperti ini ya, 1 Juni 2025, hari ini hari Senin ya, bertepatan dengan hari lahir Pancasila tentunya pendengar. Dan hari ini adalah hari yang benar-benar istimewa dan penuh makna bagi kita semua tentunya ya pendengar, karena hari ini hari lahir Pancasila yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke pendengar, untuk hari ini mau rencana berlibur kemana pendengar? Di rumah saja ataupun sudah punya list tersendiri ya pendengar ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya untuk di hari ini. Ya, dan pendengar, hari ini juga RRI Ternate ya, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, ini akan melaksanakan upacara ya, hari lahir Pancasila pendengar. Ya, dan untuk cuaca mudah-mudahan di hari ini mendukung ya pendengar ya. Oke, kita ke informasi dulu pendengar, informasi mengenai perakiraan cuaca di hari ini ya, untuk perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia seperti apa nih, kita cek dulu ya pendengar. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk Senin 1 Juni 2026, perakirawan BMKG W. Anissa L. mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Sebagai berikut pendengar, yang pertama yaitu Sumatera. Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, berawan tebal. Padang berkabut, Bengkulu udara kabur, Palembang berawan. Kita bergeser lagi ke Pulau Jawa pendengar, ada Serang dan Bandung hujan dengan intensitas sedang, Jakarta hujan dengan intensitas ringan, kemudian Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan tebal, Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, Pontianak berawan, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Banjarmasin hujan disertai petir, dan kita beralih untuk wilayah Sulawesi pendengar. Ada Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Makassar dan Kendari berawan tebal, dan untuk wilayah Maluku dan Papua, Ambon hujan dengan intensitas sedang, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pendengar, untuk Nabire, hujan disertai petir. Ya itu dia pendengar, informasi mengenai perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Dan pendengar, kita update lagi ya untuk informasi perakiran cuaca untuk wilayah Maluku Utara untuk hari ini. Untuk pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah Batang Dua, Hiri, Tobelo, Kao, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Gane, dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, untuk siang hingga sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Pemorotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Kao, Jailolo, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, dan sekitarnya. Untuk suhu udara pendengar yaitu 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 70 hingga 100%. Untuk angin tenggara hingga barat ini dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Dan untuk peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Loloda, Ibu, Jailolo, Tobelo, Kao, Gane, Wasile, Patani, dan sekitarnya. Kemudian untuk gelombang yaitu 0,25 meter sampai dengan 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Itu dia pendengar ya untuk informasi mengenai perakiraan cuaca dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Ya, untuk Anda juga pendengar yang akan melakukan perjalanan untuk di hari ini, tentunya harus ekstra hati-hati pendengar ya, kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk melakukan perjalanan. Lebih baik di rumah dulu ya pendengar, sampai dengan cuaca aman, baru melakukan perjalanan. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke, berdengar masih di Ternate pagi ini, tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami, yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini. Oke, selamat pagi tentunya ya pendengar, selamat menikmati suasana hari ini. Semoga hari ini adalah hari yang paling menyenangkan untuk Anda. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi-informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi olahraga pendengar. Dua petinju asal Maluku Utara, Reza Midun dan Aymar Kopong, menorehkan prestasi pada ajang Patimura International Big Fight 2026 yang berlangsung di studio utama TVRI Pusat Senayan, Jakarta. Reza Midun berhasil menumbangkan Matius Enoni Talambanua asal Sumatera Utara pada kelas welter ringan 67 kg dengan kemenangan TKO pada ronde kedua. Kemenangan tersebut mengantarkan Reza meraih juara satu sekaligus predikat The Best Boxer. Sementara itu pendengar, Aymar Kopong yang bertanding di kelas ringan 60 kg berhasil menang angka atas Duta Fadilah Simatupang asal Sumatera Utara dan meraih juara satu. Ketua Pertina Maluku Utara Nasri Abu Bakar mengatakan bangga atas prestasi yang diraih para atlet tinju Maluku Utara. Menurutnya pengalaman bertanding pada ajang internasional menjadi momen penting para atlet. Nasri mengatakan Pertina Maluku Utara akan terus mendorong lahirnya atlet-atlet baru yang naik ke kategori elit untuk diikutsertakan dalam berbagai kejuaraan bergengsi guna menambah pengalaman bertanding. Ia berharap prestasi yang diraih para atlet harus mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ya, ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan ya untuk kita warga Maluku Utara. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi tentunya ya, selalu mendapatkan juara tentunya untuk Maluku Utara. Ya, kita doakan terus ya pendengar ya untuk atlet-atlet dari Maluku Utara ini bisa meraih prestasi yang sangat luar biasa. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih dari daerah Maluku Utara pendengar. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Taekwondo Indonesia atau TI Halmahera Timur pada ajang kejuaraan Gubernur North Moluccas Cup 1 yang berlangsung di Kota Ternate. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Ketua KONI Halmahera Timur Rizky Hairul Rifat yang menilai capaian para atlet menjadi kebanggaan bagi daerah. Rizky menyampaikan penghargaan kepada Ketua TI Halmahera Timur Mamat Jalil atas dedikasi dan komitmennya dalam membina atlet. Menurutnya berbagai prestasi yang diraih merupakan hasil kerja keras yang dilakukan secara konsisten selama ini. Ia menilai pembinaan yang dijalankan pengurus TI Halmahera Timur mampu melahirkan atlet-atlet muda potensial yang siap bersaing. Keberhasilan tersebut pendengar tidak hanya mengangkat nama organisasi tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berprestasi melalui olahraga. Menurut Rizky, prestasi atlet merupakan hasil sinergi antara pengurus, pelatih, atlet, pemerintah, dan dukungan masyarakat. Karena itu, ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dengar, untuk pada kejuaraan tersebut, atlet Dojang Suara Faivie berhasil menunjukkan performa impresif di sejumlah kategori pertandingan. Ilham Umalekoa meraih juara 2 kelas under 61 kg, sementara Anugrah Ramadan menyabet juara 2 kelas under 78 kg ke atas. Prestasi membanggakan lainnya datang dari Al-Fatir Hanafi yang tampil mewakili Provinsi Maluku Utara pada kategori under 48 kg. Atlet muda tersebut berhasil meraih juara 3 sekaligus ikut berkontribusi dalam pencapaian gelar juara umum kontingen yang dibelanya. Di sektor putri pendengar, Queen Aprilia Bahar sukses merebut juara 3 kategori under 40 kg setelah tampil kompetitif sepanjang pertandingan.
Sementara novela Christabella Seriditi dari Dojang BTF Bully juga berhasil mengamankan juara 3 kategori under 37 tahun. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Taekwondo Haltim Harumkan Daerah KONI beri penghargaan. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat Kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan,

0: pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPU PKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tahun 2026 secara virtual di wilayah Kodim 1501 Ternate. Peresmian dipusatkan di KDKMP Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya operasional 1061 KDKMP yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini merupakan langkah pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis gotong royong dan kemandirian desa. Acara di Ternate dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda. Dalam laporan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan disampaikan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang dibangun atas semangat gotong royong. Program KDKMP bertujuan memperluas akses pembiayaan, distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil usaha, dan pengembangan UMKM. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa KDKMP bukan sekedar program, melainkan gerakan besar untuk membangun kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, memotong rantai distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Presiden juga mengapresiasi dukungan TNI, Polri, Kementerian terkait, Bulog, Satgas Pangan, pemerintah daerah, hingga Babinsa yang mendampingi masyarakat di lapangan. Ia menegaskan ketahanan pangan adalah kunci kedaulatan bangsa sehingga produksi pangan nasional harus diperkuat dan kesejahteraan petani dijaga. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini telah beroperasi sebanyak 8 unit yang tersebar di sejumlah desa. 8 unit SPPG tersebut berada di Desa Kabau, Waibau, Waipa, Mangon, Fukweu, Kou, Capalulu, dan Fogi. Keberadaan dapur SPPG ini menjadi bagian dari upaya mendukung program pemenuhan gizi bagi masyarakat di Kepulauan Sula. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Kepulauan Sula, Muhajrin Lima Tahu, mengatakan hingga saat ini seluruh unit SPPG telah beroperasi berjalan dengan baik tanpa kendala, baik dalam pengelolaan maupun distribusi makanan kepada penerima manfaat. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti tadi pendengar ya, lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk di pagi hari ini pendengar. Selamat pagi tentunya untuk Anda, dan semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan segala rencana Anda di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita hadirkan lagi pendengar lagu untuk menemani Anda, dan kali ini lagu dari Bukan Rayuan Gombal yang dinyanyikan oleh Judika. Tetap bersama kami.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

Baik, mendengar satu lagu dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan judul Tak Terkalahkan yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, semangat pagi ya untuk di pagi hari ini. Dan untuk cuaca di kota Ternate ini masih bersahabat ya, mudah-mudahan tetap bersahabat hingga sore nanti. Oke pendengar, di pagi hari ini tentunya ya untuk Anda sebelum Anda melakukan aktivitas di hari libur ini pendengar ya, hari lahir Pancasila, ya tentunya jangan lupa ya untuk menikmati secangkir kopi dulu ataupun teh ya sebelum Anda beraktivitas di hari ini. Oke pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini. Lagu-lagu hiburan juga sudah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Pendengar, kawasan alun-alun Kedaton Kesultanan Ternate ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu pada malam hari. Ruang publik yang berada di lingkungan bersejarah ini kini ramai dipadati generasi muda, khususnya kalangan Gen Z yang datang untuk bersantai dan menikmati suasana malam di pusat kota Ternate. Meningkatnya jumlah pengunjung turut membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama usaha kedai kopi yang beroperasi di sekitar pelataran alun-alun. Berbagai pilihan minuman, mulai dari kopi racikan, modern, hingga minuman non-kopi, menjadi daya tarik yang mendorong tingginya minat pengunjung. Menurut Akbar, pendapatan usaha yang dikelolanya saat akhir pekan dapat mencapai 1 juta hingga 2 juta setiap malam. Kondisi tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang semakin hidup dan memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha kopi lokal. Akbar juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kesultanan Ternate dan pemerintah Kota Ternate yang telah memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan kawasan tersebut sebagai lokasi usaha. Oke, itu dia pendengar informasi mengenai Gen Z ramaikan alun-alun Kedaton Ternate, UMKM kopi raup omset jutaan. Kita ke informasi yang lain pendengar, informasi yang masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, PT Pelayaran Nasional. Indonesia atau PELNI, PT PELNI Persero ini terus memperkuat regenerasi pelaut nasional melalui program rekrutmen terbuka dan kampus hiring di berbagai sekolah dan kampus pelayaran di Indonesia. Langkah ini pendengar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal sekaligus membuka peluang karir yang lebih luas bagi generasi muda di sektor maritim Indonesia. Berdasarkan data per April 2026, jumlah pegawai PELNI tercatat sebanyak 4.304 orang, dengan jumlah pegawai laut ini mencapai 3.009 orang atau sekitar 70%. Sementara pegawai darat tercatat sebanyak 1.295 orang atau sekitar 30%. Data tersebut menunjukkan bahwa operasional PELNI masih didominasi oleh tenaga pelaut sebagai garda terdepan layanan transportasi laut nasional. Sekretaris perusahaan PELNI Dito Papilanda mengatakan kebutuhan tenaga pelaut saat ini masih cukup tinggi untuk mendukung operasional kapal penumpang maupun kapal non-PSO yang dioperasikan oleh perusahaan. Dito menambahkan bahwa PELNI membuka kesempatan bagi fresh graduate, tenaga berpengalaman hingga mahasiswa semester akhir melalui program beasiswa yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Adapun formasi yang dibuka ini mencakup berbagai bidang mulai dari nautika, teknika, kemudian rating, ketatalaksanaan laut dan kepelabuhan atau KLK, administrasi umum hingga lulusan lembaga pelatihan kerja. Sementara itu pendengar, penetapan untuk penempatan di kapal, perusahaan tetap mengedepankan pemenuhan sertifikasi dan kompetensi sesuai regulasi pelayaran yang berlaku. Posisi yang dibutuhkan mencakup seluruh jabatan di atas kapal, seperti nahkoda, kepala kamar mesin atau KKM, perwira, dek dan mesin, rating dek dan mesin, awak pelayanan, penata usaha kapal, tenaga kesempatan seperti dokter dan perawat, ABK pengamanan hingga perwira radio dan ahli listrik.
Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami, rri.co.id. Kita dengarkan lagi pendengar lagu dari Elo, Ipang, Berisan Loko, dan juga Lala dengan judul Buka Semangat Baru. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, hembugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan pagi ini pendengar, matahari sudah menampakkan wajahnya ya, terlihat dari studio RRI Pro 1 Ternate tentunya pendengar ya. Dan untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di rumah, selamat bersantai-santai ya di hari libur ini. Tentunya manfaatkan ya hal-hal yang positif tentunya pendengar ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat, amin ya robbal alamin. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk di pagi hari ini pendengar. Kita ke Halmahera Barat. Pendengar, Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto meninjau langsung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Desa Sewakonora, wilayah Kodim 1501 Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Sabtu 30 Mei 2026. Peninjauan ini dilaksanakan Pangdam selepas acara pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi dalam kegiatan Gunung Dukono beberapa waktu lalu, bertempat di Mako Yonif 732 Banau. Dalam kegiatan tersebut, Dandim 1501 Ternate, Kolonel Infanteri Jani Setiadi turut mendampingi Pangdam. Ia menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan wujud nyata dukungan TNI terhadap program pemerintah pusat. Kolonel Infanteri Jani menegaskan komitmen Kodim 1501 Ternate untuk terus mengawal dan menyukseskan program-program pemerintah. Kodim 1501 Ternate akan terus mendukung program-program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Kehadiran Pangdam 15 Patimura di KDKMP Sewakonora menjadi bentuk perhatian pimpinan TNI AD kepada program strategis nasional, sekaligus memotivasi pengelola koperasi dan masyarakat desa agar KDKMP dapat berjalan optimal sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Halmahera Barat. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Kepulauan Sula pendengar, Sanana ya. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini telah beroperasi sebanyak 8 unit yang tersebar di sejumlah desa. Ya, untuk di Kepulauan Sula pendengar, ini 8 unit SPPG tersebut berada di desa Kabau, Waibau, Waipa, Mangon, Fukweu, Kou, Capalulu, dan Fogi. Keberadaan dapur SPPG ini menjadi bagian dari upaya mendukung program pemenuhan gizi bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sula. Kita beralih lagi pendengar ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Tidore pendengar. Semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat ini kembali terlihat dalam kegiatan pembangunan jembatan Garuda di Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Personil Kodim 1505 Tidore bersama masyarakat bergotong royong melaksanakan pengecoran lantai jembatan pada Minggu 31 Mei 2026. Sejak pagi pendengar, untuk sejak pagi hari personel TNI dan warga bahu-membahu menyiapkan material serta melakukan proses pengecoran lantai jembatan yang menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan semangat kebersamaan, pekerjaan pengecoran lantai jembatan dapat berjalan dengan lancar. Kehadiran personel Kodim 1505 Tidore di tengah masyarakat tidak hanya membantu proses pembangunan, tetapi juga mempererat hubungan serta meningkatkan rasa kebersamaan dalam membangun daerah. Pembangunan jembatan Garuda ini terus menunjukkan progres yang positif setelah sebelumnya memasuki tahap pemasangan rangka besi dan backcasting. Kini pekerjaan berlanjut pada pengecoran lantai sebagai bagian dari upaya mewujudkan infrastruktur yang kokoh dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai kebersamaan jadi kekuatan gotong royong pembangunan lantai jembatan Garuda. Tetap bersama kami.

0: Hai Sobat Aspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini lagi duduk manis ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Ya, untuk di RRI Ternate ya pendengar, maksudnya ya, saat ini juga lagi melaksanakan upacara dalam rangka hari lahir Pancasila. Ya, dan pendengar di manapun Anda berada, masih kami hadirkan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya ya untuk di Ternate pagi ini. Dan tentunya pendengar, nanti juga ada dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini ya, nanti bersama Bapak Agus Fian Jambak, ini selaku Ketua Kabak Umum Setda Kota Ternate dengan tema Pancasila sebagai semangat persaudaraan masyarakat Maluku Utara, dan nanti akan dipandu oleh rekan Sofyan Togubu ya pendengar. Dan tentunya juga nanti pada pukul

Pukul 10 waktu Indonesia Timur, ada juga dialog Ternate dalam studio Ternate pagi ini, pendengar. Untuk narasumber ada Bapak Dr. Wahyudin Noe, SPD, MPD. Ini selaku Akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Hairun Ternate. Spesial tentunya ya, hari lahir Pancasila 2026. Dengan tema yaitu Pancasila di Era Digital, Membangun Generasi dan Berkarakter, berkarakter dan berintegritas tentunya, pendengar ya. Dan tentunya bisa Anda dengarkan ya di nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan Anda juga bisa bergabung ya, untuk Anda yang ingin berinteraksi nanti ya, di 0921 312 5521, dan juga di 0821 20 37 5180. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 8 kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, turnamen Pemuda Cup 1 Kelurahan Sulamadaha resmi dibuka Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli di lapangan Sulamadaha pada Minggu 31 Mei 2026. Ajang yang digagas para pemuda setempat itu diikuti 43 tim dari berbagai daerah di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Rizal menegaskan komitmen pemerintah Kota Ternate untuk memberikan perhatian terhadap pengembangan fasilitas olahraga, khususnya Stadion Sulamadaha. Menurutnya, stadion tersebut telah masuk dalam rencana pembangunan dan pembenahan pemerintah daerah. Ia menilai keberadaan fasilitas olahraga yang memadai menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pembinaan atlet dan perkembangan sepak bola daerah. Dengan sarana yang lebih baik, klub-klub lokal akan memiliki ruang yang lebih representatif untuk berlatih dan mengembangkan potensi pemain muda. Rizal juga menaruh harapan besar terhadap kemajuan sepak bola Maluku Utara dalam beberapa tahun mendatang. Kehadiran klub-klub profesional dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong lahirnya lebih banyak talenta muda dari daerah. Turnamen Pemuda Cup 1 Sulamadaha dijadwalkan berlangsung selama beberapa pekan ke depan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan sepak bola di tingkat akar rumput. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Gubernur Maluku Utara Serly Juanda resmi menunjuk Kadri Laeje sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat perintah pelaksana tugas nomor 800.1.3.3 garing SP garis datar MU garing 053 garing angka Romawi 4 maksud kami angka Romawi 5 garing 2026 tertanggal 29 Mei 2026 dan mulai berlaku pada 2 Juni 2026. Kadri yang saat ini menjadi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sedda Provinsi Maluku Utara menggantikan Fauji Momole yang telah mengemban tugas sebagai PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selama sekitar 1 tahun. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Dan pendengar, hari ini tentunya ya diperingati sebagai hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dan ditetapkan sebagai hari libur nasional ya pendengar. Tentunya kami ucapkan juga untuk Anda selamat menikmati hari libur ya, lumayan ya, dari hari Sabtu kemudian Minggu dan hari Senin nih, libur panjang ya pendengar. Dan tentunya Anda punya rencana tersendiri ya untuk di momen hari libur ini ya, ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Ternate maupun di Maluku Utara. Dan pendengar, untuk tahun ini pemerintah mengusung tema resmi yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan untuk hari ini juga pendengar ya, kami di RRI Pro 1 Ternate juga akan mengadakan dialog interaktif ya untuk Ternate pagi ini pendengar. Nanti bersama narasumber ada Bapak Agus Fian Jambak, ini selaku Kabak Umum Setda Kota Ternate. Dan untuk topik ya pendengar untuk di pagi hari ini yaitu Pancasila sebagai semangat persaudaraan masyarakat Maluku Utara. Dan untuk dialog Ternate pagi ini kami melalui line telepon ya pendengar ya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung bertanya, Anda bisa bergabung di 0921 3125521 dan juga di 0821 2037 5180 ya. Dan nanti akan dipandu oleh rekan kami ya, ada Bung Sofyan Togubu yang akan berlangsung ya untuk di Ternate pagi ini dialog interaktif. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya untuk dialog nanti pada pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagi lagu dari Sal Priadi dengan judul Kita Usahakan Rumah Itu. Tetap bersama kami.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini dengan judul Pancasila sebagai Semangat Persaudaraan Masyarakat Maluku Utara bersama rekan Sofyan Togubu ya. Dan ada juga untuk narasumber ini melalui line telepon ya, ada Bapak Agus Fian Jambak sebagai selaku Ketua Kabak Umum Sekda Kota Ternate ya. Dan langsung saja ya ke rekan Sofyan Togubu, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sofyan Togubu pada dialog interaktif pagi ini. Tentu tema yang kita bahas nantinya berkaitan dengan hari lahir Pancasila. Nah, tema yang nantinya kita akan diskusikan yakni Pancasila sebagai semangat persaudaraan masyarakat di Maluku Utara. Dan narasumbernya Kepala Bagian Umum Sekda Pemkot Kota Ternate, Agus Fian Jambak, dan nantinya lewat via telepon. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama Pak Agus. Kita sapa terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Iya baik, selamat hari lahir Pancasila ya.
2: Selamat hari lahir Pancasila untuk seluruh masyarakat Kota Ternate secara khusus dan Maluku Utara dan Indonesia seluruh secara umum.
1: Iya baik, dan di Pemkot sendiri sudah tadi dilaksanakan ya upacara hari lahir Pancasila ya.
2: Ya, proses pelaksanaan upacara sementara berlangsung. Kami baru memulai sekitar 15 menit lalu yang dihadiri oleh seluruh ASN Kota Ternate.
1: Baik, Pak Kabak. Pak Kabak, boleh diberikan gambaran secara umum nih terkait dengan makna hari lahir Pancasila yang bertepatan di tahun 2026.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Subaju.
1: Jauh semua.
2: Pertama-tama jika ditanyakan terkait dengan hari lahir Pancasila, maka pemahaman kami bahwa hari lahir Pancasila bukan sekedar peringatan sejarah saja, tetapi hari lahir Pancasila juga merupakan momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga persatuan dan kebinekaan di Ternate dan Maluku Utara. Mari saya mengajak kita semua untuk menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, persaudaraan adalah fondasi, dan Pancasila adalah jalan pemersatu bangsa menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Kira-kira demikian.
1: Iya baik Pak Kabak, boleh dijelaskan terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di Kota Ternate dan umumnya Maluku Utara yang dikenal memiliki beragam suku, agama, dan budaya.
2: Baik, terima kasih. Memahami Pancasila sebenarnya kita di kehidupan masyarakat Ternate dan Maluku Utara secara umum, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberagaman suku seperti tadi yang disebutkan, agama, bahasa, dan budaya bukan menjadi sumber perpecahan ya, tetapi justru menjadi kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan sosial kita. Masyarakat Maluku Utara secara umum dan Ternate secara khusus sudah terbiasa lama berdampingan dalam suasana saling menghormati dan saling membantu. Kita lihat banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di masyarakat kita terkait dengan gotong royong dan kebersamaan. Hal ini tercermin dari nilai musyawarah, nilai sosial yang terkandung di dalam Pancasila. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara bagi Kota Ternate, juga menjadi praktik sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara.
1: Iya, baik Pak Kabak. Sejauh mana semangat orang bersaudara atau biasanya kita kenal atau semboyan Marimoyong Une Futuro atau falsafah hidup di Maluku Utara mencerminkan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, Pak Kabak?
2: Baik, terima kasih. Saya kira semangat orang bersaudara merupakan salah satu contoh nyata ya implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat di Ternate. Filosofi ini mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda latar belakang, baik latar belakang agama, baik latar belakang suku, maupun latar belakang budaya, tetapi kita merupakan satu keluarga besar yang harus saling menjaga dan saling menghormati. Nilai tersebut memang sejalan dengan sila kedua ya, dan sila ketiga Pancasila, yaitu kemanusiaan, adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Ketika kita lihat misalnya terjadi musibah, yeah, ataukah ada masyarakat yang ingin membangun rumah, ataukah ada masyarakat yang ditimpa kesedihan, maka persoalan penyelesaian masalah itu tidak hanya diselesaikan oleh orang per orang, tetapi diselesaikan secara kerumun atau berkelompok, di mana tidak hanya orang itu yang kemudian merasa sulit, atau tidak hanya orang itu yang kemudian merasa sedih, tetapi masyarakat sekitar juga merasa terpanggil untuk ikut membantu. Masyarakat sesungguhnya telah menyelesaikan persoalan dengan hadir bersama-sama dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata.
1: Iya, baik Pak Kabak. Apa tantangan terbesar adalah menjaga persatuan dan persaudaraan masyarakat di tengah perkembangan era digital dan media sosial saat ini, Pak Kabak?
2: Baik, terima kasih. Saya pikir tantangan terbesar saat ini adalah derasnya arus informasi ya.
1: Yeah.
2: Banyak sekali arus informasi yang dapat kita konsumsi hari ini. Kita semua menggunakan media sosial, menggunakan gadget. Ada banyak sekali arus informasi yang tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Saya pikir ada banyak sekali hoax, banyak sekali ujaran kebencian, juga provokasi. Provokasi baik provokasi agama, provokasi ras, maupun kepentingan politik yang dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial. Saya kira masyarakat kita penting untuk memiliki literasi digital yang baik, agar informasi yang menyesatkan misalnya dapat memicu kesalahpahaman dan dapat mengganggu persatuan dapat kita minimalisir. Karena itu penting untuk kiranya dapat bijak kita menggunakan media sosial, melakukan verifikasi informasi, dan menjadikan media digital sebagai sarana tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga mempererat persaudaraan dan bukan memperuncing perbedaan. Saya kira itu poinnya.
1: Iya, baik Pak Agus sempat di memberikan gambaran atau penjelasan terkait yang provokasi agama dan sebagainya itu sudah terlihat gitu ya. Nah, tentu ini menjadi tadi salah satu poin penting adalah bagaimana peningkatan literasi. Nah, mungkin Pak Agus bisa memberikan penjelasan terkait dengan literasi, tingkat literasi di Kota Ternate dan juga di Maluku Utara, sehingga bagaimana menekan tadi adanya provokasi, hoax dan sebagainya. Boleh Pak Kabak.
2: Baik, terima kasih Bung Sofian. Saya pikir literasi adalah hal yang terpenting dari begitu banyak sekali hal penting yang harus dimiliki oleh generasi muda kita. Kita dapat mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar jika generasi muda kita memiliki kemampuan literasi yang baik. Dengan literasi kita menjadi lebih tertib, dengan literasi kita menjadi lebih beradab, dengan literasi kita lebih bernalar, dengan literasi kita bisa berintegritas, dengan literasi kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian dapat mengambil tindakan untuk mencegah sesuatu yang buruk dan memperjuangkan hal-hal baik. Saya pikir literasi sangat penting sekali, dan dalam setiap kesempatan saya selalu menekankan dan saya selalu mendiskusikan tentang ini, bahwa semangat literasi adalah semangat bersama. Semangat literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, tetapi semangat literasi adalah semangat yang harus dibangun bagi kita semua, teman-teman pers, teman-teman stakeholder, pemerintah, komunitas-komunitas, agar literasi tidak hanya menjadi jargon saja. Literasi tidak hanya menjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial saja, misalnya datang, bedah buku, launching, dan lain sebagainya. Literasi harus hadir secara hakikat di dalam kebiasaan, habit setiap generasi muda kita. Saya pikir itu.
1: Iya, baik Pak Kabak. Nah, Pak Kabak melihat sendiri ini sebagai seorang ASN ya di Pemkot Kota Ternate sendiri, melihat sejauh mana sih peran pemerintah Kota Ternate dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat.
2: Baik, terima kasih. ASN Kota Ternate dan pemerintah Kota Ternate memiliki komitmen yang kuat ya untuk menjaga dan memperkuat kerukunan masyarakat. Ada banyak sekali program pembangunan yang inklusif, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan forum komunikasi lintas agama, serta kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa OPD yang kemudian menjadi penanggung jawab, misalnya Kes Bangpol, bagian kesejahteraan rakyat, dan OPD-OPD lain yang kemudian menjadi penanggung jawab terkait dengan pelaksanaan program-program untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat Kota Ternate.
1: Iya Pak Kabak, tadi Pak Kabak singgung terkait dengan program. Nah, sepengamatan Pak Kabak sendiri, program atau kegiatan yang dilakukan Pemkot untuk menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda sejauh ini seperti apa, terutama di Dinas Kespampol ya Pak Kabak, boleh berikan penjelasan terkait itu?
2: Iya, ada beberapa kegiatan sebenarnya yang menjadi fokus dari Badan Kesatuan Bangsa ya. Dan Politik Pemerintah Kota Ternate, dan yang paling sering dan rutin dilakukan adalah mengkonsolidasikan paguyuban-paguyuban. Yeah. Jadi ada banyak sekali paguyuban-paguyuban yang dikonsolidasikan yang datang dari mana saja. Ada paguyuban Makassar, ada paguyuban Jawa, ada paguyuban Sumatera, ada paguyuban Ternate, ada paguyuban-paguyuban yang kemudian dikonsolidasikan. Kemudian dibuat programnya. Yeah. Ada banyak sekali program-program yang menyentuh kepada budaya, ada banyak sekali program-program menyentuh kepada adat istiadat, dan kemudian mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek. Dalam setiap perumusan kebijakan terkait dengan kebudayaan, dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebersamaan, mereka selalu dilibatkan. Mereka selalu diminta masukan, kemudian atas masukan dan pelibatan mereka kemudian dijadikan pertimbangan dalam perumusan keputusan maupun pengambilan kebijakan.
1: Iya, baik Pak Kabak. Dalam pandangan Anda, bagaimana cara membangun komunikasi yang harmonis antara kelompok masyarakat agar konflik sosial dapat dicegah?
2: Nah, saya kira komunikasi yang harmonis tidak lain dan tidak bukan memang harus dibangun melalui dialog ya. Yeah. Dialog yang saling menghormati dan mengemukakan keterbukaan. Setiap persoalan yang muncul hendaknya diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, karena di Kota Ternate atau Maluku Utara, saya pikir kita cukup saling kenal mengenal di daerah yang begitu mudah kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Menggunakan metode dialog dengan suasana kekeluargaan adalah bagi saya adalah metode terbaik untuk membangun komunikasi yang harmonis antara kelompok masyarakat agar konflik sosial dapat dicegah di tengah masyarakat. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka saya percaya potensi konflik dapat diminimalisir. Karena masyarakat memiliki ruang untuk memberikan aspirasi dan menyelesaikan persoalan secara damai. Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam momen ini. Gitu.
1: Ya, baik Pak Kabak. Pesan Anda kepada generasi muda agar tetap menjaga persatuan dan semangat persatuan di Maluku Utara. Kita tahu bahwa selain dari Pak Agus ini sebagai kabak umum gitu ya, juga sebagai penggiat literasi dan sebagainya yang sangat dekat dengan pemuda, boleh diberikan penjelasan soal itu?
2: Baik, terima kasih Bung Sof. Saya secara pribadi mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor persatuan. Hindari perpecahan, jadilah generasi muda yang cerdas, generasi muda yang kritis, berakhlak dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif di tengah arus informasi yang deras sekarang ini. Generasi muda sekarang jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Bangun pertemanan tidak hanya di dalam circle sendiri, tetapi bangun pertemanan di lintas suku, lintas agama, lintas budaya, karena menurut saya keberagaman adalah kekuatan bangsa. Masa depan Maluku Utara berada di tangan generasi muda. Oleh karena itu, mari kita jaga semangat bersaudara sebagai warisan yang penting dan wajib untuk terus kita pelihara.
1: Iya. Baik, Pak Kabak, mungkin kita telah berada di pengunjung dialog ya. Mungkin tadi hanya sepintas gitu ya harapan. Closing statement terkait dengan dialog kita pada pagi ini, yakni Pancasila sebagai semangat persaudaraan masyarakat Maluku Utara. Pak Kabak, boleh diberikan closing statement-nya?
2: Baik, terima kasih Bung Sof. Closing statement-nya adalah saya optimis ya, masa depan Maluku Utara dan Kota Ternate akan semakin maju, damai dan harmonis. Masyarakat Maluku Utara memiliki modal sosial yang sangat kuat, modal sosial budaya, persaudaraan, toleransi dan semangat kebersamaan. Harapan saya seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mari sama-sama kita wariskan kepada generasi mendatang sebuah Maluku Utara yang aman, rukun, sejahtera, dan menjadi contoh kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keberagaman. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kabak Umum Setda Kota Ternate, Pak Agus Fian. Jangan bosan-bosan untuk ketika kita undang untuk dialog terkait dengan edukasi dan sebagainya. Terima kasih Pak Kabak.
2: Terima kasih Bung Sia, salam hormat.
1: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog pagi ini. Saya Sufiana Tugubu, mewakili kerabat kerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah Anda ikuti tadi ya dialog Ternate pagi ini bersama rekan Sofyan Togubu ya. Dan tentunya pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:55 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana liburan ya di hari Senin ini pendengar ya, karena hari ini juga bertepatan dengan hari libur nasional ya. Selamat tentunya berhari libur untuk Anda. Dan semoga hari ini hari yang paling menyenangkan. Oke pendengar, dan kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyukai

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang